0: Lebuh raya, lebuh raya bukanlah lita lumba. Maka sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our religion.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
6: Kekejaman dan kezaliman
7: terus menimpa warga Palestin.
8: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
4: Kami menentang kezaliman.
6: Menentang kekejaman.
7: Kami di Selangor FM
4: prihatin
7: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
7: Palestin.
4: Palestin.

Okey, 8.12 minit pagi waktu ini. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda kekal melekat bersama-sama kami. Alhamdulillah, dah pun masuk jam yang ketiga Tertarik Kopi O, juga jam yang ketiga tugas saya untuk hari ini. Terima kasih banyak Tuan Haji Warsama Naim, Puan Norma Si Kembangan, Kak Zaini dari Puchong. Terima kasih. Kejap lagi saya kongsikan komen, sebabnya selepas ini kita akan ikuti Merafak Kasih episod 10 Tokoh Pilihan. Jadi sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM bawakan temubuat eksklusif bersama-sama tokoh-tokoh yang dekat mengenali dan juga bersama-sama dengan tuanku. Jadi untuk hari ini episod 10, dengarkan perkongsian istimewa bersama-sama yang berbahagia Datin Paduka Mastura Haji Muhammad, Pengarah Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam. Sekejap lagi dalam Merafak Kasih episod 10 Tokoh Pilihan. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Rafa Kasi.
1: Tokoh yang dia highlight kat tingkat 4 ni, Engku Abdul Aziz. So inilah staff saya yang buat research pasal Abdul Aziz ni. Engku Abdul Aziz yang buat tabung haji tu. Yang kedua, Zabar. Yang ketiga, Ku Kekip. Yang keempat, Tan Sri Rashdan Baba. So you bayangkan, tuanku suruh saya namakan aras nama dia orang. Saya kata, apa special orang ni? Dia kemas, tolong cari jap. Itu je dia. Saya pun cari. Lepas tu dia kata, okay, you talk to him, you see what you can do. Dia kata, okay lah tuanku, I've put the background, achievement dia dan apa dia punya kata-kata hikmah dia. Rupanya Engku Aziz apa kata-kata hikmah dia. Ni thanks to hikmah yang cari. Dia kata, seorang doktor, sekiranya buat silap, maka seorang akan mati. Seorang engineer, sekiranya dia buat kiraan yang silap, jambatan akan runtuh. Seorang pemimpin, yang buat silap dasar dia, satu generasi akan merasa kesan dia. Jadi, then begitu juga dengan Zabar kan, dia bercakap pasal macam mana bangsa yang menjagakan bahasa itulah bahasa, menjadi pembaca yang baik. And then Lee Ko Kim, Ku Kee Kim, dia bercakap pasal you kena sacrifice bagi pada masyarakat. And then lepas tu, terhasilkan gambar-gambar pertanian. Ha. So jadi bila saya tengok dia muktadari, dia suruh buat dekat bahagian kanak-kanak. Jadi maknanya sebab tu orang kata kan, kalau Sultan Selangor ni dia tak jual dia punya datuk, dia punya pingat-pingat ni kan. Memang dia pilih betul orang yang betul ni kan. Dia memang very particular. So you see how unique. And Cookie Kim is Chinese. Yeah. But dia resist, dia tengok pada apa buat kekuatan dia. Jadi saya makin lama tu, saya kata macam bagi saya, if tuanku cakap satu tu, saya bagi the benefit of the doubt. Dia tidak ada interest. Kan? Jadi kita doakan, insyaAllah, Engku Amir ni, Tengku Raja Muda ni, dia suka environment. Why dia pun study pasal environment. Dia suka jaga ni. Harap-harap environment tu akan, environment yang baik akan shape dia sebagai seorang ruler yang macam tuanku lah. Sekarang kita tengah buat branding. This is all about Raja Tuhuda. This is what Tuan Kuan. Dia believe kalau dia bagi education, anak-anak akan berjaya, sebuah negara itu akan maju dengan education yang maju. So kat Selangor sekarang kita ada 105 library. Akhir tahun kita akan ada 110 library. Jadi saya rasa untuk dia dapat seorang tuanku yang suka buku, suka museum, suka ni. Dan sekarang library baru yang dia titah buat tu ada untuk special need.
0: Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku. Daulat Tuanku.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 8.23 menghampiri 8.24 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang dengarkan kami. Tak kira lah melurusi frekuensi radio terrestrial kami satu-satunya 100.9 MHz. Terima kasih di radio dalam talian rtmclick.rtn.gov.my. Terima kasih juga melurusi aplikasi RTM Click juga. Terima kasih yang sedang menonton di TikTok Live juga. Terima kasih. Kita masih lagi dalam
0: Sembang to Set.
1: Okey, untuk Sembang to Send hari ini, nak tanya anda mengenai tempat kegemaran atau lokasi kegemaran yang anda akan tuju kalau anda nak lapangkan hati, tenangkan fikiran. Tuan Haji Wan Saman Naim dari Batu Tiku Tujuh Darat Sabak Benam katanya, saya kalau nak cari tenang, tenangkan perasaan, pergi ke tepi pantai, tengok ombak, lawat dan berdampingan dengan ahli kariah masjid di tempat kita. Okey, terima kasih banyak Tuan Haji Wan Saman Naim, katanya pergi tepi pantai dan juga berdampingan dengan ahli kariah masjid. Puan Norma dari Seri Kembangan, saya kalau nak tenang-tenang boleh lagi camping dengan family, tapi itulah nak cari masa semua free agak susah. Terima kasih banyak Puan Norma. Kak Zaini dari Puchong, ya, solo hari ini, kata Kak Zaini, katanya suka tengok pokok tanaman dan juga sembang dengan kucing-kucing kesayangan. Terima kasih Kak Zaini. Kita terima pemanggil yang berikutnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Awak seorang ni pagi ni?
1: Ya, saya. Saya tak cam suara siapa ya, tuan?
2: Saya Tarmizi.
1: Tuan Tarmizi. Minta maaf saya tak cam lagi suara. Sihat tuan Tarmizi?
2: Sihat seadanya, sihat orang tua.
1: Alhamdulillah. Macam mak saya, sama-sama sihat orang tua. Okey, tuan Tarmizi mungkin boleh kongsi untuk topik hari ni. Kalau nak tenang-tenang, nak relax-relax, tuan Tarmizi pergi ke mana lokasi tu?
2: Okey, lokasi dia selalunya saya akan jumpa kawan-kawan lama.
1: Okey.
2: Saya suka jumpa kawan-kawan sekolah yang lama yang kita dah tinggalkan puluhan tahun. Mm-hmm. Dan juga rakan-rakan lama di tempat kerja lama. Saya akan telefon dia orang, ambil-ambil kita, apa ni lah, minum-minum kopi ke apa ke. Ketempat, dapat reception apa semua kan. Itu yang kedua ni. Selain daripada itu, betul lah kita ni sebagai orang Muslim, kita pergi ke rumah Allah lah. Saya suka pergi ke masjid-masjid yang tak pernah kita pergi kan. Kita tengok dalam mana-mana media sosial, masjid mana yang baik. Macam semalam, saya bersyukur dapat pergi ke Masjid Al-Falah dekat USJ tu.
1: USJ 9.
2: Dekat situ saya tengok lah macam-macam kita tengok. Kadang kita pergi tempat masjid kita sendiri, kita rasa kita tak tahu tempat orang macam mana kan.
1: Betul.
2: Itulah makna kalau pergi ke negeri-negeri lain, memang saya akan cari tempat masjid-masjid yang agak-agak apa menarik lah. Contohnya hari weekend lepas saya pergi ke Masjid Tengkara di Melaka.
1: Okey.
2: Masjid tu antara masjid nombor 2 tertua di Malaysia.
1: Masjid apa nama Masjid Tengkara eh?
2: Tenggara.
1: Okey, insyaAllah kalau ada rezeki. Tak,
2: belah-belah kelebang mana tu.
1: Itulah.
2: Jadi, kita pergi. Masjid tu agak unik lah. Pasal ukiran dia. Dia ukiran dia macam, apa ni lah, Chinese sikit. Tapi menarik lah. Makna antara tu lah.
1: Dia masjid Cina tu ke, Tuan?
2: Bukan masjid Cina. Dia ada ukiran Chinese sikit.
1: Okey. Sebab kalau tak silap kat Melaka pun dia ada dipanggil Masjid Cina ke apa, tak silap.
2: Ya, kalau kat Kota Baru tu pun memang adalah kat Rasa Panjang tu kan. Memang kita, saya kalau pergi mana-mana saya akan pergi cari dulu masjid-masjid yang unik lah. Yang unik kita tengok suasana tu, mana baru kita dapat healing apa tu. Dan daripada itu berjumpaan dengan ahli keluarga lah. Pasal saya memang setiap bulan mengadakan perjumpaan antara adik-beradik. Maknanya kita akan rotate lah pergi ke rumah-ke rumah. Maknanya sambil-sambil buat polak, kita buat doa selamat, kita healing-healing sama sembang macam itulah.
1: Zaman sekarang ni pun ramai yang buat macam Tuan Tarmizi juga, macam termasuk saya jugalah. Kita pergi siarah-siarah masjid kan, orang panggil masjid hopping ataupun masjid hunting dia panggil.
2: Ya, betul. Maknanya jelajah. Jelajah masjid lah.
1: Ah, betul, jelajah masjid, siarah masjid. Mm-hmm, betul. Okey, baik, terima kasih banyak Tuan Tamizi perkongsian.
2: Okey. Semua sihat, semua apa, awal pun sihat sebenarnya.
1: Amin, amin.
2: Satu lagi ucapan takziah kepada sahabat yang telah pergi menemui penciptanya. Saya dapat bercakap dengan dia pada hari Selasa lepas yang dia last dengan api tu.
1: Dia ganti saya masa tu.
2: Saya dapat sempat cakap dengan dia lah.
1: Itulah, patutnya hari ni sampai Jumaat pun saya patutnya dengan dia, tapi itulah kan, kita hanya mampu merancang. Betul, betul.
2: Okey.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Tuan Tarmizi. Okey. Itu perkongsian daripada Tuan Tarmizi untuk topik santai hari ini. Induk Maimun, waalaikumsalam. Salam kenal juga buat Induk Maimun. Tuan Ismail Mat dari Chamdun Kedah, terima kasih juga hadir. Okey, anda pula bagaimana? Nak kongsi-kongsi mengenai tempat atau lokasi kegemaran yang anda nak tuju jika nak tenangkan fikiran? Boleh kongsi dengan saya 019-330-4425. Saya nantikan komen-komen anda untuk kita kongsikan bersama-sama. Kita melekat bersama-sama kami. Kita tarik kopi O Selangor F.

0: Itu dia Celine Dion baru saja berlalu dengan I Love You, membawa kita sekarang ini 8.40 minit pagi. Okey, nak sambung lagi sembang tu sen untuk tempat atau lokasi kegemaran yang akan anda tuju untuk tenangkan fikiran, lapangkan hati. Aina katanya, saya suka pergi taman, jalan kaki perlahan-lahan, tengok pokok, hirup udara segar. Bila fikiran serabut, suasana hijau memang banyak membantu. Terima kasih. Faizal dari Kelang, saya pilih tepi laut, duduk tengok ombak sambil dengar lagu. Masalah memang tak hilang, tapi hati rasa lebih tenang dan kita boleh fikir dengan lebih jelas. InsyaAllah. Terima kasih. Kita ada kiriman suara daripada Pak Lang. Apa katanya tu?
1: Pak Lang biasalah. Kalau tempat yang sedih kan, Pak Lang nak release tension, ada dua tempat Pak Lang pergi. Satu masjid, satu kubur. Kalau pergi kubur tu, baca Yasin je lah. Baca lain kita tak pandai kan. Nanti salah tajwid, kita susah juga. Itu aja lah ya. Selangor FM, pilihan tempat. Radio nombor satu orang Selangor.
0: Terima kasih banyak Pak Lang untuk perkongsian suara. Nizam Joji, terima kasih hadir. Topik tu semalam kita dah bincang . Siti dari Kajang katanya, saya suka pergi tasik, duduk seorang diri sambil tengok air dan orang berjoging. Kadang-kadang kita cuma perlukan masa untuk diam dan susun semula fikiran. Terima kasih. Amira dari Petaling Jaya katanya, tempat kegemaran saya pusat beli belah. Bukan semestinya nak beli belah pun, cuma jalan-jalan tengok orang, cari makan, minum kopi. Boleh hilangkan sikit tekanan kerja. Window shopping kata orang. Terima kasih. Nadia Subang Jaya, saya suka duduk di kedai kopi yang suasanya tenang. Pesan minuman kegemaran, letak telefon di tepi dan nikmati masa seorang diri. Memang terapi. Terima kasih. Okey, kita ada masa lagi, jadi kita masih lagi alu-alukan komen-komen anda untuk topik sembang tu sehari ini, lokasi atau tempat kegemaran anda jika anda nak tenangkan hati, tenangkan fikiran. Selepas ini juga kita ada info trafik terkini dan kita nak sambung lagi orang kata minit-minit akhir sembang tu sen untuk bacakan lagi kiriman-kiriman anda. Kekal melekat bersama-sama kami. Tarik Kopi O Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Terdapat beberapa insiden berlaku di beberapa lokasi yang berbeza, iaitu di

0: lokasi. Trafik bergerak perlahan jadi kekangan. Trafik bergerak perlahan jadi kekangan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di NPE perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Pantai Dalam, juga Sawi Piramid ke Sawi Mentari. Di LDP perlahan dari Bandar Bukit Puchong ke Puchong Intan, Puchong Industri ke Jabatan Kabel, Kerana Jaya ke Taman Megah, Pencala ke TTDI, juga Damansara Utama ke SS2. Beralih ke Bes Raya, perlahan dari UPM ke Sedang Lama, KTM Sedang ke The Mines, Sapura ke Plaza Tu Mines Utara, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai, Salak Selatan ke Istana Link, KTM Sedang ke UPM, juga Plaza Tu Lot U menghala ke Jalan Istana. Dalam pada itu dikajang sirk perlahan dari Country Heights ke Unit 10, Country Heights ke Unit 10, Teras Jaya ke Taming Jaya, juga Balakong ke The Mines. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, Gandeng Ari Kimatin dan juga Christina Aguilera dengan Nobody Wants to Be Lonely membawa kita sekarang ini 8.52 minit pagi. Nak habiskan kiriman-kiriman anda untuk Seman to Send hari ini. Tempat atau lokasi yang anda suka pergi, yang anda akan pergi, akan berkunjung kalau nak tenangkan hati, tenangkan fikiran. Pak Rashid dari Nilai katanya, kalau saya suka pergi masjid dan tempat yang sunyi seperti tepi sungai. InsyaAllah hati tenang kejap. Terima kasih Pak Rashid dari Nilai. Juga Tuan Mak Ali dari Bangan Lalang, saya kalau nak tenang, saya suka pergi memancing. Terima kasih banyak Tuan Mak Ali. Hafizah dari Gombak katanya, saya lebih suka pergi kawasan yang banyak pokok dan kehijauan. Bila jauh sikit daripada bunyi kenderaan dan kesibukan, fikiran rasa lebih lapang. InsyaAllah. Terima kasih. Mira dari Puchong, saya suka pergi kedai buku. Saya memang suka suasana yang senyap. Bilik buku, baca sikit-sikit, fikiran yang kusut pun perlahan-lahan jadi lapang. Kalau ada bajet, boleh beli buku. Terima kasih. Azman dari Sebab Benar, saya paling suka pergi kawasan sawah. Pemandangan luas dan kehijauan memang buat hati rasa damai. Kadang-kadang kita tak perlukan tempat mewah untuk rasa bahagia. Terima kasih. Syafiq dari Shah Alam, saya suka drive atau pandu kereta seorang diri. Tak perlu pergi jauh pun. Pasang lagu yang saya suka, buka tingkap sikit dan pandu santai. Sampai saja tempat tujuan, rasa macam dah reset diri. Terima kasih. Hani dari Tanjung Karang, saya suka duduk di halaman rumah atau kawasan luar rumah waktu petang. Siram pokok, minum teh dan tengok langit. Benda sederhana macam tu pun sebenarnya boleh buat hati bahagia. Terima kasih. Nina dari Kuala Selangor, saya suka pergi tempat yang ada pemandangan laut atau sungai. Duduk diam, minum air dan juga tengok pemandangan. Itu cara saya lepaskan segala tekanan. Terima kasih. Akhir sekali, Roslan dari Kelang, kalau betul-betul penat dengan kehidupan, saya suka pergi masjid, duduk sekejap selepas solat dan berdoa. Ada masa kita tak perlukan jawapan pun, cuma kita perlukan ketenangan. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sudi hantarkan kiriman, sudi berkongsi, sudi hubungi konti tadi. Terima kasih. Tam dan juga Tuan Tarmizi, terima kasih. Yang mana yang saya tak sempat angkat, mohon ampun dan maaf . Okey, ada masa dalam hidup kita ni bukan sebab kita tak kuat, cuma kita ni terlalu penat dengan banyak perkara. Penat bekerja, penat layan rutin fikiran, penat fikir tentang keluarga, kewangan dan juga tanggungjawab dan macam-macam lagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk nak cari tempat untuk tenangkan hati sampai kita terlupa diri kita sendiri juga perlukan ruang untuk rehat. Tak kisahlah di taman, tepi tasik, tepi pantai, kedai kopi, dalam kereta atau di sudut kecil rumah sendiri. Yang penting, di situlah kita dapat berhenti seketika daripada segala kesibukan dan juga dengar apa yang hati kita cuba nak sampaikan. Sebab dalam hidup ni, kita tak semestinya perlu lari daripada masalah. Ada waktunya kita cuma perlu berhenti sekejap, tarik nafas, tenangkan fikiran dan kumpulkan semula kekuatan kita. Dan mungkin tempat yang paling menenangkan bukanlah tempat yang paling jauh kita pergi sebenarnya. Tapi tempat yang buatkan kita rasa selamat untuk jadi diri sendiri. Jadi, kalau hari ini hati tu rasa berat, jangan terlalu paksa diri untuk terus kuat. Berikan diri sikit masa untuk berehat. Kerana berehat bukan bererti kita kalah. Tapi sebenarnya, kita sedang beri peluang kepada diri untuk kembali kuat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda. Moga dipermudahkan segala urusan kehidupan kita semua. Amin. Selepas ini, utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kamu dekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan Laut Hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi,

Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai,

0: Mon Kiara ke Jalan Duta, juga Mon Kiara ke Hartamas. Akhir sekali dipencala link, trafik pelan dari Plaza Tun Bukit Kiara menghala ke Hartamas. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

Okey, gandingan Datuk Ramli Salib dan juga Datuk Khatijah Ibrahim dengan doa buat kekasih lagu tahun 1988 membawa kita sekarang ini 9.28 menghampiri 9.29 minit pagi. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang terakhir teh tarik kopi O. Jam yang keempat tugas saya. Bukan jam terakhir tugas saya kerana saya akan terus temani anda hingga ke pukul 12.30 hari nanti. Bertabahlah eh. Aizat, terima kasih. Boleh bagi penyanyi, nama penyanyi tak? Okey, untuk jam ini kita akan santai-santai layan lagu-lagu hiburan juga berkongsi info semasa untuk anda. Okey, fasa peralihan monsun bermula 9 Oktober, jadi waspada ribut petir. Demikian menurut Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia. Okey, fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia memaklumkan sepanjang fasa tersebut negara dijangka terima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Jadi permulaan fasa ini menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula sejak 14 Mei 2026. Jadi keadaan ini lazimnya membawa hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh singkat terutama pada waktu petang dan awal malam. Fenomena berkenaan dijangka berlaku di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung Malaysia serta barat Sabah dan Sarawak. Menurut Met Malaysia dalam satu kenyataan, keadaan cuaca itu berpotensi untuk menyebabkan beberapa kejadian seperti banjir kilat, kepala air dan juga pokok tumbang. Selain itu, angin kencang yang berlaku ketika ribut petir turut berisiko menyebabkan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap perkembangan cuaca semasa sepanjang tempoh fasa peralihan monsun. Jadi maklumat cuaca gempa bumi terkini yang sahih boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi MET Malaysia juga media sosial rasmi MET Malaysia. Okey, orang ramai sila ambil maklum fasa peralihan monsun dijangka bermula

sepanjang tempoh fasa peralihan monsun. Apapun, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Diri sendiri juga insan kesayangan kita. Jangan lupa hargai insan kesayangan kita selagi nyawa masih ada. Okey, kita nak sambung lagi lain-lain. Saya nak lagu-lagu hiburan dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak.

Okey, alhamdulillah dah pun di penghujung teh tarik kopi Om 4 jam yang pertama untuk hari ini, dan saya akan teruskan tugas untuk 2 jam lagi. Untuk 2 jam lagi dalam Hello Selangor hingga ke pukul 12.30 hari nanti. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih dan terima kasih.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
3: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCoin, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

tepat 10.16 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah masuk jam yang ke 5. 6, 7, 8, 9, 10. Jam kelima. Tugas saya awan temani anda hingga ke pukul 12.30 hari nanti. Kita dah pun masuk segmen yang kedua. Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Saya ambil 2 jam yang pertama Hello Selangor. Sebelum merakam tugas, siapa yang akan bersama-sama dengan anda di 6 jam yang berikutnya bermula 12.30 hari hingga 6 petang. Nantikan, okey? Macam biasa Hello Selangor, rasa macam dah lama tak buat Hello Selangor ni. Kita ada selepas ini satu hari satu peribahasa. Juga kita ada intai dapur. Dan insyaAllah saya akan awalkan pilama. Sebelum saya akhiri tugas saya, saya belanja lagu yang anda pilih sendiri. Pilih satu antara dua. Pilama pilih lagu mana? Kalau rakas tugas nak buat pilama untuk segmen dia, terpulang pada beliau, okey? Okey, selepas ini ada satu hari satu peribahasa. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang akan melekat bersama-sama kami dan terus setia, terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Saya bagi clue siap-siap lah. Pilama hari ini lagu Om Putih. Penyanyi wanita. Akan melekat bersama-sama kami. Hello Selangor, Selangor FM.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga.
0: Maksudnya apa?
1: Kerap kali juga timbul perselisihan antara suami isteri, sanak saudara dan sahabat handai.
0: Contohnya?
1: Perkelahian antara Diana dengan sepupunya itu satu perkara biasa. Maklum sajalah, gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Okey, terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami dan sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Tuan Wan Kajang, terima kasih hadir. USP Studio Production, terima kasih hadir di TikTok Live. Sekejap lagi eh. Okey, kita nak sambung lagi lah yang seleksi lagu-lagu hiburan dan juga selepas ini dalam lingkungan 10.45 pagi macam tu. Intai dapur menanti anda. Lama tak buat debor pula rasa. Okey, kekal melekat bersama-sama kami. Hello Selangor, Selangor FM.

0: Okey, Bella Push baru saja berlalu dengan Bill A Bit membawa kita sekarang ini 10.45 menghampiri 10.46 minit pagi dan janjikan nak kongsi dengan anda semua satu perkara, satu perkara lah pula kan, satu sesuatu yang menarik dalam
1: Intai Dapur.
0: Okey, menarik untuk penggemar ayam macam saya juga. Ayam gunting dengan isi tebal dan salutan rangup ikut selera, buat sendiri lagi puas. Okey, resepi ayam gunting rangup ni sesuai untuk anda yang selalu geram bila salutan tepung terlalu tebal hingga isi ayam hampir tak terasa, atau potongan XL yang nampak besar tapi sebenarnya lebih banyak bahagian tulang. Jadi buat sendiri di rumah supaya anda boleh tentukan saiz ayam, ketebalan salutan dan juga rasa ikut selera, tanpa perlu risau dapat potongan yang lebih banyak kulit daripada isi. Lebih puas bila setiap gigitan terasa isi ayam yang rangup di luar, ditambah pula dengan serbuk tabur yang boleh disesuaikan mengikut cita rasa. Kalau tengok gambar ni, ya Allah sedapnya resepi ayam gunting. Ayam gunting rangup. Okey, bahan-bahannya. Untuk ayam, bahan ayam ialah 2 keping ayam, setengah sudu besar serbuk pati ayam, 1 sudu kecil lada sulah, setengah sudu kecil garam, 1 sudu kecil gula, 1 biji telur, 1 sudu kecil serbuk bawang putih, juga 1/4 cawan air. Itu untuk ayam eh. Bahan salutan, 1 cawan tepung ubi, setengah cawan tepung gandum, suku cawan tepung Bahan salutan sekali lagi, bahan salutan 1 cawan tepung ubi, setengah cawan tepung jagung, suku cawan tepung gandum, 1 sudu kecil serbuk penaik, 1 sudu kecil lada putih, juga sedikit garam. Itu bahan untuk salutan. Bahan untuk serbuk tabur pula, 2 sudu kecil serbuk cili, 1 sudu kecil paprika, 1 sudu kecil serbuk bawang putih, 1 cubit lada putih, 2 cubit gula halus, 2 cubit garam halus, juga 2 cubit serbuk pati ayam. Itu untuk serbuk tabur. Cara penyediaan pula, belah dada ayam secara butterfly tanpa putus. Ketuk hingga nipis, kira-kira setengah sentimeter. Lapik dengan plastik supaya lebih mudah. Kemudian masukkan ayam, serbuk pati ayam, lada sulah, garam, gula, telur, serbuk bawang putih dan juga air. Gaul sebati. Perap sekurang-kurangnya 30 minit. Campurkan tepung ubi, tepung jagung, tepung gandum, serbuk penaik, lada putih dan garam. Campurkan semua bahan serbuk tabur dan ketepikan. Salut ayam dengan campuran tepung hingga rata. Renjis sedikit air, kemudian salut semula dengan tepung. Panaskan minyak pada suhu 180 darjah Celsius, goreng selama 5 minit dan terbalikkan setiap 5 saat. Goreng selama 5 minit dan terbalikkan setiap 15 saat. Angkat dan toskan selama 1 minit. Goreng semula selama 2 minit supaya lebih rangup. Angkat, toskan dan taburkan serbuk ikut cita rasa. Dapat ke? Okey, saya ulang sekali lagi cara penyediaan dia. Belah dada ayam secara butterfly tanpa putus. Ketuk hingga nipis, kira-kira setengah sentimeter. Lapik dengan plastik supaya lebih mudah. Masukkan ayam, serbuk pati ayam, lada sulah, garam, gula, telur, serbuk bawang putih dan juga air. Gaul hingga sebati. Perap sekurang-kurangnya 30 minit. Campurkan tepung ubi, tepung jagung, tepung gandum, serbuk penaik, lada putih dan juga garam. Campurkan semua bahan serbuk tabur dan ketepikan. Salut ayam dengan campuran tepung hingga rata. Renjis sedikit air, kemudian salut semula dengan tepung. Panaskan minyak pada suhu 180 darjah Celsius, goreng selama 5 minit dan terbalikkan setiap 15 saat. Angkat dan toskan selama 1 minit, goreng semula selama 2 minit supaya lebih rangup. Angkat, toskan dan taburkan serbuk mengikut cita rasa. Boleh eh? Itu dia resepi ayam gunting dengan isi tebal, salutan rangup ikut selera, buat sendiri lagi puas. Untuk perkongsian Intai Dapur hari ini.
1: Siapa kata mudah untuk fikirkan menu masakan setiap hari? Biar kami mudahkan carta alih fikiran anda. Intai Dapur setiap weekdays bermula 10.45 pagi di segmen Hello Selangor. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, sekarang 10.50 menghampiri 10.51 minit pagi. Kejap lagi. Sekejap lagi dalam pukul 11 gitu, kita masuk jam yang kedua Hello Selangor. Saya awalkan Pilama eh. Tadi saya kongsi dengan anda penyanyi on lagu Om Putih, penyanyi wanita. Kejap lagi kita belanja lagu-lagu untuk anda pilih dalam Pilama hari ini. Pilih lagu mana? Pilama, pilih satu antara dua. Kamu dekat bersama-sama kami. Hello Selangor, Selangor FM.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, dah pun 11 pagi waktu ini, dah masuk jam yang kedua segmen Hero Selangor dan jam yang ke-6 tugas saya untuk hari ini. Jadi seperti yang janjikan, nak belanja anda pi lama lebih awal hari ini.
0: Ini lagu mana? Pi lama.
1: Okey, pi lama, pilih lagu mana nak belanja anda. Lagu daripada penyanyi wanita antarabangsa yang bernama Mariah Carey. Okey, pilama satu lagunya ialah lagu ini.

Pilihan madua, always be my baby. Jadi anda suka yang mana? Pilihan satu, fantasy. Atau pilihan dua, always be my baby. Tak apa, saya belanja lagi sekali. Pilihan satu, lagu ini. Pilihan satu, fantasy. Pilihan dua pula, lagu ini.

0: Pilihan nombor 2, Always Be My Baby. Dua lagu daripada Mariah Carey, sama ada Fantasy atau Always Be My Baby. Pilih satu antara dua, yang mana satu berkenan di hati, yang mana satu anda suka, yang mana satu idaman kalbu. Dan hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Untuk anda buat pilihan bagi,
1: pilih lagu mana? Pilama.
0: Pilih lagu mana? Pilama. Kak Ruby dah buat pilihan untuk Pilama. Terima kasih. Anda pula bagaimana? Anda suka Fantasy atau anda suka Always Be My Baby? Dua lagu daripada Mariah Carey. Hantarkan kiriman. Dan di penghujung jam ini, sebelum saya akhiri tugas saya untuk hari ini, saya akan belanja anda lagu yang anda pilih. Jadi anda ada masa kurang sejam dari sekarang. Macam mengugut tak? Bukan. Cepatlah buat pilihan, okey? Kak Ruby dah pilih dah tu. Anda pula macam mana? Fantasy atau Always Be My Baby? Pilama 1 Fantasy, Pilama 2 Always Be My Baby. Sementara anda buat pilihan, kita layan lagu dulu dalam Hello Selangor, Selangor FM.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: 100.9 FM.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Taufik Batista baru saja berlalu dengan Usah Lepaskan membawa kita sekarang ini 11.23 minit pagi. Okey, kualiti udara Selangor merosot, Johan Setia catat IPU tertinggi. Jadi Johan Setia merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi di Selangor dengan 190 setakat jam 9 pagi tadi. Susulan kualiti udara tidak sihat yang berterusan di beberapa kawasan negeri itu. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, bacaan 190 di Johan Setia turut menyamai Batu Pahat Johor sebagai bacaan IPU tertinggi di seluruh negara. Ceras, Kuala Lumpur dan Nilai Negeri Sembilan masing-masing merekodkan bacaan 189, manakala Putrajaya mencatat 187. Di Selangor, Shah Alam merekodkan bacaan kedua tertinggi iaitu 180, diikuti Petaling Jaya dan Banting masing-masing 176 serta Klang 169, dengan kesemuanya berada dalam kategori tidak sihat. Sementara itu, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Kemaman dan Pakar Terengganu masing-masing 156, Tawau Sabah 155, Tanjung Malim Perak 154, IPD Serian Sarawak 152, Tasik Ipoh 147, Kuala Terengganu 120 dan Pegoh Ipoh 113. Jadi secara keseluruhan, sebanyak 35 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU dalam kategori tidak sihat setakat jam 9 pagi ini. Jadi untuk pengetahuan semua, bacaan IPU antara sifar hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala 301 ke atas dikategorikan sebagai berbahaya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk ambil langkah berjaga-jaga dan menghadkan aktiviti luar, khususnya di kawasan yang merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan diri kita juga insan kesayangan kita. Okey, hari ini kita mulakan pilamar awal sikit. Mungkin ada yang tertinggal ke pilamar hari ini?
1: Pilih lagu mana? Pilamar.
0: Okey, pilamar satu lagu ini. Tajuknya Fantasy.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 11.35 minit pagi waktu ini. Jam yang kedua Hello Selangor, jam yang terakhir tugas saya untuk hari ini. Nak kongsi dengan anda, Junior Innovaton musim kedua minggu ketiga kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Jadi wakil sekolah rendah mana yang bakal menyertai SK Darul Aman Haid Kedah dan SJKC Chung Hua Pengkalan Baru Sarawak ke peringkat akhir? Dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai KV Bacok Kelantan dan SMK Chung Hua CF Kelantan? Jadi semuanya bakal terjawab Ahad ini 11 Oktober 2026 pukul 9 malam hanya di TV1 dan juga siaran ulangan di TV OK pada hari Isnin 12 Oktober 2026 pukul 9 malam yang akan dihoskan oleh Iron Man Malaysia Alif Sattar. Turut dimeriahkan dengan kehadiran Uyena Arsyad sebagai juri selebriti dan Hussein yang tampil dengan persembahan bertenaga. Jangan lupa juga untuk tonton Diary Junior Innovaton musim kedua yang dihoskan pengacara kecil molek Elisa Dizek di setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1 dan juga siaran ulangan pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam. Okay, Junior Innovaton musim kedua. Okey, nak orang kata dan di minit-minit akhir ni nak peluang untuk anda. Last call untuk Pilama.
2: Pilih lagu mana? Pilama.
1: Okey, Pilama yang pertama ialah lagu ini. Fantasy. Pilama 2 pula.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Cat's Eye. Baru saja berlalu dengan Gabriella. Bapak-bapak kita sekarang ni 11.46 minit pagi. Masanya untuk belanja anda lagu yang anda pilih sendiri.
1: Pilih lagu mana? Pilama.
0: Okey, ada dua lagu Mariah Carey dalam senarai. Pilama satu lagu ini. Fantasy. Pilama

Always Be My Baby. Persaingan sengit antara Fantasy dan juga Always Be My Baby. Terima kasih banyak Tuan Wang Kajang, Atika, terima kasih Pop Mi juga, terima kasih buat pilihan. Terima kasih juga sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi sertai Pilama dan buat pilihan. Persaingan sengit antara kedua-dua lagu, Fantasy dan juga Always Be My Baby. Namun hanya ada satu pemenang yang menang tipis tentunya. Dan lagu yang menang tipis itu ialah lagu ini.

0: Always Be My Baby menang tipis untuk Pilama hari ini.
1: Pilih lagu mana? Pilama.
0: Terima kasih banyak-banyak pada anda yang sudi sertai Pilama hari ini. Yang pilih fantasy, jangan sedih, jangan kecewa. InsyaAllah esok ke lusa ke kita layan lagu tu pula, okey? So, ini dia lagu yang anda pilih ikut suara majoriti walaupun menang tipis ke majoriti lah, eh. Mariah Carey, Always Be My Baby untuk Pilama hari ini.

Itu dia Mariah Carey baru saja berlalu dengan Always Be My Baby, pemenang untuk Pilama hari ini. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami sudi sertai Pilama hari ini. Terima kasih. Yang pilih Pilama satu lagi Fantasy, jangan sedih, jangan kecewa, insyaAllah besok ke lusa kita layan lagu tu, okey? Okey, dah pukul 11.53 minit pagi waktu ini, dah pun di penghujung tugas saya untuk hari ini selama 6 jam, Alhamdulillah. Jadi dengan rendah hati saya mohon jutaan ampun dan maaf di atas segala salah silap dan kekurangan. Kesalahan, kesilapan, kelemahan, kekurangan juga ketidaksempurnaan saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak. InsyaAllah, insyaAllah dan insyaAllah. Saya akan kembali esok 4 jam yang pertama macam biasa 6 pagi hingga 10 pagi dalam Tetari Kopi O. Go solo. Saya akan go solo sampai Jumaat. Esok solo, Jumaat pun solo insyaAllah. Cuma Jumaat ada ustaz lah insyaAllah dalam apa nak tanya-tanyalah. Jadi mohon jutaan ampun dan maaf di atas segala kesalahan, kesilapan, kelemahan, kekurangan juga ketidaksempurnaan saya. Saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak. Okey, Hello Selangor akan diteruskan. Dan untuk 4 jam yang berikutnya, minta maaf, 6 jam yang berikutnya 12:30 hari hingga 6 petang. Anis akan bersama-sama dengan anda. Hello Selangor juga PM Lokal. Jadi diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami 18 jam sehari 6 pagi hingga 12:30 malam. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga hati.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan I Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selamat tengah ni, dah cakap untuk anda dah makan ke belum tu. Selamat dalam jamu selera, okay? Dan sambil-sambil tu juga nak kongsikan ya, IPU di negeri Selangor, kebanyakan tempat semua dalam kategori tak sihat ya. Tapi kalau di Shah Alam merekodkan bacaan kedua tertinggi, iaitu IPU 180, Petaling Jaya dan juga Banting 176. Dan untuk anda berada dekat Kelang, IPU adalah 169. Semua ni kategori tidak sihat. Dan Johan Setia adalah tertinggi di Selangor dengan IPU sebanyak 190. Jadi mana juga anda berada ya, saya doakan semoga anda dapat daya selamat, sihat selalu. Dan jangan lupa pakai mask jika perlulah kat kawasan tempat anda tu ya. Dan terima kasih kepada sahabat yang menyapa, ada Awi Mak Imbun, terima kasih. Bawa kita berada di Kajang, juga sis Liza Ahmad di Sungkai. Semoga keadaan yang dirahmati selalu dan juga bahagia hendaknya. Ini lagu Demi Matahari.

Lagu yang bertajuk Demi Matahari ni sebenarnya kalau anda nak tahu ya, antara lagu kegemaran DJ Ain Rin tau. Ha, arwah pernah cakap kat saya, ni mana-mana kau dapat lagu ni? Eh, lagu ni famous apa? Yelah, lama tak pasang lagu tu, syok dengar eh. Oh, kata arwah dululah masa saya berkonti sama-sama dengan dia dalam segmen Dimensi, kalau anda ingat lagi kan. Terima kasih untuk anda yang selalu join topik dalam Sembang Select ketika itu. Saya arwah DJ Ain Rin dan juga DJ Apis. Kami bertiga bergilir belah petang kan. Jadi insyaAllah hari ni saya akan siarkan juga antara lagu-lagu kegemaran arwah DJ Ain Rin kita ya. Antaranya kejap lagi ni menanti lagu Nico, Inilah Nasibku. Dan dalam saya sama juga kepada anda ya, mainlah kongsi sikit apa agaknya menu anda tengah hari ini. 019-3304-425. Dan selamat bertugas untuk anda, kot tengah kerja siap makan kan. Diorang kerja sendiri, ada yang di atas jalan raya ya. Kita punya pilot yang bawa tanker, bawa lori, bawa trailer tu, bawa grab ataupun Maxim ke, taksi ke. Semoga hari ini melimpah ruah rezeki anda.

Isu berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan. Tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dan untuk hari ini ya, Biz On Air nantikan seperti biasa pada pukul 5.15 minit petang. Ada sahabat kita, katanya sahabat tengah hari. Ya, sahabat tengah hari, sis Zaini. Hari ini masak lemak denas ni sama dengan udang. Wah, sedap-sedap. Selamat lanjut selera ya Kak Zaini ya. Saya nak mengambil denas, kena share pula dengan monyet. Sabar je lah, belakang rumah tu melambat denas arwah ayah. Pokok-pokok semua tu, sesayur semua tu ditanam lah. Jadi alhamdulillah masih lagi berbuah lagi kan. Tapi itulah, kena berebut pula lah dengan monyet. Jadi kena tutup lah dengan kain lah, dengan daun kering lah. Tapi kadang-kadang monyet ni kelakar juga. Saya letak, ada letak lah daun kering yang besar kan. Dia tak perasan. Ingat kot lah perasan. Tapi itulah, bila dia makan, dia ambil sebelah, saya ambil sebelah. Kadang dia makan, dia macam tak boleh nak tarik ke agaknya. Nampaklah kesan gigi tu kan. Sambung je lah. Tapi nak buang sayang, sebab denas tu besar. Sikit je dia gigit. Saya pun belah separuh, buang separuh lagi saya ambil. Buat denas kan. Syok juga ni, masak lemak denas dengan udang. Nyam-nyam-nyam. Dah pula macam mana? Itu sahabat kita punya lauk hari ni. Si Zain ni dari Pucung. Terima kasih Kak Zain. Okey, juga ada Abang Wan Salman Naim. Terima kasih Abang Wan. Tapi itulah, pilama tadi dah habis dah. Ini dah pukul berapa dah bangun. DJ pun dah bertukar. Sekarang ni si Anis pula yang berkonti bang eh. Jadi kita dengarkan lagu ni, antara lagu kegemaran arwah-arwah Ain Rain, Ravish, Lemas. Dan kepada anda juga, nanti kejap lagi kita ada lagu Hindustan. Dengarkan di 100.9.

Anda terperasan tak yang menjadi tulah ya? Berkenaan dengan apa? Dengan kanak-kanak macam dua. Lepas tu dia pergi sekolah, dia bawa apa tahu? Kad jongkong emas mak dia. Faham tak? Maknya beryu-yu lah simpan kad jongkong emas ya. Tok-tok anak dia bawa pergi sekolah, pergi bahagi-bahagikan pula tu dengan kawan-kawan. Dah aku ambil, dah ambil ni, dah ambil ni. Betul, budak-budak tu yang comel tu, dia buang je emas, dia ambil kad aje. Betul, bawa balik rumah. Mak, tengok ni mak. Ya, mak je macam nak luruh jantung. Mana kau dapat ni? Emas ni tak ada, yang ada kad aje. Selidik, kaji. Rupanya cikgu je beritahu ada budak yang terbawa ke sekolah. Lepas tu sebab apa tahu? Sebab parents pergi call cikgu lah, kenapa anak saya bawa balik kad gold bar? Emas ni tak ada, kad je ada. Je lucu je ya budak-budak ni. Dan memang mak je pun memang susah hati lah. Bayangkan penat-penat simpan duit. Lepas tu anak bawa pergi sekolah, jadi salah siapa? Kita kena simpan tempat yang tinggi kalau boleh diakses oleh budak-budak. Tak boleh nak salahkan lah sangat diorang ni ya. Tapi kejadian tu kejadian lucu lah. Tak ada siapa pula yang disakiti. Itulah pengajaran dia. Okey, apa pun kepada anda, nanti kejap lagi ya, azan Zuhur pada pukul 1.04 minit tengah hari ya, untuk anda yang berada di kawasan Shah Alam, juga kawasan yang sama waktu dengannya. Kejap lagi pukul 1 seperti biasa, ada utama 1 tengah hari.

0: Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Selangor FM, pilihan teman.

Pengecualian e-invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selawat.
1: Itulah ada Isman Hijaz menerusi lagunya Reggae Selawat. Abang Isman sekarang ni tengah busy lah tu. Walaupun berada kat Seremban, tengah macam-macam lagi sebab mereka punya konsert ya. Konsert Hijaz yang bakal berlangsung tak lama lagi. Jadi semoga dipermudahkan lah ya. Urusan untuk kumpulan Hijaz kita bersama dengan abang-abang kita tu. Ha? Dan kepada anda yang mungkin baru jumpa radio, hai, selamat tengah hari. Sekarang ada pukul 1.15 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat Zuhur yang telah pun masuk tadi pada pukul 1.4 minit tengah hari. Dan juga ya, sesambil tu kok-koklah kat rumah kita ni ada Al-Quran yang rosak, tak lengkap ke, lusuh ke, jadi perlu dikendalikan secara tertib dan juga penuh penghormatan. Jadi itu antara ya yang ada inisiatifnya di dalam negara kita. Dekat mana tu? Dekat Kelantan ada baru-baru ni ya, 2.5 tan metrik abu Al-Quran yang diproses di Kelantan untuk tujuan pelupusan. Okey, jadi inisiatif terbabit memang dikendalikan secara tertib dan juga penuh penghormatan. Okey, itu adalah program pemurnian abu Al-Quran 2026 di perairan Tok Bali. Jadi itu menjadi juga sebagai contohlah kepada kita yang mungkin ada Al-Quran yang dah lusuh, tak apa lengkap, ataupun yang mungkin ada sesuatu yang seperti itulah ya, perlu dikendalikan secara tertib.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan. Tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Jadi sebenarnya tak perlu bergaduh dah isu bid'ah ni. Benda mudah faham. Cuma orang utara kata, hang ketegak ke tak ketegak? Kalau ketegak, orang Terengganu kata kerah keng. Tak boleh buat apa. Kerah keng. Keng ni mungkin apa? Orang leher. Bila orang leher dia kerah, dia kira nak bertekak saja. Dia saja betul. Tak perlu dah. Bab bid'ah ni dah senang faham. Ulama' salaf pun menerima pembahagian bid'ah kepada terpuji dan terkeji. Bukan suka hati. Kena ikut sunnah. Maknanya kena ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Selari dengan ajaran Nabi, tak apa. Walaupun benda itu baru. Bercanggah dengan ajaran Nabi, tak boleh. Tak kisahlah urusan dunia atau urusan agama. Ada orang kata, bid'ah ni hanya urusan dunia saja boleh. Sebab itu guna handphone tak ada masalah. Ya? Pasang kipas tak ada masalah. Ambil video tak ada masalah. Ini semua urusan dunia. Betul ke asal urusan dunia tak ada masalah? Pembedahan urusan dunia kot. Pembedahan tukar jantina itu bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Maka bid'ah dalam urusan dunia. Kiranya pembedahan tukar jantina itu boleh ya? Hasanah. Kenapa tak boleh? Bercanggah dengan dalil. Kan dalam dalil tak memberi kita mengubah kejadian Allah Ta'ala. Tak beri lelaki menyerupai wanita. Maka walaupun bid'ah urusan dunia, bercanggah dengan ajaran Nabi, ia tetap sayi'ah. Jadi ini kekeliruan ya. Bila mereka kata bid'ah dunia boleh, bid'ah agama haram, seolah-olah Islam itu sudah jadi sekular. Seolah-olah Islam ini hanya untuk tadbir urusan agama sahaja. Dunia luar daripada Islam. Tidak. Dunia juga akan ditadbir oleh hukum. Baik. Ta'rif yang seterusnya itu lebih kurang sahaja. Ta'rif Imam Syafi'i juga. Perkara baharu daripada sesuatu pekerjaan itu ada dua jenis, kata Imam Syafi'i. Ma'uhdisa yukhalifu kitaban au sunnatan au asaran au ijma'an. Perkara baharu yang bercanggah dengan Quran, sunnah, asar ataupun ijma'. Asar ni perkataan atau perbuatan sahabat Nabi. Maka ini bid'ah yang sesat. Adapun perkara yang baharu daripada kebaikan yang tidak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan sunnah, tak bercanggah dengan asar sahabat Nabi.

0: makan. Mas dah ceramah banyak kali pun asyik cerita, Nabi pun tak sambut hari jadi dia. Oh, apa masalah? Kamu yang tak faham, Nabi SAW sambut tapi dengan cara baginda. Bila ditanya tentang puasa hari Isnin, Nabi bersabda antara lain, Zaka yaumun ulidtu fihi. Kenapa Nabi rajin berpuasa hari Isnin? Nabi SAW terangkan, hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi Nabi sambut, tapi dengan cara baginda. Tidak menghalang kita menyambut dengan cara kita. Asalkan jangan bercanggah syarak. Kod adalah orang sambut maulid Nabi buat pesta tari menari, minum minuman keras, ya haram. Tapi ada ke orang buat macam itu? Alhamdulillah tak ada. Paling-paling tausiah, tazkirah, jamuan, selawat, ini semua tidak bercanggah dengan syarak. Hari jadi dia, dia boleh sambut. Hari jadi isteri kalau tak sambut lagi membimbangkan. Tapi tiba-tiba hari jadi Nabi SAW kita sambut, itu jadi satu bid'ah, sesat, masuk neraka dan sebagainya. Ini satu bentuk kesempitan dalam beragama. Baik. Seterusnya, di muka surat 7, ramai sekali para ulama yang bersetuju dengan pembahagian yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahkan yang menjadi idola golongan yang anti bid'ah hasanah, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri juga tidak menolak bid'ah hasanah. Al-Imam Ibn Taymiyah memetik kalam Imam Syafi'i dalam kitab beliau dan beliau tidak bangkang. Yang agak berbeza dalam bab bid'ah ini adalah Al-Imam Ash-Shatibi Al-Maliki Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala, beliau agak berbeza. Takkanlah kita nak tinggalkan ribuan-ribuan ulama' semenjak zaman salaf semata-mata nak berpegang dengan pandangan Imam Syatibi, ya, ulama' yang khalaf yang datang kemudian, seolah-olah pastilah Imam Syatibi betul, ribuan ulama' lain salah. Kan tak logik begitu. Dan Imam Syatibi juga tidak sekeras, ya, golongan ini dalam bab bid'ah. Baik. Yang bersetuju dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala antaranya Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam Ihya'u Ulumiddin, Al-Imamul Hafiz Ibnul Athir dalam An-Nihayah, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam Qawaidul Ahkam, Al-Imamun Nawawi dalam Tahzibul Asma'i wal Lughat, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab At-Tabiin fi Syarhil Arba'in wa ghairuhum kathir rahmatullah alaihim ajma'in. Boleh kata hampir semua ulama' setuju perkara bid'ah ada yang hasanah. Cuma takrif tadilah. Kalau dia takrifkan bid'ah itu hanya pada yang tak ada dalil, maka bid'ah di sisi dia semuanya buruklah. Kerana yang ada dalil dia tak namakan bid'ah. Itu hanya istilah saja, tak ada masalah. Baik, selesai di situ. Baik, kenapa timbulnya isu bid'ah ni? Kita kata recently lah, lately lah, maybe the last 10 years or the last 5 years. Sebelum ni kita tak ada pula. Kalau orang jemput pergi tahlil, semua orang pergi. Kalau selawat selang terawih, ya semua selawat. Kalau talqin, ya biasalah. Jadi puncanya adalah kerana sebahagian daripada umat Islam di negara kita, bila dia terdedah dengan ajaran-ajaran yang datang daripada luar negara, khususnya daripada tanah Hijaz selepas daripada kurun ke-18 Masihi, ada satu gerakan yang diasaskan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana dikenali gerakan ini sebagai gerakan Wahabi, ya. Istilah Wahabi itu pun baru kebelakangan ini yang popular. Dahulu lebih dikenali sebagai kaum muda. Kaum muda ni dia mempunyai pendirian seolah-olah tafsiran dia terhadap agama itu sahaja yang betul. Tafsiran orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu itu bercanggah dengan Quran dan Sunnah pada pandangan dia.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Contoh, talqin ada dalil dia. Ada sahabat yang suruh buat talqin sebab dia kata macam inilah caranya Nabi ajar kami. Tetapi mereka menilai, oh dalil ini tak kuat. Itu penilaian dia. Tetapi dia memaksa-maksakan penilaian dia terhadap orang lain. Jadi yang dia pegang itu sunnah, yang orang yang pegang adalah bid'ah. Begitu. Jadi bila dia sudah terpengaruh, dia balik ke negara kita, dia sebarkan pula. Mungkin sebagian bagi mereka anggap baik. Sebab dia tengok kesian masyarakat saya terlibat dengan benda-benda yang mereka anggap baik, tapi sebenarnya di sisi agama buruk. Jadi dia menyampaikanlah, tuan-tuan tahu tak, sebenarnya talik arwah tu Nabi tak suruh, Nabi pun tak buat. Jadi janganlah kita buat. Sebenarnya selawat selang terawih tu Nabi pun tak buat. Kenapa kita buat benda Nabi tak buat? Jadi mungkin pada pandangan dia itu satu usaha dakwah yang baik, tetapi berpunca daripada salah faham. Sebab dia tidak berpegang dengan kaedah. Nanti akan masuk dalam bab yang kedua nanti, bahawa sesuatu perbuatan tidak akan menjadi haram semata-mata kerana Nabi SAW tak buat. Maknanya Nabi tak buat tu belum sumber hukum lagi. Nabi buat sumber hukum, Nabi cakap sumber hukum, Nabi iktiraf sumber hukum, Nabi tak buat belum sumber hukum lagi. So kaedah itu mereka tak faham. Saya lihat penyakit utama golongan ini bukan tak ada ilmu. Ia ada sebahagian daripada mereka golongan yang tidak ada ilmu, tapi ada juga yang ada ilmu. Masya Allah, ada masters, ada PhD. Penyakitnya adalah gagal faham. Dia tak boleh connect knowledge dia itu dengan kefahaman. Bahkan guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Romli Hafizahullah dari Indonesia, sudah masuk tak kurang daripada 2 jilid, satu jilid tebal lebih kurang macam ini. Tajuk dia simple, Wahabi gagal faham. Sakit sikitlah bagi orang yang minat Wahabi tajuk macam itu. Pedihlah hati dia dengar macam itu. Tapi realitinya macam itu. Puncanya dia gagal faham. Kalau dia faham, tak ada masalah. Kerana agama datang bukan untuk mengharamkan perkara baru. Agama datang untuk mengharamkan perkara yang bercanggah dengan hukum agama. Itu akan dilarang. Kalau dia kata bid'ah dalam ibadah semua sesat, habis itu hari kamu sembahyang jarak-jarak, sembahyang itu kan ibadah. Oh, kata dia itu sebab nak jaga nyawa. Itu maknanya ada consideration dari segi agama. Kalau perkhidmatan baharu itu ada sandarannya nak jaga nyawa, nak menolak mudarat, maka tidak sesat. Walaupun urusan ibadah. Begitu. Dan kadang-kadang mereka tidak konsisten. Misalnya di Arab Saudi kan dibaca doa khatam Al-Quran. Padahal tak ada dalil. Khusus daripada Quran hadis tak ada dalil. Tapi ulama Arab Saudi sendiri terima. Syekh Ibn Bas kata benda itu kan baik. Apa salahnya? Doa kan baik. Tapi bila kita cakap benda yang sama, kita diperli. Kita apa kesalahnya kita berdoa malam nisfu Syaban, doa itu kan baik. Oh, kamu ni asal baik boleh buat. Kalau asal baik boleh buat, kenapa kamu tak sembahyang subuh 4 rakaat, kata dia. La ilaha illallah. Siapa cakap sembahyang subuh 4 rakaat baik? Itu kan masuk dalam bab ketiga nanti. Kenapa solat subuh 4 rakaat tak baik? Itu dalam bab yang ketiga. Jadi cantik saya lihat ya, Ustaz Mahdi Susun itu menerangkan isu-isu yang jadi keliru. Jadi jawapannya itu kemungkinan besar kerana tadilah terdedah dengan faktor luaran, tapi tidak dibentengkan. Kalau dibenteng daripada awal mungkin susah sikit nak terpengaruh. Tapi kita hantar anak-anak kita belajar di luar negara ni macam helaian kertas yang putih. Ikutlah nak dicorak macam mana, jadi Syiah, boleh jadi Wahabi, jadi liberal, macam-macam, sebab tak ada benteng. Alangkah cantiknya sebelum anak-anak kita dihantar belajar ke luar negara, dibentengkan dahulu dengan kefahaman ahli sunnati wal jamaah. Baik. Boleh ya jawapan tu? Baik. Ada lagi? Ya. Baik. Khilafiyah ini adalah perkara yang ada khilaf di kalangan ulama. Ya. Contoh, baca doa kunut subuh. Sunat ke tak sunat kita baca kunut ketika solat subuh? Itu khilafiyah. Ulama berbeza pandangan. Kenapa? Kerana dalil itu pelbagai. Ada dalil yang seperti, ya jelas, memang Nabi baca. Sampai akhir hayat, Nabi tak pernah tinggal kunut subuh. Maka yang berpegang dengan hadis tersebut, itulah fatwa dia. Ada yang berpegang dengan dalil lain dan menganggap dalil tadi tak cukup kuat. Maka dia kata tak sunat. Jadi sunat ke tak sunat, jawabnya khilaf. Ini namanya masalah khilafiyah. Bila khilafiyah, masing-masing taklid lah. Tak perlu kita nak memaksa kawan kita Bangladesh, Pakistan baca kunut. Ya, mazhab dia tak sunat. Dan dia pun tidak perlu mencaci kita baca kunut. Bid'ah sesat, tidak perlu. Yang kacau ni, yang jenis bila dia tak baca kunut, dia pandang orang baca kunut tu buat bid'ah. Itu yang kacau. Sementara bid'ah, memang benda tu baharu. Contoh sambutan Maulidur Rasul macam yang kita buat sekarang ni, memang tak berlaku zaman Nabi SAW. Yang kita kata tadi berpuasa hari Isnin berlaku, tapi kita jemput orang berceramah, kita buat jamuan makan, kita buat majlis selawat, kita buat perarakan. Itu bid'ah. Tapi bid'ah bukan hukum. Hukum ada lima: wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bid'ah bukan hukum. Maka bila kita kata sambutan Maulidur Rasul ini adalah bid'ah, next adalah apa hukum? Nak tahu hukum itulah baru kita tengok pada dalil. Itu akan datang nanti insyaAllah bila kita terangkan tentang Maulidur Rasul. Itu beza antara khilafiyah dengan bid'ah.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Demikian tadi Mawaddah yang telah diterbitkan oleh DJ Awan dengan tajuk Kekeliruan Umat bahagian 3. Untuk anda yang terlepas, tak boleh ikuti ulangannya pada pukul 6.30 petang nanti, okay? Bersama dengan DJ Abang Long.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Itulah dia Dr. Nash dengan lagu Zahir Tak Terucap untuk anda. Selamat petang dicapkan. Nanti kejap lagi ya, jangan keluar mana ya. Kita bakal bersama dengan tetamu istimewa kita dalam IC Hat. Oh, nak tahu siapa? Nantikan selepas ini. Yang telah pun berada di konti ya. Awal dah sampai dah Datuk Ilani kita. Terkantor pula.
1: Sun in the sky.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan. Terus susun berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Sentiasa kemas kini di IC Hut setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, assalamualaikum. Diucapkan kepada anda selamat petang. Dan ketika ini ya, saya tak seorang tau. Kita ucapkan selamat datang kepada Datuk Elaine Kang kita. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Selamat petang, Datuk.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Muka dah macam Melayu tapi kulit sangat putih ya. Saya rasa macam saya sangat gelap je berhadapan dengan Datuk Elaine Kang kita ni kan.
2: Alah.
1: Cantik je, Datuk.
2: Adik ni cantik dan apa tu, kulit tu okey. Bagus.
1: Tapi tak boleh lawan Datuk.
2: Tadi hello dia punya tangan. Oh, mana lembut.
1: Ni Datuk Elaine Kang lagi lah dalam kulit halus, mulus, tulus dengan suaranya. Ramai yang merindui Datuk Elaine Kang kita. Sihat ni Datuk eh?
2: Ya, sihat. Terima kasih kepada Selangor FM. Pernahkan masuk ke RTM ni kan. Oh, bagi saya apa tu fikirannya zaman-zaman dulu saya ada 80-an kan. Ada buat banyak program kat sini kan. Hai. Oh, saya tengok wow.
1: Banyak tukar tak?
2: Back to the sweet memories.
1: Welcome back.
2: Ya, yeah, I'm back.
1: Yang masih lagi sangat aktif lagi ya.
2: Masih aktif
1: sekali. Dan bertambah cantik daripada dulu.
2: Oh, terima kasih.
1: Kalau anda tak percaya boleh singgah ke live Facebook sekarang ini.
2: Oh, hi.
1: Kalau lagu patriotik. Ya, ya. Yang ni live yang ni.
2: Hello, apa khabar semua adik-adik?
1: Okey, kalau lagu patriotik kita kat RTM ni selalu main lagu Datuk kan?
2: Ya, yeah. Sudah Trump Malaysia.
1: Kan? Yeah. Boleh belajar sikit tak Datuk?

0: Sebenarnya Dato' Ilin, kan kita rindu sangat dengan original orangnya kat depan mata ni. Sebab ramai yang cover lagu Dato' tu tau.
1: Dia
0: nyanyi balik kan.
1: Dia nyanyi balik.
0: Tapi kan dia penyanyi original.
1: Batch yang pertama ialah Ilin dengan Uji Rashid. Siapa lagi ya? Ruhana Jalil.
0: Itu batch pertama
1: pertama.
0: Zaman sekolah pula ya. Ada batch-batch gitu. Tapi itulah Dato' Ilin hari ini nak memperkatakan terima kasih Dato' Ilin sudi berkongsi dengan tajuk mengenali obstructive sleep apnea
1: betul.
0: Berdasarkan kisah sebenar Dato' sendiri
1: Betul. Adik-adik semua yang sesiapa yang dengar secara langsung ni kan, Kakak Ilin Kang ni nak share sikit bagi kita punya masyarakat semua tu kan, kita adik-adik semua di sana tu tahu apakah sleep apnea yang ini semua tu. Ialah actually kan, yang ni sebelum, actually saya ada satu concert, up and coming concert in this October 27.
0: Wah, 27? 27. Oh, tahun depan ni? Tengah program ni?
1: Jadi kan selepas saya sign itu kontrak dengan tu kontrak tu, baru saya rasa banyak penat. Bukan kerana konsert ni. Ialah saya kadang-kadang kan saya tak tahu kan, saya macam ada di bilik mandi ke ataupun saya duduk ke kafe minum kopi ke apa ke semua tu kan. Terus lepas tu kan saya nak macam nak jatuh dari kursi. Satu kali, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan kali macam tu kan. Ini tak boleh lah kan.
0: Tak boleh dibiarkan ni.
1: Tak biasa ya kan. Bukan biasa. Jadi kan saya call sama doktor. Sama doktor cakap, macam ni ya Miss Kang. Okay, macam ni kita kena buat satu sleep study. Maksudnya saya kena masuk ke hospital. Tidur di hospital satu malam. Dan nak taruh itu wire semua di seluruh badan saya. Dan lepas tu, di dalam 6 jam, saya punya report keluar lah ya. Di dalam 6 jam tu, saya berhenti menafas.
0: Secara tiba-tiba?
1: Ya, 300 lebih kali.
0: 300 kali?
1: Ya.
0: Berhenti bernafas dalam masa 6 jam tu?
1: Ya, betul. Wow.
0: Tapi luckily, sangat sihat kan? 300 kali bukan 3 kali ya, Dato'.
1: Bukan 3 kali, bukan 10 kali.
0: 300 kali. Tu berhenti dalam masa 6 jam tu ?
1: Ya, jadi kan maksudnya ialah kita tak ada oksigen dalam body kita kan. Jadi kan doktor cakap okey, yang ni kan boleh cause macam stroke ataupun
0: sudden death. No wonder lah ada rakyat Malaysia ataupun siapa-siapa kita pernah dengar berita tiba-tiba baru kita meninggal dunia ketika tidur.
1: Ya, kita tak tahu macam tu ya. Kita tak tahu, saya pun tak tahu lah. Tapi kan selepas tu saya cakap okey, jadi tu kan macam mana saya kena tackle ni problem ya kan, betul tak ya?
0: Betul.
1: Jadi kan okey, saya pergi, saya tengok tujuh specialist lain dengan doktor semua. Kita kena pergi. Saya opinion tujuh doktor saya dah tengok dah.
0: Dan dah dengar dah ya.
1: Ya, jadi kan sebelum buat operation ni, saya kena buat satu, doktor kena study. Are you the capable candidates? Bolehkah you buat?
0: Saya boleh dapat nanti. Be sihat je. Still young.
1: Ya, macam tu lah. Memang you know, mungkin umur pun ada ya kan.
0: Faktor-faktor dia kan.
1: Yang actually problem ni kan dek, ialah you know, siapa yang ada macam ada isi lagi lah, besar
0: badan sedikit besar
1: punya adik kan. Maybe you kena boleh, kalau boleh kan silalah tolong pergi tengok doktor, buat satu sleeping study kan.
0: Sleeping study
1: At least you tahulah kita punya apa, kita punya kesihatan kita,
0: situasi dia kan.
1: Jadi kan kita ada, kalau ada apa-apa problem datang, jadi kan kita boleh tackle lah
0: that problem like you tackle just now
1: tak nak, kerana kan kakak sayang kan Ilin kan masih menyanyi, mau menyanyi kepada semua. Jadi kan saya tak nak macam ni, saya tidur-tidur tiba-tiba kan I
0: Tiba-tiba, oh, faham. Nanti keluar berita lain kan. Risau. Faham. Jadi kepada anda, macam mana agaknya Datuk Elin tackle this problem? Kita nantikan selepas ini, boleh? Alright. Kepada anda, setia terus. Mari dengarkan lagu Biarlah Bulan Bicara. Boleh singgah juga di Facebook Live Selangor FM. Juga di TikTok Datuk. Pakai nama apa, Datuk?
1: Elin Kang 38.
0: Yelah, memang sweet pun. Macam berusia 38.

0: Itulah dia versi Brori Morantika. Biarlah bulan bicara. Kalau versi Dato' Ilyan Khan, kita macam mana?
1: Apa tu?
0: Lagu tadi tu? Biarlah bulan.
1: Sedapnya.
0: Sikit lah Dato' cover lagu. Selalu peminat yang Dato' suka lagu apa. Kalau Dato' nyanyi, ramai yang suka lagu tu. Lagu apa Dato'? Paling ramai orang suka.
1: Lagu saya?
0: Maafkan
1: diriku. Saya tak tahu adik-adik semua masih ingat tak lagu ni.
0: Three, four.

0: Datuk bila nyanyi tu, telur bahasa Melayu tu kira hebat lah. Ada guru ke masa tengah menyanyi tu nak kena pastikan bahasa Melayu dia tu? Ke macam mana tu?
1: Tak ada pun.
0: Tak ada? Tapi kakak Ilin kan kita ni menyanyi dengan begitu baik bahasa Melayu je, ya?
1: Tak, kita anak Malaysia.
0: Alah gitu. Betul. Kalau cerita, yalah kalau buat kata tadi kan, bila Datuk mengimbau kenangan lalu, macam mana mula-mula boleh panggil untuk lagu-lagu patriotik contohnya tadi kan? Macam mana permulaan cerita tu?
1: Saya ingat banyak adik-adik semua tak tahu
0: kisah sebenar.
1: Bukan, ya, kisah sebenar yang jadi apa tu, jadi host. Okay. Lagu Sejahtera Malaysia sebenarnya di tahun itu kan 90-an lah, tapi saya dah lupa di tahun mana, ya kan. Cuma nak buat lagu ni bagi Merdeka, Hari Merdeka sahaja.
0: Sebenarnya lah.
1: Ya, sebenarnya. Tetapi kita punya kita punya government feel that lagu ini wow. Dia punya apa, lirik semua tu kan banyak hebat, banyak semangat kan. Jadi sebelum stesen close kena siarkan lagu ni. Jadi kan Lin rasa bangga kerana kan ada peluang menyanyi lagu patriotik yang
0: yang evergreen. Gitu. Tapi itulah, masa demi masa kan. Ya, memang pun kita pun belum besar dengan lagu-lagu tu 90-an, 2000-an. Sampai sekarang pun masih lagi disiarkan di kebanyakan radio RTM terutamanya, kan. Jadi dalam masa sama juga, ya, kepada anda kalau nak tahu, tadi Datuk ada cerita sedikit sebanyak berkenaan dengan obstructive sleep apnea tadi kan. Yang kata kadang-kadang, yelah kalau saiz badan ke ataupun kesihatan diri sendiri, macam tadi Datuk kata pengen, macam nak jatuh kan, duduk tapi tiba-tiba rasa nak jatuh,
1: ya, tiba-tiba macam mengantuk lah, tiba-tiba nak macam nak jatuh
0: kan, gitu kan. Dalam pada persiapan untuk konsert tahun depan ni, bulan Oktober nanti Datuk, jadi Datuk kata kena pergi check untuk sleep. Apa itu, Datuk?
1: Sleep study. Ya, betul.
0: Okey. Jadi seterusnya macam mana Datuk tackle problem tu?
1: Oh, selepas tu kan, tadi kita saya sudah cakap sikit kan. Selepas tu saya pergi second opinion, third opinion, fourth opinion, 7 doktor saya tengok tu. Dan selepas tu okay, bye-bye kawan di sini. Okay.
0: Sempat lagi Datuk bye-bye dekat TikTok. Sabar je lah Datuk ni, comel je. Okay. Datuk kena fokus lah tu. Radio. Comel je Datuk.
1: Minta maaf ya.
0: Okay, tak apa, tak apa. Inilah dia otai, ya. Otai meraihkan semua peminatnya. Kepada anda jangan lupa, ya, konsert Datuk tahun depan bulan Oktober. Tapi kalau kita balik kepada nak overcome masalah kalau tertidur, tertidur tu tak bernafas. Sebab
1: tak bernafas.
0: Tadi berdasarkan tadi Kak Ilin Kang cakap tadi, doktor beritahu dia tertidur tu macam seolah-olah body tu terlupa nak bernafas kan. Oksigen tak ada. Jadi bahayalah. Dalam masa 6 jam Kak Ilin Kang kata 300 kali badan tu tak bernafas.
1: 300 lebih
0: kali.
1: Kena hebat ke 400 kali. Jadi itu yang sumbernya bahaya sekali. Dan selepas itu baru saya tahu, ya, selepas buat sleep study ni, baru saya tahu ialah kita bila tidur, di 20 minit kita ada mimpian. Kita akan mimpi. 20 minit kita ada mimpi, kecil-kecil mimpi lah, tak tahu. Dan 20 minit kita ada mimpi satu kali lagi. Dan kalau kita bangun, kita tahu, tak tahu kita mimpi. Jadi kan, saya mahu report kan, itu keluarkan. Mimpian saya tu zero, kosong.
0: Tak ada mimpi?
1: Tak ada mimpi. Jadi saya rasa, ha? Tak ada mimpi, ada mimpi tu... ada kisah ke? Ada
0: problem ke kan?
1: Dia cakap, ya, kita doktor, kita semua tak suka tengok report yang tak ada mimpian.
0: Daripada sudut kesihatan, mesti kena ada mimpi lah sepatutnya.
1: Ya. Tapi kan bila, kalau kita bangun kan, kita tertahu. Ya, kita dah termimpian.
0: Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat, Datuk.
1: Ya, betul. Okay. Jadi selepas tu, nak buat keputusan nak buat operation ni kan, operasi ni kan.
0: Okey, operation dekat tekak tu.
1: Di jantung. Sini dia, kat satu sini-sini.
0: Oh,
1: dan satu di sini, kalau boleh nampak yang di leher.
0: Di leher, ini. Di leher dan juga di bahagian bawah berdekatan jantung lah ya.
1: Ya, bukan jantung, kat sini.
0: Okey, kat bahagian dada eh.
1: Dada, ya, okay, dada faham. Sini. Jadi tumbuh satu device kat dalam.
0: Oh, boleh letak satu device ya?
1: Ya, okay. Taruh satu device dalam. Lepas tu, kalau tak tahu, yang adik boleh nampak yang satu macam urat lah ya.
0: Dapat macam urat di dalam tekak Datuk Elin kau kita. Kadang boleh tengok di Facebook Live, tapi rupanya itu adalah device tu punya wire.
1: Demi wire kat sini kan. Jadi kan
0: dia macam ada rasa tak selesa tak sebab ada device kat tekak?
1: Sekarang masih di recovery punya period.
0: Oh, ya,
1: ya, ya, betul. Jadi kan hari-hari masih ada itu apa dia meluka kan. Kena cuci luka, kena cuci luka dan kena bobo itu ubat semua lagi.
0: Oh.
1: Kalau dia tanya saya

0: tahun.
1: Ya ke kak?
0: Yalah, saya jangan kan.
1: Dah 40 lebih lah.
0: Jadi kan tak kisah, kita ada satu card di sini, satu card di sini kan. Jadi kan yang tadi saya selalu cakap ya kan. Okey. Kalau kita tahu maksud amin masalah yang apa,
1: ya, kita
0: jadi
1: alami.
0: Kita boleh cari apa yang boleh menolongkan kita
1: sendiri. The solution.
0: Ya, the solution ya kan. Dia yeah. kan jangan risau, jangan takut, kita kan be brave.
1: Okey.
0: Ya, yeah. Go through.
1: Insya-Allah.
0: Ya, insya-Allah. Ya, yang itu kan memang penting sekali.
1: Faham.
0: Nak buat keputusan buat operation ni tak senang.
1: Ya.
0: Kerana kita nak tumbuh satu barang di dalam
1: badan. Badan, ya kan.
0: Okay.
1: Ada makhluk dan, lain pula. Ya.
0: Ya, malam-malam kan kena on ini, remote control, on ini device.
1: Uh-huh.
0: Dan, dan selepas tu dia delay 15 minit lebih kurang. Eh. Dan selepas tu dia akan shock lah. Semelit time ini.
1: Ditekak tu, wayar tu.
0: Apa tu? Tang, tang itu pakai apa ya?
1: Oh, dia akan semilit di lidah tu?
0: Dah, ya, dan sebab tu kan dia akan bukakan tu
1: oksigen
0: leher. Uh-huh. Dan dia akan, jadi kan saya boleh
1: menafas
0: biasa.
1: Faham.
0: Macam tu.
1: Jadi kepada anda kalau nak lebih memahami lagi, maksud Dato' Ilan kau, seperti yang Dato' terangkan, bila Dato' nak tidur, Dato' akan on that remote. Macam kita remote TV, remote tu kan, Dato' akan on. Setelah 15 minit, nanti dia akan automatic on that device
0: on. Ya,
1: badan.
0: Betul. Ya, betul.
1: Jadi tak perlu risau kalau tiba-tiba terberhenti bernafas ketika tidur lah, ya?
0: Jadi kan device ni ditanam di badan saya. Jadi
1: di dalam badan, ha?
0: Dia bagi 10 tahun. Belum guna 10 tahun.
1: Okey, yeah. Warranty tu.
0: Jadi, tapi tak, kita tahulah apa yang akan datang kan. Tetapi kan, kalau ada peluang, kenapa saya tak nak meneruskan saya punya kehidupan saya.
1: Betul. Kan? Tengok, Dato' relax je. Siap lagi, walaupun ada device, walaupun ada wayar, tetap juga begitu cantiknya. Ya, sibuk dengan persiapan konsert tahun depan di Genting. Bulan 10.
0: Yeah. Tahun ni sayang, This coming 27. Jadi kan actually kan Profesor tu dia tanya, kena operasi ni saya buat di Singapura. Jadi dia tanya, dia cakap, okay Ilin, you nak buat ni selepas you punya concert ke, ataupun you nak buat
1: after,
0: bila you nak buat. Saya cakap, oh tak, doktor, saya nak buat sekarang.
1: Yelah,
0: kerana kan
1: lama lagi takut, tu.
0: Saya takut nanti ya, wah, 1, 2, 3, 6 bulan kan, 5 bulan kan, 6 bulan. Nanti
1: lagi pada lepas tu tertidur kan.
0: Kerana sudah tahu apa masalah
1: risiko dia,
0: masalah saya ni kan. Jadi kan saya cakap nak buat secepat mungkin lah. Saya kata, tak apalah, buatlah secepat mungkin. Saya takut nanti tak sampai-sampai hari saya nak menyanyi kerana sama passionnya kan. Saya pun ting-tong.
1: Berita melapor kan. Tapi bagus lah, tidakkan Dato' Ilin kang yang kita boleh puji dan boleh kita contohi, tidak tangguh-tangguh. Kadang orang takut nak pergi hospital. Jangan kata orang dah warga emas. Contoh kan, saya sendiri pun adalah sedikit problem lah. Masa hari tu adalah saya LRT tu terberhenti tiba-tiba, satu campak je jauh. Lepas tu kan kes melibatkan ada jutaan ringgit saman. Tapi bukan saya tau. Tapi saya patient antara dua yang terlibat, yang terpelanting tu. That LRT, our LRT kan. Tapi saya pun macam relax lagi, walaupun badan saya macam sakit. Dia macam malas nak pergi check tau. Tapi buat kata you, kita kena bertindak ya, supaya kita boleh tackle that problem kan.
0: Ya, betul.
1: So that kita ada solution.
0: Okay,
1: jom mari kita bersama-sama selesaikan masalah kesihatan kita ni. Bagus lah Dato' ni. Anda kalau nak cari orang talent untuk iklan ni, ada Dato' Ilan kah kita.
0: Both.
1: Very professional.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #SenangJunkie.
1: IC Hat setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kembali bersama dengan Dato' Elaine Kang kita yang sangat comel, kalau anda nak tahu. Dia sebut insyaAllah. Dia kata, yelah saya takutlah nanti Allah panggil saya waktu ni belum ni. Comel je Dato'. Nampak sangat Dato' berkawan dengan ramai yang Muslim dan Muslim semua kan?
3: Ya, betul. Ya. Kita apa... kita anak Malaysia, kita semua kan kita hormatkan dan respect kepada semua religion saya kan?
2: Betul.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, orang Selangor kita sayang dengan Dato' Elaine Kang tau.
3: Selangor FM Radio, kita orang Selangor.
2: Dia dah ada masuk dah roh dia.
3: Ya, comelnya.
2: Dato', masa zaman-zaman yang sangat aktif keluar masuk radio untuk masuk bilik rakaman, rekod lagu, 90-an ni Dato'?
3: Ya, 80-an.
2: 80-an eh?
3: Ya, 80-an.
2: Oh, Dato' bersama dengan orang-orang yang nama sangat hebat lah di industri. Dato' Haji Rashid semua kan?
3: Ya, Dato' Khatijah Ibrahim, sebenarnya Noor Komalasari.
2: Oh, semua hebat-hebat. Dato' Elaine Kang pun kena buat lagu kot, lagu raya.
3: Lagu raya ya?
2: Ha, kan? Okay. Boleh pertimbangkan untuk raya coming up ni, mesti meletup satu Malaysia. Wow, Elaine Kang buat lagu
3: kita
2: raya.
3: Kita boleh meletup sama-sama.
2: Kan? Yeah. Dia datang ke Brunei, Singapura, Indonesia, semua main lagu Dato' Elaine Kang.
3: Okey, saya akan fikirkan ke buat satu lagu raya.
2: Yes, okey. Okay. Tunggu eh, karya Dato' eh. Okey, tapi yang pastinya tu kita punya segmen kesihatan kita Dato' tadi berkongsi buat that operation ya. Yeah. Yang kita namakan sebagai apa Dato'? Operation yang untuk masukkan that device di dalam badan tu untuk overcome masalah badan tak bernafas ketika tidur ya Dato' eh.
3: Ya, yeah, betul.
2: Oh, dia ada specific name tak Dato'?
3: Yang operation ni ialah panggil hypoglossus implantation.
2: Oh, ya.
3: Jadi operation tu took me berapa bukan bila. Berapa lama? Lebih kurang 4 jam. 4 jam.
2: Uh-huh.
3: 4 ke 5 jam. Lebih kurang 5 jam macam tu. Ada 4 doktor di dalam.
2: Kita ada 4 orang ya.
3: Empat doktor dan ada 6 nurses lah. Dan 6 nurses.
2: Okay.
3: Jadi kan tapi tu doktor cakapkan okey sebelum dia apa bagi saya tidur kan, dia cakap okey Miss Kang, tapi kan kita kena bagi tahu di dalam operation ni kan, tak tahu mungkin you akan ada stroke ataupun heart attack. Jadi kan you akan teruskah operation ni?
2: Okey.
3: Dan saya mul A satu O A. Oh, okey.
2: Sekarang kau beritahu aku eh.
3: Saya cakap tak apalah, ya kena dia dah taruh ikut line lah ya kan. Okey, ya tu saya cakap jadi saya tanya, okey, have you ever got stroke before? You ada kena stroke tak? Ya. Saya cakap tak ada. Tak pernah. Dan okey, yang tu the risk of it lower lah.
2: Very low lah.
3: Jadi selepas tu masuk kat operation room tu, saya dah tidur di table tu, satu doktor lagi cakap, oh okay Miss Kang, sekarang kan saya kena beritahu di tengah operation ni kan, tak tahu ya, memang tak tahu yang itu kan you akan kena stroke ataupun heart attack. Jadi you nak teruskan operation ini tak?
2: Faham.
3: Macam tu lah, I senyum sekejap dengan dia, saya cakap okay, saya sudah di sini kan, di table ni kan, jadi buatlah saja. Dan tu doktor saya, perempuannya itu perempuan banyak good, best, very good doctor. Cakap, how I wish I be so pretty when I reach your age.
2: Wow.
3: I look at her. You'll be much prettier when you reach my age. So it's like, Maybe dia
2: very comfortable.
3: Yeah, very comfortable.
2: But it's true actually. Kepada anda kalau tengok live TikTok ataupun live Facebook Selangor FM sekarang ni, memang Dato' Elenka kita memang sangat cantik pun. Ha, dengan kuku dia meriah ya. Saya sangat suka. Dia macam simple dengan baju putih je. Tapi kuku dia sangat meriah.
3: Yang ini bagi cahaya sikit lah.
2: Kan? Cahaya penghidupan.
3: Ya, betul. Kadang-kadang kan, bling-bling bagi seorang perempuan ataupun lelaki ya, sesiapa pun ya, saya ingatkan dia bagi cahaya kita. Bukan kita nak show off kita punya kuku berapa bling-bling, bukan ya. Tapi kan kalau kita gelap-gelap selalu ya kan, itu tak sama sayang. Tak sama dia.
2: Dia adalah mood ya.
3: Kan. Dan book tu spark dia kata ting ting.
2: Menari. Betul. Ada Dato' Elenka kita kan, one and only. Yang sampai sekarang pun kalau anda rasa anda layak untuk take care Dato' Elenka, apa salahnya? Hantarkan email anda tiba. Okey, apa pun Dato' kalau boleh share sikit kan, lepas dah operate tu berapa lama? Bila Dato' operate tu? Masuk
3: kan, lebih device. lebih kurang berapa bulan dua bulan lebih macam tu.
2: Dah dua bulan lebih
3: Dan selepas tu selepas menanam yang device tu di badan saya, kena monitor satu bulan.
2: Satu bulan dia monitor di hospital?
3: Tak, di rumah. About 12 hari dah di hospital di Singapore.
2: Okay.
3: Dan selepas tu kan saya kena apa, monitor satu bulan whether the device reject tak.
2: Oh, your body.
3: Kalau reject, kalau dia reject tu, dia tak kawan dengan saya badan lah. Dia kena operate dan angkat keluar macam tu.
2: Faham, kena risau dengar
3: Tu actually kan, kalau you tanya saya stress tak? Ya, memang saya ada stress sikit. Tetapi kan, saya beritahu ya, okay, tak apalah kita jadi kawan-kawan, kita jadi kawan baik. Okay, saya boleh menyanyi pagi you dengar, ya kan? Jadi jangan risau. Okay,
2: kind of like ada soul dalam device.
3: Ya, betul. Ya, kita kena kawan dengan dia kan, bercinta sama-sama macam ni kan.
2: Banyak-banyak berdoa Dato'
3: Jangan memputus asa.
2: Jangan putus asa. Pada anda kalau terlepas Dato' Elin Kang, sebelum ni macam Dato' cerita, Dato' ada macam situasi jatuh daripada kerusi sebabkan tak tahu punca. Bila check kat 7 doktor bila check doktor, okay, baru tahu rupanya dalam masa 6 jam setelah buat test, test ketika tidur di hospital, semasa 6 jam tu hampir 400 kali jantung berhenti kan.
3: Saya test 2 kali tu di sleeping study. Sleep study tu. Satu hospital dan lepas tu I pergi hospital lain buat satu kali lagi.
2: Sama.
3: Saya nak apa tu, nak pastikan yang itu report ialah
2: genuine.
3: Yang itu report tu memang tu ada improve sikit, tak tahu lah. Yang tu harapan saya lah ya kan. Tetapi kan dia keluar tu lebih kurang
2: sama. Faham. Sebab tu Dato' Elin kau bertindak dengan buat operation. Yang dinamakan sebagai
3: hyperglossus implantation.
2: Okay, progressus implantation. Maaf ya kalau tersalah sebut.
3: Pun minta maaf ya kalau sebut salah. Itu doktor nanti dia, apa Elin? Apa tu?
2: Tak pergi air, apalah DJ ni?
3: Senang
2: kata dia memasukkan device kan dalam badan, wire tu lalu dari tekak semua tu. Tapi tak nampak pun, di mulut semua tak nampak benda tu kan. Dia aja di dalam badan, dan that device di dada. Sebelum tidur Dato' akan tekan that button
3: kena on
2: kat, remote tu lah. So dia after 15 minit dia akan bertindak. Kalau Dato' tertidur, bukan kalau tertidur, kalau Dato' tidur kiranya, jika jantung tu berhenti, dia akan ni balik, dia lupa nak bernafas, dia akan auto on
3: kan. Selepas on ni device kan, dia sudah delay 15 minit kan. Jadi kan selepas tu 15 minit kan, dia akan shock. Jadi kan dia shock tu bagi saya punya tu the pathway of breathing tu. Maksudnya kita saya melihat dia punya tu pathway kan, dia besarkan dia. Jadi kan senang sikit bagi saya menafas lah. Tapi kan every month saya kena balik ke Singapura pergi monitor again lah macam tu. Selepas ni saya sudah ada satu tarik nak pergi Singapura, ialah membuat sleep study again.
2: Okay,
3: yeah, di Singapore.
2: Tengok result dia.
3: Dia doktor nak tahu selepas
2: operation
3: ni dan device ni, okay. Jadi dia ada, saya ada improve ke, tak ada improve ke? Dia memang ada improve, tapi dia orang nak apa tu? Doktor semua nak. Sekarang saya ada di dia berapa level lah? 8, 9, 10. Oh, okay. Device ni kan dia ada 11 level. Sekarang saya ada di tengah masih di level ke-6. Jadi every week saya kena naikkan satu level, ya. Dan selepas tu, selepas the sleep study yang kat Singapore tu, jadi kan dia doktor akan tentukan level mana yang sesuai bagi saya.
2: Oh, gitu ya perkongsiannya. Okey, yeah. Nanti kejap lagi last talk set bersama dengan Datuk Ella. Yeah. Sebab tak lagu dia tajuk dia apa?
3: Maafkan dia tu.
2: Kan sebab ada pendengar yang minta. Okey, kepada sahabat kita Ruzi Langa, semoga sis

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Jadi kepada anda ya peminat Dato' Ilan Kau, kita semoga terhibur dan juga terubat kerinduan dia ya dengan Dato' eh.
2: Ya yeah.
0: Dato' bolehlah selit satu lagu masa konsert nanti Dato'.
2: Boleh.
0: Lagu Melayu kan. Lagu rap Malaysia gitu eh.
2: Ya
0: yeah. Lepas ada persiapan nanti kat Genting kan. Yang untuk tahun ni ada Dato'?
2: Tahun ni ada. Yeah. Yang ni this coming 27 hari bulan 27 Ogos. Ogos pula tu. Oktober.
0: Faham sebab hari tu baru power break atau August kan?
2: Ya, betul.
0: Dekat mana nanti 27 Oktober?
2: Ada di Genting Arena Star.
0: Oh, dua kali. Wah, bulan ni pun ada juga eh.
2: Bulan ni.
0: 27 Oktober ni.
2: Oktober.
0: Wih, dah dekat ni.
2: Hari ni apa ya?
0: Lagi 20 hari.
2: Oh, terima kasih. Cuma 20 hari saja.
0: Oh, itulah tu.
2: Kita boleh latihan semua.
0: So, Yirmoy, hi. Okay, juga tadi kawan-kawan yang menyapa juga yang dengarkan sekarang ni, tengok di live juga eh. Ada juga sahabat Gigi Gemas. Okay, ada Mak Ngah kita tadi tu. Semoga terhibur Mak Ngah eh. So, sambil dengarkan lagu Dato' Ilin, kawan kita. Jadi, thank you very much untuk perkongsian cerita tadi eh.
2: Ya, terima kasih kepada semua dan terima kasih kepada kita punya Selangor FM. Anis yang sangat sayang saya.
0: Ya. Yeah.
2: So, saya, manis saya pun banyak itu. Manis ni. Terima kasih
0: manis.
2: Kepada semua-semua masih ingat kakak Iling Kang. Orang dulu penyanyi tak remaja tapi kan oi masih boleh
0: berjiwa remaja.
2: Yeah. Terima kasih jaga mengucapkan terima kasih kepada semua ada di kita punya live FM bukan Facebook kan. Facebook dan kita sekarang ada ialah Selangor FM dengan kita punya Anis.
0: Yeah. Dato' Ilin Kang.
2: Terima kasih semua dan semua jaga kesihatan semua baik-baik ya. Dan kerana kan kakak saya nak menyanyi kepada diri semua. Jadi kan diri semua kena jaga kesihatan dan akakkan doa kepada semua. Terima kasih.
0: Kan. Oh, amin. Dan juga Dato' Ilin Kang semoga bertambah sihat ya selepas ini ya. Okay. Dan pesan daripada Dato' Ilin Kang tadi dah disebutkan. Kalau ada masalah kesihatan, jom kita pergi overcome, tackle
2: ya,
0: that problem. Jangan simpan terus pergi hospital, pergi check dapatkan rawatan.
2: Pergi check. Ya, at least kita tahu apa yang kita kena buat, ya kan?
0: Ya, dia tindakan pertama tu, the first step tu yang a bit challenge ya.
2: Ya, betul.
0: Bercabar, lepas tu dah okey dah. Eh?
2: Ya, cabaran tu kita kena ambil lah kan?
0: Kan, gitu.
2: Jangan takut, ya.
0: Ya kan lagu tadi?
2: Lagu baru kot. Jangan takut. Ilin Kang di sini bersamamu.
0: Wow.
2: Kerana saya cinta kepadamu. Yo.
0: Macam nukut.
2: Wow.
0: Terima kasih. Terima kasih juga. Dan juga sejahtera Malaysia kepada anda ya. Kalau lagu original ya Dato' Ilin Kang dengan kawan, ini lagu yang telah di-cover oleh siapa? Oleh Yamani Abdillah. Ada juga Azam Syam dan juga Kuzan pun ada juga.
2: Ya, sejahtera Malaysia.
0: Boleh ya? Jumpa lagi Dato'.
2: Okay.

sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ini tadi ada lagu Lembayung dari Wanita Wani Hasrita. Sekarang ni pukul 3.14 minit petang. Utara dah minum petang ke belum tu? Okay, selamat berjumpa selera. Okay, so sambil dengarkan Selangor FM. Kadang-kadang waktu-waktu begini nak pergi cari kuih kan? Oh, kuih pisang ke? Kena kuih muis daripada tu juga. Mungkin nak minum air panas ke? Ya, selamat berkena kopi ke teh tarik eh? Dan so, sambil tu juga, ini cerita pasal menanam pokok. Alamak, tak pandai lah menanam ni. Ya. Faham ha, tapi itulah, pokok ni kan macam banyak kelebihan dia tu kan, terutamanya aspek pernafasan kita kan. Macam tadi dah pun bersama dengan Ais Sihat dengan Dato' Elin Kang. Jadi kalau cakap pasal pokok pokok hiasan lah spesifiknya. Ada orang nak menanam pokok tapi rumah terhad pula. Kita pun ada tanah ke kawasan rumah kita ni so, tapi dalam rumah boleh je kalau pokok hiasan tu dalam pasu cincomel tu sebab dia akan memberikan kita lebih banyak ketenangan dalam sesama juga. Baik untuk kita punya pernafasan. Dan juga beberapa jenis tanaman hiasan sebenarnya tidak perlukan begitu banyak sangat pun percayaan dia. Percayaan tu sebenarnya agak terhad juga. Dia tengok kepada pokok apalah kan. Jadi ada yang berminat nak beli pokok aglonema yang dikongsikan oleh Media Selangor. Memperkatakan kebaikan lah dengan pokok aglonema ini. Dia ada macam-macam colour, macam-macam warna daun. Dan juga pemilik dia akan dapat lah merasai betapa cantiknya dan juga menariknya walaupun di ruangan yang kecil. Bukan semua orang ada rezeki rumah ataupun dapur besar-besar, ya tak? Ada je yang comel je ruang dia, tapi di sebalik ruang yang comel tetap juga dapat berkarya ya, dan juga dapat kebaikannya. Jadi selamatlah menanam pokok walaupun pokok hiasan dalam rumah kita.

Hopefully You Love. Itu adalah lagu cover daripada Datuk Hetikos Endang. Isu berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan. Tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Salonga lah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, baiklah ya, kalau ikut kepada bacaan IPU, okey, agak tinggi lah juga kan di seluruh negara, termasuk juga IPU tidak sihat ya. Kalau di negeri Selangor ni, dekat mana? Dekat Shah Alam 180, Petaling Jaya 176, Banting 176 juga, Klang 169, Batu Muda 177. Okey, tu antara bacaan IPU lah di kawasan Selangor ni. Dan untuk anda di mana juga berada, saya doakan semoga anda dalam keadaan yang sihat dan selamat selalu. Kalau tak penting, dan kena buat juga aktiviti outdoor, cari rezeki mungkin. Kalau rajin tu, bolehlah usahakan juga beli mask ya, pakai mask. Okey, semoga terlindung dan selamat selalu. Pukul 4 petang nanti kita ada bulletin 4 petang, nantikan sebentar lagi. Ini lagu Dah Lah.

0: Pat, what's up?
1: Antara tumpuan hari ini, 5 syarikat korporat serah zakat perniagaan RM41.72 juta. Selangor dapatkan data khusus pelarian pemohon suaka. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menerima zakat perniagaan berjumlah RM41.72 juta daripada 5 syarikat korporat di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Bayaran bagi tempoh haul 2025 itu merupakan sumbangan zakat korporat terbesar diterima Lembaga Zakat Selangor setakat ini. Sumbangan terbesar diterima daripada Lembaga Tabung Haji sebanyak RM27.01 juta, diikuti Tenaga Nasional Berhad TNB RM5.6 juta, Kumpulan Keuangan Bank Islam RM4.22 juta, Bank Rakyat RM3.38 juta, Darurat Kapital RM1.51 juta. Menurut Zakat Selangor, lebih 60% daripada RM1.33 bilion agihan zakat tahun lalu disalurkan kepada golongan fakir dan miskin. Selangor mahu mendapatkan data khusus mengenai jumlah taburan dan keadaan pelarian serta pemohon suaka di negeri ini bagi memperkemas pengurusan dan pemantauan di lapangan. Setiausaha politik kepada Menteri Besar Saifuddin Syafi Muhammad berkata, usaha itu termasuk pemantauan bersama pihak berkuasa tempatan PBT serta perbincangan dengan Jabatan Imigresen Malaysia dan UNHCR. Menurutnya, jumlah pelarian dan pemohon suaka berdaftar di Malaysia mencecah kira-kira 215,600 orang setakat akhir Februari lalu, termasuk lebih 126,000 etnik Rohingya. Beliau berkata data khusus Selangor penting bagi memastikan pemantauan dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun, khususnya di kawasan berkepadatan tinggi. Pada masa sama, beliau menegaskan pendekatan negeri perlu tegas dan tersusun namun kekal berperi kemanusiaan serta berasaskan kerjasama antara agensi berkaitan. Perjalanan menggunakan tren ECRL dari Terminal Bersepadu Gombak ke stesen ECRL Kota SAS Pahang mengambil masa kira-kira 85 minit. Cacatan itu direkodkan menerusi perjalanan dua hala menggunakan Comprehensive Infection Train CIT ECRL sekaligus menunjukkan projek berkenaan semakin menghampiri fasa operasi. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link MRL Datuk Seri Drawis Abdul Razak berkata perjalanan itu turut membolehkan ahli lembaga pengarah menilai prestasi sistem ECRL secara langsung. Katanya kesiapsiagaan ECRL turut melibatkan aspek keselamatan, kebolehpercayaan dan keupayaan keseluruhan sistem. MRL kini mempergiat pengujian, pentauliahan dan persediaan operasi sebelum perkhidmatan dibuka kepada orang ramai.
2: Assalamualaikum, Fatih Muhammad Sapat bin Muhammad dari Subang ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sempena 25 tahun pemerintahan tuanku, 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar tuanku terus diberikan kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman, makmur dan menjadi negara yang membanggakan kita semua. Semoga Allah SWT mengkurniakan tuanku kesihatan, kesejahteraan dan keberkatan yang berpanjangan. Selamat jubli Perak tuanku, daulat tuanku.
1: Bacaan indeks pencemar udara IPU di 5 kawasan di Selangor masih berada pada tahap tidak sihat setakat 3.30 petang. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190, diikuti Shah Alam 178, Petaling Jaya 175, Banting 173 dan Kelang 170. Sementara itu, Kuala Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat iaitu 152. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Orang ramai terutama golongan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar jika keadaan pencemaran bertambah buruk. Penyelarasan antara pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi kerajaan perlu diperkukuh bagi menangani pelbagai isu setempat di Lembah Jaya. Adun Lembah Jaya Syed Ahmad Abdul Rahman Al-Haddad berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan bersama Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ. Katanya isu kenderaan terbiar melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ manakala banjir setempat turut memerlukan kerjasama Jabatan Pengairan Saliran Hululangan. Pertemuan itu turut menyentuh aspek keselamatan, kebersihan, ketenteraman awam, pengurusan warga asing serta pematuhan lesen premis perniagaan. Beliau berkata kerjasama antara agensi dan PBT penting bagi memastikan isu setempat dapat ditangani secara lebih bersepadu. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dan malam, dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Hulu Selangor, Sabak Bernam, Sepang, Petaling, Gombak dan Hulu Langat. Sekian buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Buletin 4 petang hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Waktu sekarang ni pukul 4:12 minit petang. Nanti sekejap lagi pada pukul 4:17 minit petang akan masuk waktu solat fardu asar untuk anda yang berada di kawasan Shah Alam, juga kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4:17 minit petang. Dan ingatan untuk kita bersama, rasa gembira itu hanya seketika. Rasa gembira yang kekal bila mana kita dekat dengan Yang Maha Esa, dan insyaAllah kita usaha untuk menjaga hubungan dengan Ilahi.

0: 100.9 FM.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Itulah dia Munif Hijaz dan juga Malik Suhaimi berisi lagu Rasulullah versi tahun 2026. Okeylah, ambillah ada satu pasangan dia, iaitu Syakir dan juga Erina. Okey, okay, anda dengan pasangan anda, bagaimana cara bertemu? Bertemu jodoh macam mana? Ha, mereka berdua ni adalah seorang pejuang kanser dan seorang lagi pejuang penyakit sistemik lupus erythromosus. Okey, ataupun dia ada satu lagi penyakit, iaitu penyakit Crohn, iaitu radang usus kronik. Jadi kiranya dua-dua ni penyakit kritikal lah kan. Mereka bertemu di laman sosial TikTok bila lelaki tu update status sambil tarik rambut tau. Jadi rambut dia gugur, penyakit kanser kan. Jadi wanita tersebut tanya lah, macam mana awak boleh macam tu keadaan tapi awak masih mampu tersenyum eh. Lelaki tu kata balik, kenapa nak kena stres pula? Ini kan ujian yang telah diaturkan takdirnya untuk kita. Wah, gitu. Jadi pendek kata, mereka telah pun dijab kabulkan. Alhamdulillah. Semasih kan cara penghidupan, cara bertemu jodoh. Jadi kepada anda yang ada jodoh, alhamdulillah ketika ini bergelar suami dan juga isteri, semoga hubungan anda kekal dan bersama-sama ke syurga.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Raja Kumpulan Wales dengan lagunya bertajuk Dalam Kenangan. Okey, baiklah, yang terbaru ya, Presiden Myanmar telah pun tiba ya di negara kita. Ha, kenapa ya? Ini berkaitan dengan isu penghantaran pulang yang menjadi agenda utamalah. Okey, antara lawatan rasmi, antara sebab-sebab lah kenapa Presiden Myanmar iaitu Min Aung Hlaing tiba kat negara kita. Bersama dengan lawatan rasmi dan juga dengan berkaitan dengan isu penghantaran pulang rakyat Myanmar dekat Malaysia lah, kat negara kita, yang menjadi perkara utama yang dijangka akan dibincangkan bersama dengan Perdana Menteri kita. Jadi pesawat khas tersebut membawa Min bersama dengan delegasinya telah pun mendarat di Kompleks Bunga Raya iaitu di KLIA tengah hari tadi pada pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi semoga isu ini dapatlah diselesaikan dengan cara yang elok lah, yang terbaik sekali.

Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan. Terus susun berperingkat menteri kemanusiaan.

sama-sama dengan Kosongnya FM. Pilihan tepat dan sebab berniaga lah kepada anda yang tengah berjual beli ketika ini kan. Nantikan okey untuk program Based on Air kita pada pukul 5.15 benda petang. Siapa peniaga kita? Apa dia jualnya tu? Nantikan okey. Dan berkenaan dengan Formula 1 ya. Formula 1 Grand Prix Bahrain yang baru-baru ini telah pun berlangsung dan sedia maklum lah ya, di litar antarabangsa Petronas Sepang. Walaupun telah melambungkan tiranya ahad yang lalu ya, sekaligus sebenarnya telah pun angkat imej negara kita kat peringkat terbangsa, betul tak? Maklumlah dah berehat agak lama lah juga kan. Dan telah pun membuka tirai walaupun telah dianjurkan oleh negara Bahrain sebab mereka tak dapat nak buat dekat sana dengan Bahrain. Sebab itulah nama dia Formula 1 GP Bahrain. Sebab dengan isu Iran hari tu kan. Tapi mereka tetap juga ikut kalender tahun 2026. Sebab tu kita dipilih sebagai lokasi tempat berlangsung je Formula 1 Grand Prix. Jadi semoga dengan aktif kembali negara kita dalam sukan pembotoran ini, iaitu Formula 1 ini, semoga dapatlah juga membuka ruang perniagaan yang lebih maju kepada negara kita, kepada negeri Selangor dan juga kepada anda. Okey, semoga perniagaan anda apa jual yang ada jual tu bertambah laris, tambah diluaskan rezeki. Amin.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Jubilee Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM membawakan perbualan eksklusif bersama dengan tokoh-tokoh yang dekat, yang mengenali dan juga yang bersama dengan Tuanku. Untuk itu, jom kita ikuti Merafak Kasih episod 10 yang telah diterbitkan oleh Puan Nora Zila.
1: Merafak Kasih.
2: Tokoh yang dia highlight kat tingkat 4 ni, Engku Abdul Aziz. So inilah staff saya yang buat research pasal Abdul Aziz ni. Engku Abdul Aziz yang buat tabung haji tu. Yang kedua, Zabba. Yang ketiga, Kukikip. Yang keempat, Tan Sri Rashdan Baba. So you bayangkan, tuanku suruh saya namakan aras nama dia orang. Saya kata, apa special orang ni? Dia kemas, tolong cari jap. Itu je dia. Saya pun cari. So dia kata, okay, you talk to him, you see what you can do. Dia kata, okay lah tuanku, I've put the background, achievement dia dan apa dia punya kata-kata hikmah dia. Rupanya Engku Aziz apa kata-kata hikmah dia. Ni thanks to hikmah yang cari. Dia kata, seorang doktor, sekiranya buat silap, maka seorang akan mati. Seorang engineer, sekiranya dia buat kiraan yang silap, jambatan akan runtuh. Seorang pemimpin, yang buat silap dasar dia, satu generasi akan merasa kesan dia. Jadi, then begitu juga dengan Zabba kan. Dia bercakap pasal macam mana bangsa yang menjagakan bahasa itulah bahasa menjadi pembaca yang baik. And then Lee Kukikim, dia bercakap pasal you kena sacrifice bagi pada masyarakat. And then lepas tu, terasa dengan Baba, pertanian. Ha. So, jadi bila saya tengok dia Muktadari, dia suruh buat dekat bahagian kanak-kanak. Jadi maknanya, sebab tu orang kata kan, kalau Sultan Selangor ni dia tak jual dia punya datuk, dia punya pingat-pingat ni kan. Memang dia pilih betul orang yang betul ni kan. Dia memang very particular. So you see how unique. And Kukikim is Chinese. Yeah. But dia tak, dia tengok pada apa buat kekuatan dia. Jadi saya makin lama tu saya kata macam bagi saya, if tuanku cakap satu tu, saya bagi the benefit of the doubt. Dia tidak ada interest. Ha, kan? Jadi kita doakan, insyaAllah, Engku Amir ni, Tengku Raja Muda ni, dia suka environment. Why dia pun study pasal environment. Dia suka jaga ni. Harap-harap environment tu akan, environment yang baik akan shape dia sebagai seorang ruler yang macam tuanku lah. Ha. Sekarang kita tengah buat branding. This is all about Raja Muda. This is what tuanku want. Dia believe kalau dia bagi education, anak-anak akan berjaya, sebuah negara itu akan maju dengan education yang maju. So kat Selangor sekarang kita ada 105 library, akhir tahun kita akan ada 110 library. Jadi saya rasa untuk ia dapat seorang tuanku yang suka buku, suka museum, suka ni. Sekarang library baru yang dia titah buat tu ada untuk special need.
1: Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

0: tempat lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: lagu Zuraida versi original Azman Idris. Sekarang ni pukul 5.42 minit petang. Terima kasih untuk anda ya, ada banyak radio ada pilih untuk dengarkan 100.9. Dan sekarang ini seketikalah nak belanja anda. Belanja apa? Belanja apa? Belanja makan ke? Bukan. Dan belanja ada traffic sikit. Info dia.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
0: Mana dah tahu kan, dah tengah dalam perjalanan pulang ke ataupun mungkin nak pergi ke lokasi-lokasi tertentu ke. Jadi traffic sedang bertali arus ya di Lebuh Raya Plus, Lebuh Raya Utara Selatan arah utara Hospital Sungai Buloh ke Rawang Selatan. Juga di Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandaraya. Okay. Selain itu juga trafik juga bertali arus di Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya belah arah selatan ya, Sapura ke Demai. Okay. Trafik juga jam ya di E11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara, Pasar Tol PJS ke Jambatan Kabel, Jalan Masjid ke Bandar Utama sebelum Pasar Tol Pencala ke Damansara. Trafik juga perlahan arah timur UST ke Pasar Tol Puchong Barat. Serta di LKSA Lebuh Raya Kemuning arah selatan, persimpangan Kota Kemuning Kesas ke Persiaran Anggore Bukara. Dan untuk anda juga ya, pesanan daripada LLM, hati-hati memandu, ingatlah yang tersayang. Dan didoakan kepada anda semoga selamat sampai ke destinasi. Jika ingin maklumat yang lebih lanjut lagi, lebih lengkap, anda boleh singgah

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Jutaan terima kasih diucapkan untuk anda ya. Ada banyak radio, ada pilih tak dengarkan 100.9. Sangat-sangatlah saya hargai. Itulah kata sis Zaidi kita tadi dah dengar dalam Miss On Air. T.O. Cengkir ni, tahu tak apa, tu favourite saya tau. Kepada anda kalau tak pernah cuba lagi, anda bolehlah buat T.O. tapi letak bunga cengkir kat dalam dia. Katalah satu teko kan, untuk 4-5 orang minum ke, letaklah cengkir dalam tu. 7 biji ke, 5 biji ke, kira macam lebih kurang secawan, satu ataupun dua cengkir. Gitu. Baru rasa dia, oh, dapat juga hasil dia kan, Kak Zaini. Ada juga Tizai, terima kasih Tizai. Okay, tetap dengarkan Selangor FM katanya, tapi lambat sikit lah punch in katanya. Tak apa Kak, punch in dengan Malung pula lepas ni tau. Thank you Tizai. Juga ada sis Reha. Hello, sihat ke? Semoga sihat selalu ya. Sambil dengarkan 100.9 tadi katanya dia dengar berkenaan dengan lagu, oh, lagu Aina Abdul. Oh, peminat Aina Abdul ke? Lagu tadi tikam tu kan. Dan cakap dia juga, tadi cakap pasal masak lemak udang tu kan, Is. Ya, oh, akak nak tirulah, bahan pun ada. Lepas tu nak buat siakap masak belada. Nampak tak, bila ada kongsikan resepi anda, macam kawan kita ni, terus masak kan, dapat pahala. Share-share menu. Kadang-kadang orang nak mikir soalan yang paling susah sekali kalau tukar masak ni, apalah nak masak hari ni. Jadi bila ada idea yang anda kongsikan, terus dapat idea. Gitu. Selamat masak Kak Reha. Dan untuk anda, selamat masak juga menu malam. Sambil-sambil kejap lagi Abang Long kata makanan anda. Dan insyaAllah esok saya kembali pukul 10 pagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on bila muzik berganda menghiburkan anda

0: Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Okey, kalau seawal pukul 12.30 hari tadi sampai lagi pukul 6 petang bertemankan Anis untuk apa Hello Selangor dan juga PM Lokal, dan sekarang tibalah masa dan ketikanya anda kembali bertemankan suara ni Hazman Azhar Osman, temankan anda untuk PM Lokal sampai lagi pukul 8 malam. Kemudian akan sambung lagi tugas untuk MS 812 sampai lagi pukul 12.30 malam. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat petang untuk anda. Terima kasih lah masih terus dia melekat mendengarkan Serangan FM. Dan bagi biasa waktu-waktu macam ni nak tanya khabar juga, apa orang Selangor buat, anda boleh respon ke 019-330-4425. Kalau nak telefon kami 0322-87-3203 dan juga 0322-87-3204. Terus setia dengarkan Selangor FM, Radio 21 Orang Selangor.

0: Pertama Berdekat, Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik penguasaan dan juga tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar telah pun dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Jadi isu berlarutan, usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

perjalanan pulang dari tempat kerja. Moga lancar perjalanan lagi dan semoga selamat sampai ke rumah masing-masing. Jangan salah rumah eh. Dan yang masih lagi bertugas macam Balung, selamat menjalankan tugas sampai pukul berapa tu. Jomlah bertemankan anda lagi. Macam Tini, salam Balung. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Happy County, terima kasih. Saya orang Selangor Balung, sekarang tengah buat kerja lagi kat ofis. Haa, kan betul? Sambil dengar Selangor FM eh. Balung, sama-sama lagi kita bekerja ya Balung. Ya betul eh. Selamat bertugas untuk Tini. Dan juga kiriman ucapan daripada Kak Zaini. Wah, dia belanja eh. Dia belanja kita kopi O petang ni eh. Cicah-cicah apa ke tu? Sambutan juga belum terima ucapan daripada Cikgu Syarifah Nolia Balung ke tu? Ya, saya petani Balung Konti ke sampai pukul 12 tengah malam. Selamat berkonti Balung. Hujan lebat kat Berang ni eh. Tadi dah reda, ni sambung lagi hujannya. Moga tak ada angin ribut macam hari Sabtu lalu. Kalau yang Balung dengar tadi kan, dalam berita fenomena El Nino ni, dia bermula bulan ni, dia akan berterusan sampai ke tengahan tahun, pertengahan tahun 2027. Katakan panas dia pun lain macam nanti eh. Aku pun salam takziah nak ucapkan kepada semua ahli keluarga DJ Ain ya. Akak betul-betul terkejut, dia cakap buka TikTok Selang FM nampak macam kelibat Abang Lung. Betul tu kan? Betul lah ya. Abang Lung pun ada masa solat jenazah. Okey, dan bagi yang belum tahu, kita nak maklumkan ya, DJ Ainrin telah pun kembali ke Rahmatullah pada pukul 2.30 pagi hari Isnin yang lalu di Hospital Serdang akibat kalau ikut pengesahan daripada hasil postmortem, doktor mengatakan saluran jantungnya tersumbat. Jadi beliau pergi dalam usia 44 tahun dan baru-baru ini juga terkejutlah ya, sebab Ainrin ni dia cuti setahun ya, dia cuti setahun, ada perkara yang dibuat. Kemudian apabila dia kembali lagi ujung bulan September tadi, tak sampai lebih kurang 3 minggu, beliau kembali ke Rahmatullah. Maknanya dia bila dia kembali tu macam dia nak ucapkan selamat tinggal pada kami semua dekat Sky FM dan juga semua pendengar-pendengar Selangor FM. Apa pun kita doakan semoga rohnya dicucuri rahmat dan juga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan petang ni juga abang nak kongsikan juga suatu yang cukup bermanfaat, tanda-tanda awal penyakit stres yang sering kita abaikan. Jadi kita layan dulu lagu ini, anda terus didengarkan PM Local di Selangor FM. Pilihan tempat.

0: Pelanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Di Lebuh Raya Utara Selatan, Plas Arah Utara, trafik dilaporkan bergerak perlahan. Hospital Sungai Buloh Karawang Selatan juga perlahan juga di arah utara selepas peradatan Sungai Besi ke pusat bandaraya. Di Lebuh Raya Kesas, arah timur, dilaporkan perlahan kewajipan ke persimpangan Sunway. Arah barat juga perlahan Kinlara ke susur Puchong Jaya, Lebuh Raya Damansara Puchong dan juga Sunway ke kewajipan. Di Lebuh Raya Ilit, arah utara, Sifil ke Ibor juga perlahan. Arah utara, arah selatan, Shah Alam ke Ibor juga perlahan. Sifil ke USJ. Di Lebuh Raya Best Raya, Sungai Besi arah selatan, Sapura ke Demais juga perlahan. Di Lebuh Raya NPE arah timur, persiaran kewajipan ke Bandar Sunway. Arah barat, Sinod Sunway Pyramid ke persiaran Jingke, Jalan Bangsa ke Pantai Dalam dan juga perlahan Kampung Pasir ke Plaza Tol Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP arah utara juga perlahan Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel, Jalan Madras ke Bandar Utama juga perlahan sebelum Plaza Tol Pencala ke Damansara. Seterusnya di arah selatan, titik air ke SS2, Kelana Jaya ke Jalan Madras, Sunway ke pusat Bandar Puchong, Puchong Intan ke Puchong Perdana dan juga perlahan arah timur, USJ ke Plaza Tol Puchong Barat. Seterusnya di LKSA juga perlahan arah selatan, persimpangan Kota Kemuning kesas ke persiaran Anggrek Mukara. Di Lebuh Raya Sek arah selatan juga trafik dilaporkan perlahan Country Heights ke Sungai Ramal dan juga perlahan di Lebuh Raya Max KL ke Putrajaya arah selatan, Bukit Jalil ke Seri Kembangan. Jadi kepada anda yang juga ingin berkongsi info trafik bagi laluan-laluan jalan negeri dan juga jalan persekutuan, anda boleh kongsikan di 019-330-4425.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

FM 624. Minit petang. Assalamualaikum Balu. Waalaikumsalam. Ini cerita daripada Nur Hidayah Hussein. Baru nak balik kerja ni Balu. Ni kat trafik Bukit Raja ya. Nak pulang ke rumah. Salam takziah. Nak ucapkan pada seluruh keluarga arwah Ain Rin. Saya sebenarnya Balu masih tak boleh percaya Ain Rin dah pergi Balu. Semoga Ain Rin bersama dengan orang-orang yang beriman. Amin. Terima kasih banyak Nur Hidayah. Juga terima kasih juga untuk Kak Si dari Ceras. Selamat tugas Balu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkejut dengan berita pemergian di Ain Rin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah, semoga dunia ditempatkan bersama mereka yang beriman dan juga beramal soleh. Pada yang lain, sama-samalah kita jaga kesihatan kita. Okey, itu pesanan daripada Kak Si kita. Okey, kalau nak kongsi kepada anda ya, tanda-tanda awal penyakit serius yang sering diabaikan. Okey, kita nak kongsikan yang pertama. Kalau bagi penyakit stroke lah ya, bagi penyakit stroke, antara tanda-tanda awalnya sakit kepala hebat mendadak. Kemudian ada rasa pusing, ada rasa mual. Kemudian anda akan rasa macam mati rasa pada salah satu sisi tubuh anda, tak kanan ataupun kiri. Macam Balung dulu masa nak kena pun, Balung rasa macam belah kiri Balung tu dah lemah. Bila ambil wuduk tu, tangan Balung bahagian kiri dengan kanan tu tak sama tau. Itu salah satu tanda. Dan satu lagi tanda yang boleh dikatakan menjadi penyebab penyakit stroke adalah payah untuk kita nak berkata-kata, nak bercakap. Okey, itu yang pertama penyakit stroke. Kemudian kita nak kongsikan juga tanda-tanda bagi serangan jantung. Okey, nyeri dada menjalar ke lengan, punggung ataupun rahang. Kemudian sesak nafas, peluh akan jadi dingin. Kemudian akan rasa mual dan juga berpusing. Itu tanda-tanda awal bagi penyakit serangan jantung. Manakala bagi kanser usus pula kita nak kongsikan. Dari segi pendarahan ada berdarah, kemudian perubahan bentuk ataupun frekuensi kemudian sakit perut ataupun rasa keras kat perut kita, dan juga berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Dan sebenarnya banyak ni apa nak kongsikan kepada anda, tapi kita kongsi yang mana selalulah antaranya tumor otak. Tumor otak ni pun bahaya juga. Okey, jadi antara tanda-tanda awalnya sakit kepala yang semakin kerap, kemudian gangguan penglihatan mual dan juga muntah. Kemudian ada berlaku juga perubahan perilaku kita dan juga konsentrasi kita. Kemudian selalu rasa macam kejang, kejang tanpa sebab yang jelas. Itu tanda-tanda awal penyakit tumor otak. InsyaAllah lah dari masa ke semasa nanti Abang akan kongsikan lagi untuk makluman anda semua mengenai tanda-tanda penyakit, tanda-tanda awal bagi penyakit-penyakit yang sering yang sering orang kena lah. Okay, kita jadikan sebagai panduan. Kalau dah ada tanda-tanda macam tu, kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Kejap lagi 6.30 minit petang, insyaAllah sama-sama kita ikuti rancangan Mawadah untuk petani, ceramah yang bertajuk Kekeliruan Umat bahagian ketiga. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM 100.9, pilihan tepat.

0: ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Jadi sebenarnya tak perlu bergaduh dah isu bid'ah ni. Benda mudah faham. Cuma orang utara kata, hang ketegak ke tak ketegak? Kalau ketegak, orang Terengganu kata kerah keng. Tak boleh buat apa. Kerah keng. Keng ni mungkin apa? Orang leher. Bila orang leher dia kerah, dia kira nak bertekak saja. Dia saja betul. Tak perlu dah. Bab bid'ah ni dah senang faham. Ya, ulama' salaf pun menerima pembahagian bid'ah kepada terpuji dan terkeji. Bukan suka hati. Kena ikut sunnah. Maknanya kena ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Selari dengan ajaran Nabi, tak apa. Walaupun benda itu baru. Bercanggah dengan ajaran Nabi, tak boleh. Tak kisahlah urusan dunia atau urusan agama. Ada orang kata, bid'ah ni hanya urusan dunia saja, boleh. Sebab itu guna handphone tak ada masalah. Ya? Pasang kipas tak ada masalah. Ambil video tak ada masalah. Ini semua urusan dunia. Betul ke asal urusan dunia tak ada masalah? Pembedahan urusan dunia kot. Pembedahan tukar jantina itu bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Maka bid'ah dalam urusan dunia. Kiranya pembedahan tukar jantina itu boleh ya? Hasanah. Kenapa tak boleh? Bercanggah dengan dalil. Kan dalam dalil tak memberi kita mengubah kejadian Allah Ta'ala. Tak beri lelaki menyerupai wanita. Maka walaupun bid'ah urusan dunia, bercanggah dengan ajaran Nabi, ia tetap sayi'ah. Jadi ini kekeliruan ya. Bila mereka kata bid'ah dunia boleh, bid'ah agama haram, seolah-olah Islam itu sudah jadi sekular. Seolah-olah Islam ini hanya untuk tadbir urusan agama sahaja. Dunia luar daripada Islam. Tidak. Dunia juga akan ditadbir oleh hukum. Baik. Tarif yang seterusnya itu lebih kurang sahaja. Tarif Imam Syafi'i juga. Perkara baharu daripada sesuatu pekerjaan itu ada dua jenis, kata Imam Syafi'i. Ma'uhdisa yukhalifu kitaban au sunnatan au asaran au ijma'an. Perkara baharu yang bercanggah dengan Quran, sunnah, asar ataupun ijma'. Asar ni perkataan atau perbuatan sahabat Nabi. Maka ini bid'ah yang sesat. Adapun perkara yang baharu daripada kebaikan yang tidak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan sunnah, tak bercanggah dengan asar sahabat Nabi, tak bercanggah dengan ijma' ulama, ijma' makna kesepakatan ya. Maka ini perkara baharu yang tidak dikeji. Luas macam itu agama kita. Kalau tidak semua benda nak diharamkan. Mas dah ceramah banyak kali pun asyik cerita, Nabi pun tak sambut hari jadi dia. Oh, apa masalah? Kamu yang tak faham, Nabi SAW sambut tapi dengan cara baginda. Bila ditanya tentang puasa hari Isnin, Nabi bersabda antara lain, Zaka yaumun ulidtu fihi. Kenapa Nabi rajin berpuasa hari Isnin? Nabi SAW terangkan, hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi Nabi sambut, tapi dengan cara baginda. Tidak menghalang kita menyambut dengan cara kita. Asalkan jangan bercanggah syarak. Kod adalah orang sambut maulid Nabi, buat pesta tari menari, minum minuman keras, ya haram. Tapi ada ke orang buat macam itu? Alhamdulillah tak ada. Paling-paling tausiah, tazkirah, jamuan, selawat. Ini semua tidak bercanggah dengan syarak. Hari jadi dia, dia boleh sambut. Hari jadi isteri kalau tak sambut lagi membimbangkan. Tapi tiba-tiba hari jadi Nabi SAW kita sambut, itu jadi satu bid'ah, sesat, masuk neraka dan sebagainya. Ini satu bentuk kesempitan dalam beragama. Baik. Seterusnya, di muka surat 7, ramai sekali para ulama yang bersetuju dengan pembahagian yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahkan yang menjadi idola golongan yang anti bid'ah hasanah, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri juga tidak menolak bid'ah hasanah. Al-Imam Ibn Taymiyah memetik kalam Imam Syafi'i dalam kitab beliau dan beliau tidak bangkang. Yang agak berbeza dalam bab bid'ah ini adalah Al-Imam Ash-Shatibi Al-Maliki Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Beliau agak berbeza. Takkanlah kita nak tinggalkan ribuan-ribuan ulama' semenjak zaman salaf semata-mata nak berpegang dengan pandangan Imam Syatibi, ya, ulama' yang khalaf yang datang kemudian, seolah-olah pastilah Imam Syatibi betul, ribuan ulama' lain salah. Kan tak logik begitu. Dan Imam Syatibi juga tidak sekeras ya, golongan ini dalam bab bid'ah. Baik. Yang bersetuju dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala antaranya Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam Ihya'u Ulumiddin, Al-Imamul Hafiz Ibnul Athir dalam An-Nihayah, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam Qawaidul Ahkam, Al-Imam Nawawi dalam Tahzibul Asma'i wal Lughat, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab At-Tabiin fi Syarhil Arba'in wa ghairuhum kathir rahmatullah alaihim ajmain. Boleh kata hampir semua ulama setuju perkara bid'ah ada yang hasanah. Cuma takrif tadilah. Kalau dia takrifkan bid'ah itu hanya pada yang tak ada dalil, maka bid'ah di sisi dia semuanya buruklah. Kerana yang ada dalil dia tak namakan bid'ah.

0: Mawaddah.
1: Contoh, talqin ada dalil dia. Ada sahabat yang suruh buat talqin sebab dia kata macam inilah caranya Nabi ajar kami. Tetapi mereka menilai, oh dalil ini tak kuat. Itu penilaian dia. Tetapi dia memaksa-maksakan penilaian dia terhadap orang lain. Jadi yang dia pegang itu sunnah, yang orang yang pegang adalah bid'ah. Begitu. Jadi bila dia sudah terpengaruh, dia balik ke negara kita, dia sebarkan pula. Mungkin sebahagian bagi mereka, mereka anggap baik. Sebab dia tengok kesian masyarakat saya terlibat dengan benda-benda yang mereka anggap baik, tapi sebenarnya di sisi agama buruk. Jadi dia menyampaikanlah, tuan-tuan tahu tak, sebenarnya tahlil arwah tu Nabi tak suruh, Nabi pun tak buat. Jadi janganlah kita buat. Sebenarnya selawat selang tarawih tu Nabi pun tak buat. Kenapa kita buat benda Nabi tak buat? Jadi mungkin pada pandangan dia itu satu usaha dakwah yang baik, tetapi berpunca daripada salah faham. Sebab dia tidak berpegang dengan kaedah. Nanti akan masuk dalam bab yang kedua nanti, bahawa sesuatu perbuatan tidak akan menjadi haram semata-mata kerana Nabi SAW tak buat. Maknanya Nabi tak buat tu belum sumber hukum lagi. Nabi buat sumber hukum, Nabi cakap sumber hukum, Nabi iktiraf sumber hukum, Nabi tak buat belum sumber hukum lagi. So kaedah itu mereka tak faham. Saya lihat penyakit utama golongan ini bukan tak ada ilmu. Ia ada sebahagian daripada mereka golongan yang tidak ada ilmu, tapi ada juga yang ada ilmu. Masya Allah, ada masters, ada PhD. Penyakitnya adalah gagal faham. Dia tak boleh connect knowledge dia itu dengan kefahaman. Bahkan guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Romli Hafizahullah dari Indonesia, sudah masuk tak kurang daripada 2 jilid, satu jilid tebal lebih kurang macam ini. Tajuk dia simple, Wahabi gagal faham. Sakit sikitlah bagi orang yang minat Wahabi tajuk macam itu. Pedihlah hati dia dengar macam itu. Tapi realitinya macam itu. Puncanya dia gagal faham. Kalau dia faham, tak ada masalah. Kerana agama datang bukan untuk mengharamkan perkara baru. Agama datang untuk mengharamkan perkara yang bercanggah dengan hukum agama. Itu akan dilarang. Kalau dia kata bid'ah dalam ibadah semua sesat, habis itu hari kamu sembahyang jarak-jarak, sembahyang itu kan ibadah. Oh, kata dia itu sebab nak jaga nyawa. Itu maknanya ada consideration dari segi agama. Kalau perkhidmatan baharu itu ada sandarannya nak jaga nyawa, nak menolak mudarat, maka tidak sesat. Walaupun urusan ibadah. Begitu. Dan kadang-kadang mereka tidak konsisten. Misalnya di Arab Saudi kan dibaca doa khatam Al-Quran. Padahal tak ada dalil. Khusus daripada Quran hadis tak ada dalil. Tapi ulama Arab Saudi sendiri terima. Syekh Ibn Baz kata benda itu kan baik. Apa salahnya? Doa kan baik. Tapi bila kita cakap benda yang sama, kita diperli. Kita apa kesalahnya kita berdoa malam Nisfu Syaban, doa itu kan baik. Wah, kamu ni asal baik boleh buat. Kalau asal baik boleh buat, kenapa kamu tak sembahyang subuh 4 rakaat, kata dia. La ilaha illallah. Siapa cakap sembahyang subuh 4 rakaat baik? Itu kan masuk dalam bab ketiga nanti. Kenapa solat subuh 4 rakaat tak baik? Itu dalam bab yang ketiga. Jadi cantik saya lihat ya, Ustaz Mahdi Susun itu menerangkan isu-isu yang jadi keliru. Jadi jawapannya itu kemungkinan besar kerana tadilah terdedah dengan faktor luaran, tapi tidak dibentengkan. Kalau dibenteng daripada awal mungkin susah sikit nak terpengaruh. Tapi kita hantar anak-anak kita belajar di luar negara ni macam helaian kertas yang putih. Ikutlah nak dicorak macam mana jadi Syiah, boleh jadi Wahabi, jadi liberal, macam-macam sebab tak ada benteng. Alangkah cantiknya sebelum anak-anak kita dihantar belajar ke luar negara, dibentengkan dahulu dengan kefahaman ahli sunnati wal jamaah. Baik. Boleh ya jawapan tu? Baik. Ada lagi? Ya. Baik. Khilafiyah ini adalah perkara yang ada khilaf di kalangan ulama. Ya. Contoh, baca doa kunut subuh. Sunat ke tak sunat kita baca kunut ketika solat subuh? Itu khilafiyah. Ulama berbeza pandangan. Kenapa? Kerana dalil itu pelbagai. Ada dalil yang seperti, ya jelas, memang Nabi baca. Sampai akhir hayat, Nabi tak pernah tinggal kunut subuh. Maka yang berpegang dengan hadis tersebut, itulah fatwa dia. Ada yang berpegang dengan dalil lain dan menganggap dalil tadi tak cukup kuat. Maka dikata tak sunat. Jadi sunat ke tak sunat, jawabnya khilaf. Ini namanya masalah khilafiyah. Bila khilafiyah, masing-masing taklid lah. Tak perlu kita nak memaksa kawan kita Bangladesh, Pakistan baca kunut. Ya, mazhab dia tak sunat. Dan dia pun tidak perlu mencaci kita baca kunut. Bid'ah sesat, tidak perlu. Yang kacau ni, yang jenis bila dia tak baca kunut, dia pandang orang baca kunut tu buat bid'ah. Itu yang kacau. Sementara bid'ah, memang benda tu baharu. Contoh sambutan Maulidur Rasul macam yang kita buat sekarang ni, memang tak berlaku zaman Nabi SAW. Yang kita kata tadi berpuasa hari Isnin berlaku, tapi kita jemput orang berceramah, kita buat jamuan makan, kita buat majlis selawat, kita buat perarakan. Itu bid'ah. Tapi bid'ah bukan hukum. Hukum ada lima: wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bid'ah bukan hukum. Maka bila kita kata sambutan Maulidur Rasul ini adalah bid'ah, next adalah apa hukum? Nak tahu hukum itulah baru kita tengok pada dalil. Itu akan datang nanti insyaAllah bila kita terangkan tentang Maulidur Rasul. Itu beza antara khilafiyah dengan bid'ah.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
0: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon-Zon Negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.5 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.7 minit. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.6 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
3: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasta Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, tinggal berapa sehari saja lagi menjelangnya Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Jumaat ini 9 Oktober. Jadi ramai ya dinasihatkan supaya tak mudah mempercayai ataupun menyebarkan maklumat berkaitan Belanjawan 2027 yang diterima mesti media sosial, sebaliknya membuat semakan terlebih dahulu dengan sumber rasmi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil menegaskan terdapat kemungkinan ya pihak-pihak tertentu yang menggunakan gambar, logo dan juga elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan sedangkan kandungannya tak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar. Jadi sebab itu Datuk Sri Fahmi menegaskan orang ramai perlu berwaspada dan juga mengikuti pembentangan Belanjawan 2007 yang akan disiarkan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan sebarang maklumat yang tersebar di media sosial. Jadi terus dengarkan PM Lokal di Selangor FM. Ini dia Datuk Jamal Abdillah dengan Cinta Selayang Padang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang Maha memaksa. Ya Allah, yang Maha perkasa. Ya Allah, yang Maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Assalamualaikum, salam Fatul Maghrib daripada kami di Selangor FM. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pun 7:17 minit malam, insyaAllah kejap lagi akan kami bawakan kepada anda refleksi yang diterbitkan oleh JJN, dan menyusul 7:30 minit malam sebentar nanti kita ada rancangan Ingat Ingatlah. Jadi terus didengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Hidup dengan rasa dia melihat. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Dalam kesibukan hidup, kita sering terlupa satu perkara yang paling dekat, bahawa setiap detik ini tidak pernah sunyi. Ada yang melihat walau ketika kita sendiri. Ada yang mengetahui walau tiada siapa bertanya. Kadang-kadang kita mencari makna hidup di tempat yang jauh, sedangkan makna itu hadir dalam perkara yang paling sederhana. Dalam nafas yang masuk perlahan, dalam hati yang kembali redha, dalam saat kita memilih untuk tidak membalas dengan marah. Hidup ini tidak meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kita untuk sedar. Sedari langkah yang kita ambil, sedari kata yang kita lepaskan, sedari niat yang kita simpan di dalam hati. Apabila kita hidup dengan rasa diperhatikan, kita menjadi lebih berhati-hati. Bukan kerana takut, tetapi kerana yakin bahawa setiap kebaikan tidak pernah sia-sia. Ada hari kita jatuh, ada hari kita tersasar, dan itu tidak mengapa. Kerana yang penting bukan seberapa jauh kita melangkah, tetapi ke mana kita kembali apabila tersalah jalan. Hari ini, jika hati terasa sempit, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan dan ingat, kita tidak pernah berjalan sendirian. Hidup ini lebih indah apabila dijalani dengan hati yang tenang dan langkah yang jujur. Saya Dr. Azli Arifin, terima kasih kerana berjalan bersama dalam siri ini. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Okey, terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM. Masih lagi dalam PM Local bertemu Abalun sampailah ke pukul 8 malam nanti. Dan ini Abalun nak kongsikan kepada anda pesanan daripada AADK, di mana anak-anak amanah untuk kita lindungi dan juga jaga mereka jangan sampai terjebak dengan dadah. Mesej masyarakat ini dibawakan oleh ATM dan juga agensi anti dadah kebangsaan AADK. Jadi kita kena jagalah ahli-ahli keluarga kita. Risau sekarang ni, senang sangat mereka mudah terpedaya.

kata Cikgu Saripan Loya, sedap betul lagu Maharaja Yang Besi ni Balong ya. Iyalah. Dah pun 7.46 minit malam, isu Myanmar ya telah pun berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui perundingan diplomatik, penguatkuasaan dan juga tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1476 warga Myanmar telah pun dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat dan berperi kemanusiaan.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, keris Jubli Perak lambang 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor. 37 penerima Hulu Selangor terima manfaat 3 inisiatif kerajaan negeri. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Pemerintahan 25 tahun Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah diabadikan menerusi sebilah keris Jubli Perak yang syarat dengan simbolik warisan Melayu. Menerusi hantaran di Facebook Selangor Royal Office, keris sepanjang 25 inci itu mempunyai 25 motif berbentuk siku atau ceron, 9 tatahan batu permata serta menggunakan 7 jenis besi. Setiap unsur membawa makna tersendiri, antaranya 9 batu permata mewakili 9 daerah Selangor, manakala 25 motif ceron melambangkan perjalanan pemerintahan baginda. Penghasilan keris istiadat itu mengambil masa 12 bulan bermula dengan penyelidikan mengenai sejarah, perlambangan dan seni pertukangan tradisional keris. Keris berkenaan dipersembahkan kepada Sultan Sharafuddin sempena sambutan Jubli Perak pemerintahan baginda. Sebanyak RM684,267 diperuntukkan bagi membantu 37 penerima di Hulu Selangor menerusi 3 inisiatif kerajaan negeri. Esko Sumber Manusia V. Paparaidu berkata, bantuan itu disalurkan bagi menangani keperluan kediaman, menjana penempatan serta memperkukuh ekonomi keluarga. Daripada jumlah itu, RM284,947 disalurkan kepada 3 penerima menerusi bantuan rumah kerajaan prihatin termasuk pembinaan sebuah rumah baharu dan 2 kerja baik pulih. Manakala 18 penerima menerima bantuan peralatan blueprint berjumlah RM158,810 dan 16 penerima program iSeed sebanyak RM240,510. Menurutnya, bantuan berkenaan bukan sekadar nilai peruntukan, sebaliknya memberi perubahan yang dapat dirasai secara langsung oleh rakyat. Perkhidmatan aerotrain di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang akan menjalani kemaskini perisian secara berjadual bagi memperkukuh ketahanan operasi serta menyokong prestasi jangka panjang sistem itu. Menurut Malaysia Airport Holding Berhad MAHB, kerja berkenaan dilaksanakan dalam 2 fasa dan perkhidmatan aerotrain dihentikan sementara antara tengah malam hingga 5 pagi. Fasa pertama membabitkan ujian lapangan dari 8 hingga 17 Oktober, manakala fasa kedua atau pelancaran dijadualkan dari 28 November hingga 1 Disember. Sepanjang tempoh kerja, perkhidmatan bas sepenuhnya disediakan bagi memastikan pemindahan penumpang antara bangunan terminal utama dan bangunan satelit berjalan lancar.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Parti Asmah binti Alias dari Elite Nubian Agro Farm ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak pemerintahan tuanku. 25 tahun merupakan satu perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan pelbagai kenangan. Sebagai rakyat Selangor, parti amat menghargai naungan dan perhatian tuanku terhadap rakyat. Semoga tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung kepada seluruh rakyat Selangor. Parti juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak pemerintahan tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal sampai bila-bila daulat tuanku.
1: Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi IPT di kawasan yang mencatatkan indeks pencemar udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran PDP yang bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan dan memastikan pembelajaran mahasiswa diteruskan. Menurut KPT, aktiviti luar juga perlu dinilai dan disesuaikan berdasarkan bacaan IPU semasa. Sebanyak 25 penerjun profesional dari 7 negara menyertai

0: Pisa. Program edisi ke-13 itu disertai penggiat dari Itali, United Kingdom, Indonesia, Kanada, Perancis, Turki dan Greece. Penganjur Vira Adventures Consultancy dengan kerjasama Majlis Perbandaran Selayang MPS menyifatkan keunikan landscape Batu Kapur dan persekitaran semula jadi Gua Damai sebagai tarikan utama. MPS berharap penganjuran berkenaan dapat memperkukuh potensi Gua Damai sebagai destinasi pelancongan berasaskan alam semula jadi, geologi, sukan dan rekreasi di peringkat dunia. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Hulu Selangor, manakala pagi esok hujan di beberapa tempat di kawasan pantai antaranya Kuala Selangor dan Kelang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Seratus perpuluhan sembilan FM. Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku, Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku, podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan, Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
3: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027 Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
6: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.14. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.16. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.15 minit malam.
5: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
7: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik. Serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, tinggal 2 hari lagi untuk masa kita nantikan Belanjawan 2027 demi rakyat, ekonomi yang lebih kukuh dan masa depan Malaysia yang lebih berdaya saing. Kami di Selangor FM juga akan menyiarkan secara langsung pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 bermula 3.30 petang. Jadi jangan lupa untuk ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, melalui 34 stesen Radio RTM.

penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Moral viral.
3: Okay, mesti moral viral dalam Hamish 812 malam ni kita nak kongsikan kisah tentang pengalaman pahit seorang lelaki apabila dia tiba-tiba menerima surat saman berhubung tanah rumah yang yang sudah dipindah milik kepadanya secara sah sekaligus membongkar rahsia si bapanya rupanya mempunyai dua orang lagi anak lelaki lain. Jadi menurut lelaki tersebut, sejak dilahirkan dia tak pernah mengetahui bapanya mempunyai zuriat lain selain daripada dirinya. Maknanya dia selama ni ingat dia tu tunggal lah kan. Jadi menurutnya kisah ni sejak lahir kami tak pernah tahu yang ayah ada anak lelaki lain selain pada saya. Jadi beberapa tahun lepas ayah pindah milik geran tanah rumah kami secara sah atas nama dia, dan dia kata sebagai jaminan sebab dia kecil, sayalah yang usahakan tanah itu, jaga keluarga semua. Jadi, dan dia juga turut membayar sejumlah wang untuk tanah tersebut setiap bulan atas permintaan bapanya sejak pada tahun 2017. Malah selepas berkahwin, dia masih lagi menanggung perbelanjaan keluarga termasuklah makan, minum, bil dan juga urusan kesihatan bapanya. Jadi ayah memang tak pernah bagi nafkah, cakap ya. Dialah yang bayar sejumlah wang untuk tanah dan makan minum semula. Bagaimanapun kehidupannya berubah apabila menerima surat saman daripada bapanya sendiri yang mahu menuntut semula tanah berkenaan untuk dibagikan kepadanya dan dua lagi anak lelaki lain. Oh, abang ingat bapaknya dah meninggal. Rupanya bapak dia bayi masih hidup. Bapak dia yang menuntut semula tanah tersebut. Jadi kecewa dengan keadaan tersebut, dia mempersoalkan tindakan bapanya mendapatkan semula tanah yang menjadi tempat tinggalnya selama ini. Okay? Jadi dah lebih mengecewakan, dia mendakwa bapanya juga turut menanggung kos guaman bagi mendapatkan semula tanah tersebut untuk diberikan kepada anak-anaknya yang lain. Daripada itulah kita babit berkata dia terpaksalah menggunakan hampir semua wang simpanannya untuk mendapatkan himat peguam bagi mempertahankan haknya. Jadi pemuda itu juga mengakui tidak memahami perubahan sikap bapanya yang kini berusia lebih 70 tahun namun memilih untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah. Jadi itulah kisahnya, dan pemuda itu berharaplah urusannya dipermudahkan serta terus diberikan kekuatan untuk menjaga bapanya walaupun berdepan konflik berhubung tanah berkenaan. Semoga Allah permudahkan keadilan. Jalan ke syurga memang penuh liku. Semoga tabah untuk berbakti walaupun dia dikhianati kerana hidup tiada pilihan. Doakan dimurah rezeki dan Allah gantikan setiap yang hilang dengan yang lebih baik. Okey, itu kisah bapanya masih hidup. Kalau bapanya dah meninggal, lagi parah. Jadi kita ambil kesempatan lah semasa hidup ni lah. Yang kata orang mendirikan rumah tangga yang berpoligami itu, tolong

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu. Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Lagu dendangannya Hussein takkan pernah dah pun 8.56 minit malam. Sekejap lagi pukul 9 malam, kita ada berita mesti utama 9 malam. Dan selepas itu jangan lupa 9.15 minit malam, InsyaAllah kita akan bersama tetamu kita, mesti curan hati, bicara hati bersama malam ni. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan Encik Muhammad Nur Hafifi Zul Kapri, Kaunselor Kanan UIM dan juga Kaunselor Hub Sehat Selangor, dengan tajuk yang penerbit sediakan pada malam ini, Healing atau Hilang. Jadi nantikan 9.15 minit malam, curan hati, bicara hati bersama. Terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anda semua pendengar setia walau di mana jom mendengarkan Sungai FM. Malam mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Kalau selalunya bertemankan DJN, malam ni Abang Long kembali lagi temankan anda untuk MH812. Dan daripada sekarang sampailah ke pukul 10 malam, kita akan bersama-sama dalam curahan hati, bicara hati bersama. Dan malam ni insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita, Encik Muhammad Nur Hafifi Zulkiapli, yang merupakan kaunselor kanan UIM dan juga kaunselor Hub Sehat Selangor. Assalamualaikum tuan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggil tuan ke nak panggil Cik Afi?
3: Panggil Cik Afi je lah.
2: Besar sikit ya. Dan saya panggil saya Abalung je.
3: Okey, Abalung cantik.
2: Okay, jadi malam ni insyaAllah Cik Afi kita akan berbicara dengan tajuk yang disediakan oleh penerbit kita, Puan Zila, Healing atau Hilang. Tapi sebelum kita nak masuk dalam tajuk yang di, kita nak bincangkan pada malam ni, mungkin kata orang nak kenal dululah. Sedikit tentang Cik Afi ni.
3: Okey, baiklah saya kenalkan diri saya sikit. Nama saya Muhammad Nur Hafifi lah, seperti mana disebut tadi tu. Boleh panggil saya Afi. Sekarang ni berkhidmat di Pusat Kaunseling dan Kejaya UIA. Selaku kaunselor lah, saya rasa dah 12 tahun dah bersama dengan UIA.
2: Alhamdulillah, dah banyak lah masalah ya.
3: Banyak lah masalah.
2: Biasanya masalah-masalah tu disimpan dalam fikiran ataupun
3: dia kena simpan sebabnya kita kena ingat balik kan. Sebab kita jumpa balik orang tu. Tapi dalam masa yang sama kita switch off lah. Bila balik rumah tu kita switch off. Yang mana kita perlu fikir, yang mana kita perlu tutup lah. So dah lama dah buat kerja kaunseling ni. So saya kira kalau total up tu dalam 15 tahun lah. Sebab sebelum saya dengan UIA, saya berada dengan di company swasta di luar lah.
2: Dengan Hub Sihat ni berapa lama pula?
3: Hub Sihat ni saya baru saja, baru sebulan saya rasa. So dah start lah bila kita tengok macam dah biasa dengan orang kata dengan klien-klien di universiti dan kampus kan. So kita cuba untuk pergi kepada community. So community ni cerita dia lain pula lah. Dan jadi seronok pula. Jadi macam bila dia beri peluang untuk jadi kaunselor di Hub Sihat, saya rasa macam satu benda baru lah.
2: Jadi 15 tahun Cik Afi kata orang yang bersama dengan mereka yang mengadu masalah. Banyak-banyak kes apa Cik Afi?
3: Banyak sekarang ni, kalau ikut pattern sekarang ni, banyak cerita pasal mental health, cerita pasal kata mental kan, relationship issue. Tapi kebanyakannya macam bermula daripada keadaan masalah family, masalah dengan diri sendiri, rasa tak semangat, rasa tak, orang kata tak confident kan. Kadang-kadang tu rasa macam, lepas tu masalah dengan kawan-kawan, lepas tu masalah generasi, intergenerasi pun salah satu pun, orang kata apa, top issue sekarang lah. Kalau kita tengok tempat kerja pun kan, macam Belong kan, macam ada orang kata kita ni orang yang tua, lepas tu dengan orang Gen Z pula, kita generasi milenial, Gen X, Gen Z, Y dan sebagainya. Itu antara yang top-top issue sekarang ni lah.
2: Okay, jadi bila dah banyak masalah ni, cara yang terbaik biasa kita dengar, jomlah kita pergi healing. Untuk nak bagi problem tu hilang kan. Jadi pernah tak kita rasa macam kita perlukan healing tapi sebenarnya kita nak lari sebenarnya? Kita cuma nak lari. Ada masa kita pergi jauh, kita senyap ke telefon, kita tak jumpa siapa, kita kata aku perlukan masa untuk diri sendiri. Tapi dalam diam, kita sebenarnya sedang cuba menghilangkan diri daripada sesuatu yang kita mampu kita mampu nak hadap. Jadi healing ataupun hilang ni, adakah kita benar-benar sedang menyembuhkan luka ataupun kita cuma nak menjauh sebab terlalu penat untuk berdepan dengan apa yang kita rasa sebagai mukadimahnya Cik
3: Afi? Sebenarnya healing dengan hilang ni kadang-kadang dia akan sama. Sebab kan generasi sekarang ni diguna perkataan, the term tu kan, social media, TikTok, Instagram, thread, semua orang cerita pasal healing, pergi healing, pergi healing, pergi shopping mall pun pergi healing kan. Pergi minum dengan kawan, pergi coffee.
2: Abang pula healing, abang tidur ya.
3: Tidur kan. Sama dengan saya okay, tapi ada orang kata dengan healing, tapi terms healing dengan hilang tu dia akan sama. Jadi macam ada satu grey line tu, because of yang pertamanya healing kita kena faham, kita hilang, kita pergi escape sekejap tu, tapi kita tak sakit. Kita memulihkan kesakitan kita. Maknanya kita pergi healing, kita dapat balik semangat, so kita bangkit balik untuk kita berdepan dengan masalah kita. Dan akhirnya kita boleh cope dan kita boleh overcome masalah tersebut lah. Kalau hilang tu pula, maksudnya dia memang pergi menyibukkan diri dia dengan benda-benda lain sehingga dia lupa dia punya peranan dan tanggungjawab. Itu beza hilang dengan healing tu. Kalau healing tu dia berhenti seketika, dia macam ambil moment lah, kita kata ambil moment, deep breath kan. So lepas tu kita kata macam okay tak apa, ada jumpa balik kekuatan, saya dah dalami. Lepas tu kita cuba untuk acknowledge, kita macam kita faham, oh aku rasa sedih ni sebab ni, oh aku rasa marah ni oh pasal ni, so aku rasa marah sangat ni sebab I need this. Aku nak benda ni sebenarnya, aku nak difahami. Aku tak nak orang hukum aku, aku tak nak orang judge aku. So end up kita dah jumpa benda tu, kita bounce back. Itu pergi healing. Tapi kalau pergi hilang tu, memang tu lah kata lah, macam pergi saya nak pergi healing tapi selamanya hilang. Maksudnya you tak dapat semangat langsung dan you terus hanyut.
2: Okay. Mudah dia. Itu mukadimah ya. Jadi kepada anda rakan-rakan pendengar kita, kalau rasa nak bertanya kepada Cik Afi pun, kita buka talian nanti 0322873203 ataupun 0322873204. Nak bertanya dekat live TikTok pun boleh, dekat live FB pun boleh juga. Okey, anda tanyakan soalan. Dan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menyaksikan Cik Afi ya, bersiaran malam ni mesti curahkan hati, bicara hati bersama, anda juga boleh minta jasa ya. Tolong kongsikan. Okey. Kita live pada malam ni. Okey. Dari sudut psikologi, apa maksud sebenar healing?
3: Sebenarnya tadi saya cakap tadi lah, masih sudut psikologi, healing tu adalah kita menghilangkan diri seketika, kita dapat, kita macam kita sembuh ataupun merawat. Kita merawat hati kita, kita pergi a moment, tempat yang boleh bagi kita ketenangan for the time being. Lepas tu kita pergi kat situ, kita reflect.
2: Maknanya bukan semestinya healing tu tempat pelancongan.
3: Tak semestinya. Ada orang pergi healing pergi library. Kan pergi sakai dia tengok buku, tengok buku macam-macam, dia baca buku. That's why dia ada dalam terapi buku, dia ada biblioterapi kan. Dia baca buku pun healing juga. So healing tu dia tak boleh jadi macam kan Abang Long healing, Abang Long tadi Abang Long kata nak tidur kan.
2: Kita serupa.
3: Sama kita serupa kan. Ada orang healing dia mungkin dia pergi running. That's why sekarang ni running pun dah jadi trend yang memang semua orang nak masuk kan. Ada orang pergi healing dia pergi taman. Ada orang pergi healingnya
2: Naik gunung.
3: So something like that. So bila kita pergi kat situ, kita tahu there's a process yang kita rasa tenang sekejap. Maknanya kita ada masalah ni, banyak ni dalam kepala kita ni. Ya Allah, masalah family, masalah anak, masalah dengan relationship dan sebagainya. Tapi bila kita pergi healing tu, kita boleh macam turn off sekejap,
2: kembali kepada Allah. Baca Quran masuk healing tak?
3: Boleh juga. Betul juga. So bila you dapat ketenangan
2: itu
3: tu,
2: itu yang terbaik.
3: Ya, itu yang terbaik. So bila you kata macam okay, oh dah tenang sikit, and then you bounce back. You kata oh patutlah sebenarnya aku nak macam ni, aku nak benda ni. So you kembali pada reality hidup you tu. You tahu okay, ini yang aku kena buat untuk aku move ke depan. Bukannya untuk aku macam aku tak boleh buat benda ni. At the end you apa, melayan perasaan sedih tu sampai you hilang lah, kawan-kawan semua hilang. Tu sebenarnya.
2: Okay, tadi Abang Lusut sebut ramai yang healing dengan berjalan, bercuti kan.
3: Ya, yeah.
2: Adakah ia benarnya katakan konsep yang boleh membantu ataupun ianya bersifat sementara? Bercuti ni,
3: bercuti for me dia adalah boleh membantu, sangat membantu. Sebabnya kadang-kadang kita kan, bila kita terlalu biasa dengan rutin kita, contohnya kita kan macam Abang Long, contohnya rutin Abang Long hari-hari datang konti contoh kan. Atau kita datang macam saya hari-hari pukul 8, pukul 6 dekat office. So kita lama-lama hari-hari, walaupun kita kata macam okay, tak apa, I healing, aku boleh buat lagi ni, boleh cope, kita rasa kita mampu untuk bertahan. Tapi sebenarnya kita punya body dah hantar mesej dah. Body macam balik tidur, kita rasa tengok TV pun tak tenang. Kita rasa tengok TV pun rasa macam belakang ni kenapa tegang sangat kan. Kita tidur pun orang kata ku pandang kiri, ku pandang kanan, tak boleh tidur juga kan. So means that our body dah cakap you kena pergi rehat. So healing tu, pergi bercuti tu lah untuk rehatkan badan kita, supaya bila kita rehat tu secukupnya, kita boleh kembali aktif dan kembali orang kata bertenaga. Untuk kita dapat balik energi kita yang macam oh, ini cara untuk aku nak selesaikan masalah yang aku hadapi. Itu sebenarnya.
2: Macam mana, kita nak healing dulu ke nak tanya lagi soalan?
3: Kita healing dulu.
2: Okey, ni lagu terbaru daripada Intan Maya tau. Lagu healing kita tajuk dia.
3: Oh, lagu healing ya.
2: Dia mungkin tahu kita nak buat tajuk ni, dia pun keluar lagu.
4: Bicara Hati Bersama.

0: Okay, terbaru pada Intan Maya, lagu healing kita dah pun 9.29 minit malam bertemu Kak Balung dan juga Cik Afi. Okay, kita berbicara dalam curah hati, bicara hati bersama dengan tajuk healing atau hilang. Jadi harap pendengar-pendengar kita jangan hilang dulu. Anda healing-healing bersama dengan kami, okay? Kerana Cik Afi kita hebat berbicara. Kata Cikgu Sharifah Nolia, dia cakap apa ni? Hebat berbicara tetamu kita malam ni. Ya Bang Long? Terbaik. Terpegun mendengarnya. Okay. Daripada saudara Nazan Waziri. Mantap Abang Afi. Batu Pahat pun ada juga. Terima kasih Cik Fairuz.
1: Terima kasih.
0: Okay. Dan juga rakan-rakan kita yang juga sedang menyaksikan di live TikTok Selangor FM 100.9. Okay. Ini daripada Inilala. Kalau dah healing tapi belum jumpa titik sembuh macam mana ya Cik Afi?
1: Okey, kalau dah healing tapi terjumpa titik sembuh, maknanya kita belum cukup healing. Ataupun kita pergi healing tu, kita tak memanfaatkan healing yang kita ada. So a moment, sampai kita pergi healing tu, kalau kita dapat, contohlah kita kata, oh kita dapat cuti sebab nak pergi healing. So tapi kita tak gunakan moment tu secukupnya. Kalau kita pergi tu, kita masih lagi fikir masalah ke, ataupun kita pergi tu kita tak cukup bersedia untuk nak tengok, reflect diri kita, apa nak bounce back. Apa kekuatan yang kita perlukan.
0: Okay.
1: Macam kita kekuatan dalaman lah, macam kita tengok iceberg kan. Orang nampak yang kat atas tu, sebab tu Titanic pun tenggelam. Sebab dia langgar iceberg tu kan. Tapi yang belah dalam tu, yang belah iceberg yang dalam tu, yang kita tak nampak tu, sebenarnya itulah kekuatan kita. Kerana kekuatan kita tu sebenarnya jadi rapuh. Kita rapuh sebab disebabkan masalah. Kita mungkin berderai, mungkin jatuh, mungkin dia cracking, mungkin dia retak. So benda tu yang kita nak kena pulihkan balik dalam healing. So kalau kita balik pada healing, kita masih lagi rasa lemah, maknanya healing kita tu belum berjaya, belum mendapat sepenuhnya kekuatan. Kalau nak cari titik dia balik tu, maksudnya senang je. Kita mungkin kita perlukan seseorang untuk kita berbicara. Kita bercakap dengan seseorang kan. Contoh macam saya bagi satu pantun lah sikit malam ni kan. Boleh bagi pantun. Contohnya macam, apa diharap kepada pegar menjaga padi penuh sebendang, luahkan rasa kaunselor mendengar, beban yang ada seakan hilang. So cari orang, seseorang, kaunselor ke, profesional ke, best friend kita ke, untuk cerita. Bila kita cerita tu, meluahkan rasa tu, sama dengan sesi kita malam ni, curhat kan. Bila kita curhat, kita rasa release. Walaupun benda tu tak selesai lagi, tapi the moment yang kita rasa tu, kita dah rasa tenang.
0: Kadang-kadang kita tengok cerita drama kan. Cara, salah satu cara nak melepaskan masalah, naik atas gunung, naik atas bukit, menjerit, luahkan apa yang tu. Itu cara healing ke macam mana?
1: Boleh dikirakan cara healing. Sebabnya kenapa kita pergi naik atas gunung dan kita menjerit sekuat hati? Sebab kita nak lepaskan perasaan dalaman kita. Sebab contoh kalau kita sedih, kita dah tahu nak macam mana dah. Menangis sampai dah tak ada air mata dah. Kalau nak marah tu, macam kita rasa dah tak ada emosi dah nak bagi. Nak level berapa nak bagi, nak tunjukkan marah. Dah tendang barang, dah marah orang, tampar orang, muka dah berubah jadi merah. Tapi so, nak lepas tu tak ada tempat. So kita akan pergi naik gunung, kita pergi kat satu kawasan lapang, kita menjerit sekuat hati untuk kita rasa release kat dalam ni. So kalau kita macam zaman-zaman Abang Long mungkin lah kan, zaman Abang Long mungkin terkenal dengan diary. Kan zaman-zaman dulu kan, diary
0: awal tahunnya
1: kakak-kakak kita kan, time dulu kita memang tulis diary. Jadi orang-orang yang tulis diary ni, dia rasa hidup dia tenang je. Mana ada dia rasa macam stres hari-hari. Sebab hari ni dia tulis, oh hari ni saya suka dia, dia tak tengok saya, mak macam biasa, mak tetaplah sayang kakak, tak sayang dia. So semua kita tulis. So benda-benda tu kita lepaskan. Kita tak simpan dalam hati, dan akhirnya dia akan jadi luka yang akan sampai berulat-ulat dah. Contoh macam itulah. Jadi kita sekarang ni, yang our young generation sekarang ni, dia gunakan platform media untuk jadikan dia punya journal ataupun dia punya diary. Jadi tulislah dekat track, dekat IG, dekat X dulu kali dulu kan. Kita ada dengan Twitter dan sebagainya. So bila dekat situ, semua yang dia nak tu adalah apa yang dia nak dengar sahaja. So benda yang negatif, too much negative things. So dia tak boleh nak kata macam, oh aku kena jadi positif, oh aku kena macam ni. So dia rasa dia pergi meluah tempat yang salah. Itu jadi sebenarnya.
0: Ni Cik Nazan, Nazan Waziri, macam mana nak healing dengan cara yang betul?
1: Oh.
0: Simpan dulu soalan.
1: Ya, simpan boleh Cik Nazan. Saya tahu Cik Nazan tahu cara macam mana nak boleh healing dengan betul. Tapi yang penting healing tu kita tahu, once kita healing sebenarnya dia tidak memerlukan kata kena pergi terbang jauh, kena pergi tempat yang jauh. Healing tu sebenarnya yang mana a moment you boleh relax, itulah healing terbaik. Kan kalau kita kata macam, okey tak apalah kita pergi minum kopi, secangkir kopi pun boleh kita bagi kita relax. Ataupun kita pergi, orang kata macam tak, Abang Long kata pergi masjid mungkin beribadat pun, kita rasa, bila kita rasa a moment yang kita boleh tenang tu, itulah healing sebenar.
0: Belum lagi pandang Quran, pandang sejadah pun dah tenang.
1: Ya, betul.
0: Okey, kita nak tanya ni, dalam penggunaan istilah macam self love kan, healing journey, Tozid kat media sosial ni, bagaimana kita nak memastikan ianya menjadi sebahagian daripada proses penyembuhan yang sebenar, bukan sekadar alasan untuk melarikan diri daripada masalah.
1: Okey. Yang pertamanya, ini adalah isu dengan social media lah, saya kata kan. Lepas tu, sebab tu lah kita macam Sinon Liza kata lagu Biarlah Rahsia tu. Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku, kan? So, kata kita rasa macam, kau tak sama lah, kau tak pernah rasa tempat aku. So, be empathy as of what, kan? So, macam kita dekat social media, kita kata guna the term self-love. So, sekarang ni, generasi muda sekarang ni, dia telah salah guna dah self-love tu. Sebab self-love tu dia rasa, oh, self-love tu dia kena penting diri dia. Lepas tu, dia kata, self-love is not selfish. So sebenarnya kita kena faham self-love ini adalah kita utamakan diri kita dalam keadaan benda. So orang kata dulu kita berani cakap no, kita tahu apa kita punya limitation, kat mana kita boleh pergi, sejauh mana. So kita tahu that's our limitation. So kita utamakan diri kita dengan benda-benda beban berat, yang benda yang kita tak boleh nak commit. Tapi dalam masa yang sama, kita tak abaikan tanggungjawab kita. Itu namanya self-love. Self, kita tahu diri kita, apakah kita punya kekuatan, kelemahan, dan kita bertindak dan kita bergerak atas dasar kekuatan dan kemampuan kita. Itu namanya self-love. Tak adalah kita kata semua boleh. Bos boleh buat ni, boleh. Awak boleh buat ni, boleh. Lepas tu mak telefon, adik boleh buat ni, boleh. Ini pun boleh buat. Semua benda you kata boleh, akhirnya you memang tak self-love yourself. You tak self-care diri you. Okay. Kemudian cakap pasal healing journey. Healing journey ni, term dia pun sebenarnya, healing journey ni kita kena faham yang healing journey tu dia akan ada ups and down. Dia ada hari yang kita macam abang long kata oh, saya tahu dengan masalah ni, dalam satu proses ni nak selesai masalah tu, dia ada hari you rasa happy, ada hari besok you rasa down balik. Lepas tu dia ada happy balik. Dan bila kita acknowledge, kita faham dan kita terima benda tu, kita akan okay. Tapi isunya bila kita ada satu persepsi di mana kita kata healing proses tu mesti jadi yang indah-indah sahaja. Itu jadi di sekelilingmu, kan, kita nak yang semua yang indah-indah, takkan ada. Sebab hidup kita pun memang ada masa-masa manisnya, ada pasang air, apa, ada pasang dan surutnya.
0: Ya, betul.
1: Ada hujan dan ributnya, ada panas dan keringnya. So macam tu, kan. So kita ada hidup kita, bila kita faham benda tu dan kita terima ini adalah kehidupan, kita akan okey. Okey, dan yang terakhir, toksik. Bila cakap tentang toksik, kita akan rasa siapa saja yang tak sebulu dengan kita ataupun tak sefahaman dengan kita, kita cakap dia ni toksik. Dia ni toksik lah, tak nak kawan dengan dia.
0: Tak nak kawan lah.
1: Saya tak boleh dengan toksik. Saya tak nak follow dia ni. Saya tengok Instagram dia ni toksik gila. Contoh.
0: Itu so, yang selalu kita dengar sekarang, kan?
1: Betul. Tapi sebenarnya, tak semestinya semua yang negatif tu adalah toksik. Sebenarnya kadang-kadang mungkin apa yang berlaku adalah kita ada orang kata apa, kekurangan dari segi masalah konflik, dari segi komunikasi. Jadi kita kena empower kita punya communication skill, cara kita bercakap, ataupun dari segi personality. Kadang-kadang orang tu sebenarnya tidak memaksudkan yang seperti mana kita fikir. Sebab tu kita ada kita selalu biasa POV tu, kan. So kadang-kadang kita punya POV, point of view kita tak sama dengan point of view orang lain. So kita kena tengok balik, kita kena timbal balik, dan kita kena reflect to ourselves yang ke mana kita sebenarnya, dan bagaimana kita melihat sudut pandang tu. Dan persepsi orang berbeza-beza, dan cara orang bercakap, cara orang berinteraksi juga berbeza. Jadi tidak semestinya semua tu adalah toksik.
0: Okey, sebelum kita nak bacakan kiriman soalan daripada rakan-rakan pendengar kita, daripada apa yang Cik Afi cerita ni, mungkin Cik Afi boleh kongsikan juga kepada pendengar-pendengar kita langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh seseorang yang benar-benar sembuh daripada tekanan, trauma ataupun kekecewaan tanpa perlu menghilang daripada kehidupan dan juga tanggungjawab mereka.
1: Betul. Yang pertama adalah akui. So kita jangan nafikan. Oh, aku ni, kita macam, oh, aku tak sedih pun. Padahal kita memang sedih.
0: Okay.
1: Kan? Ataupun kita kata macam, kita memang tengah stres. Tapi bila orang tanya, oh, tak stres, aku tak stres. I'm okay. Kan, I'm okay tu adalah word yang paling menipu sekali lah, kan. It's okay not to be okay. Tapi somehow, kalau kita cakap okay pun, setakat mana kita cakap okay. So kita kena akui, kalau kita sedih tak apa, Afi you memang tengah sedih sekarang. Oh Afi you memang tengah ada banyak beban yang you tanggung. So you acknowledge. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena pasti apakah punca tekanan kita. Kan, adakah dia berpunca daripada family, adakah dia berpunca daripada kawan-kawan.

0: Abang rasa ni adalah orang kata boleh katakan antara yang terbaik lah, solusi terbaik. Kalau tak, pergilah jumpa kaunselor. Kan dekat Hub Selangor pun boleh. Bur dekat Hub Selangor boleh buat sesi hujung minggu ataupun hari biasa di pejabat-pejabat adun. Kita akan datang, kaunselor datang kat situ. You boleh jumpa kaunselor dan bercerita dengan kaunselor. Sebab kenapa kaunselor? Sebab kaunselor ni dia akan faham, cuba memahami you dan akan keep cerita itu dalam antara kita dengan kaunselor.
1: Kadang-kadang dia orang takut jumpa, takut tersebar kisah dia orang.
0: Kalau kita dengan kawan, dia akan jadi, mungkin jadi gosip liar lah kan. Contohlah macam saya baik dengan Abang Long, macam cerita dengan Abang Long, atau Abang Long kata, macam best lah cerita ni boleh disensasi kan. So Abang Long pun buatlah hin-hin, buat status yang macam hin. So ada orang tanya, cerita apa, spill the tea. Akhirnya benda tu jadi tak cantik. Dan akhirnya kita yang cerita tadi, kita rasa aku dah sakit. Aku cerita makin sakit hidup aku ni kan. Jadi itu jadi tak best. Jadi kalau kita pergi pada profesional, insyaAllah dia akan dengar cerita kita, dia akan faham situasi kita, akhirnya dia akan bantu kita sama-sama cari solusi dan jalan keluar lah. Dan satu lagi adalah kita menghadapi masalah tu, settlekan masalah tu, selesaikan secara stages. Sikit demi sikit. Jangan kata kita hari ni ada 5 masalah dan 5 masalah tu kita nak selesaikan serentak. Tak boleh. Dia bukan tak boleh, tapi dia akan memberikan kita untuk selesaikan masalah tu. Jadi kita cerakin kan, kita tengok, okey, antara 1, 2, 3, 4, 5, yang mana yang kita nak buat dulu. Yang mana yang paling kritikal. So selesai yang tu dulu, nanti buat yang 2, buat yang 3, yang 4. Macam okay.
1: Dan ni ada juga nak tanya, kalau rasa penat dan juga ingin menyendiri, adakah itu normal ataupun pertanda kita ni ada masalah?
0: Bagi saya normal.
1: Normal ya?
0: Sebabnya bila kita terlalu penat dan kita rasa macam kita nak menyendiri, itu sebenarnya itu adalah biasa dan normal untuk kita ada ruang. Sebenarnya bukanlah kita nak menyendiri, bukan kita nak larikan diri, tapi kita perlukan moment, kita perlukan ruang untuk kita tengok sejauh mana aku boleh mampu bertahan, ataupun aku dah tak mampu nak tahan lagi dah. Maksudnya ruang itu kita guna untuk kita tanya diri kita, sejauh mana kita mampu lagi untuk bertahan. Sebab untuk terus tu, ada sebab tak? Ataupun aku perlu angkat kaki, aku perlu pergi, ataupun aku perlu bertahan. Macam tu. So normal untuk ada perasaan tu, untuk pergi healing dan keluarkan diri tu kejap.
1: Okey, kita rehat kejap. Lepas ni kita kembali, kita nak raikan soalan daripada pendengar-pendengar kita. Dan anda kalau rasa nak telefon, sekali lagi nombor kami 03-2287-3203 dan juga 03-2287-3204 kalau nak hantar mesti WhatsApp di 019-330-4425. Nak tanya dekat live TikTok pun boleh juga. Kat AB kita ada sedikit masalah ya. Minta maaf kepada rakan-rakan pendengar kita. Anda boleh saksikan kami secara langsung di live TikTok Selangor FM 100.9 Pilihan Tepat. Kita kembali selepas ini.

0: Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Curahan Hati, Bicara Hati bersama malam ni. Kita bersama dengan Encik Muhammad Nur Hafifi Zulkiapli yang merupakan kaunselor kanan UIM dan juga kaunselor Hub Sehat Selangor. Kita berbicara tentang healing atau hilang, kata rakan-rakan kita yang juga sedang menyaksikan di live TikTok. Hannah dia cakap terus hidup
1: terus hidup ya.
0: Aina Abdul pernah berkata, dia cakap jangan mati rasa itu.
1: Ah, betul.
0: Okey, ada yang cakap oh Cik Afi handsome dan suara sedap ya. Memang selalu jarang-jarang live ni kot.
1: Jarang-jarang live. Saya memang jarang. Saya memang seorang yang pemalu sebenarnya.
0: Sama kita. Kita banyak persamaan.
1: Banyak persamaan.
0: Okey. Hari ni kita nak raikan Joy. Banyaklah cik ni. Tapi soalan daripada rakan-rakan pendengar kita bila kita berbicara tentang healing atau hilang ni. Salah satu soalan ini daripada Rina. Dari Kajang. Assalamualaikum Balong dan juga Cik Afi. Waalaikumsalam. Saya dah cuba healing. Pergi bercuti buat benda yang saya suka. Tapi bila balik rumah, rasa kosong tu datang balik, dia cakap kan. Jadi sebenarnya saya tengah healing atau cuma lari daripada masalah?
1: So kalau macam tu, jadinya you pergi lari daripada masalah. Maksudnya you rasa macam okay, kat sini ada masalah. Dia macam 3F. Kita tengok balik 3F, how to handle masalah dalam 3F. So mungkin Abang Long pun tahu 3F tu kan. Yang pertama kita fight, yang kedua kita fly, yang ketiga kita freeze. Dia senang nak bagi penonton-penonton dengar ni, senang ni macam ibarat kita tengok hantu. Belum pernah tengok hantu belum?
0: Janganlah.
1: Janganlah. Ada orang tengok hantu, dia akan tengok first, dia tengok hantu, dia akan freeze. Hantu, dia freeze. Kan? Okay. Yang kedua, tengok hantu, dia lari. Hantu lari.
0: Hantu yang lari.
1: Dia tengok hantu, dia lari.
0: Oh, dia lari ke hantu lari?
1: Dia lari.
0: Dia lari. Okay.
1: Yang ketiga, dia hantu, dia tengok hantu, dia fight. Maksudnya dia bacalah surah apa, dia bacalah ayat apa semua, dia fight. So same goes. Bila kita pergi nak hilangkan diri kita sementara tu, bila kita pergi healing, ada orang dia pergi healing tu dalam keadaan dia rasa macam dia nak menghilangkan diri. So dia rasa escape. So ini kat sini banyak masalah lah. Contohnya kat Gombak ni sangat lah masalah, kat KL ni sangat masalah. Office panggil, ni panggil, orang ni panggil, bagaimana dia pun pergilah healing, pergi Langkawi contoh. So bila pergi Langkawi tu, dia rasa dia dah lari pada masalah tu. Tapi sebenarnya dia tidak cukup untuk duduk dan dia reflect diri dia yang okay, this is masalah yang aku hadapi. So macam mana aku nak dapat kekuatan? So aku nak duduk kat sini, aku nak dapat udara yang segar ni, pemandangan yang lain, environment yang sedikit berbeza daripada environment aku hari-hari untuk I bounce back. Tapi tidak. Maksudnya dia pergi waktu yang dia pergi tu 3 hari ke 4 hari ke dia pergi tu sekadar memikirkan masalah, ataupun masalah tu dia bawa sekali. So dia tidak memikirkan pada diri dia yang self care, self love tadi yang kita bincang tadi tu. So bila datang, bila dia balik semula ke tempat dia, bila balik kepada rutin yang biasa, rutin dia hari-hari, dia akan rasa oh no, perasaan ni datang balik. Sebab you tak tengok, you tak acknowledge apa yang sebenarnya you kena ada. Apa sebenarnya you tengah hadapi sebenarnya. Okay, dia balik kepada one. Apa dia nak? Dalam hidup kita ni, kita ada one. One yang kita nak. So ada, mungkin ada orang dia nak one dari segi kasih sayang. Ada orang dia nak one dari segi power. So mungkin dia tak dapat power. Yang ketiga, dia nak freedom. Adakah itu masalah kita? Yang keempat, mungkin kita rasa kita ni ada tak one dari segi survivor. Dan yang kelima, mungkin kita nak fun. Dan mungkin hidup kita ni setiap hari busy je, kita tak ada masa untuk fun. Kan, nak pergi karaoke pun tidak, nak pergi main basikal kat taman pun tidak. Jadi bila benda tu tak ada, sebenarnya dia datang dalam bentuk, dalam perasaan yang kita rasa macam kita ni terlalu sedih. Dan hidup kita ni terlalu gloomy, hidup kita ni terlalu macam tak ada orang sini kita, sedangkan kita banyak orang sini kita ni. So benda perasaan tu, perasaan kosong, perasaan sedih, perasaan lonely tu dah akan datang lah. Bila mana kita dalam keadaan kita tidak acknowledge perasaan kita sendiri. Sebenarnya kita memang, hidup kita memang ada banyak perasaan. Ada sedih, normal untuk kita sedih, untuk kita bahagia, untuk kita happy, untuk kita rasa marah, normal. Tapi kadang-kadang kita terlalu deep kepada benda tu sehingga kita, ibarat dia macam ni lah Abang Long, dia macam kita apa, roda. Dia berpusing kan. So kita sampailah perasaan sunyi. Perasaan sunyi dan kosong, bila perasaan sunyi dan kosong, kita parking. So kita tak nak golek dah. So kita akan terus, oh sunyi sampai bila-bila lah, rasa macam tak boleh bercinta lagi dah. Ini je orang dia, itu dah, nak yang tu je. Kita nak move on, kita tak nak pusing perasaan tu yang acknowledge yang hidup kita ni banyak perasaan lain.
0: Okay, kata Cik Iman Mustafa. Betul eh, nice sharing. Dia cakap kopi memang bagi rasa tenang.
1: Betul.
0: Okay. Ini soalan daripada Fairino. Macam mana nak healing dalam traffic jam setiap hari bekerja?
1: Kita nyanyilah. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok radio, dia akan letak time-time pagi, time-time petang, macam DJ-DJ yang boleh membuat kita rasa happy. Letak pelawak ke, ataupun lagu-lagu. Kita bayang, kita bezakan. Mungkin di Konti Sangu FM juga kan? Macam lagu-lagu pagi dengan lagu-lagu petang, mesti lagu-lagu yang orang boleh nyanyi sing along. Lagu-lagu yang yang tengah-tengah hari tu mungkin lagu-lagu baru, lagu-lagu yang kita tak biasa. Sebab kita nak bagi orang tu sama-sama merentan, sama-sama merentan lagu. Teriaklah kan dalam kereta tu, biar. So that's how we cope dengan keadaan tu. Stress tu akan datang. So ada orang yang kedua, dia akan gunakan that moment untuk dia makan ke kan, masa dia, sebab dia tahu dia sampai office mungkin dia dah lewat. Jadi dia nak kejar makan lagi, tak sempat lagi masa dia nak manage. So gunakanlah masa tu, masa dalam jam tu. So ada orang dia akan buat jam tu, dia akan buat sesuatu yang boleh dia coping dengan benda lain. Ataupun dia macam just relax dan menghayati jam itu. Ada orang kata, apa aku nak hayati jam? Tapi somehow menghayati jam tu adalah a part of healing, sebab kita membawa diri kita kepada present.
0: Yes.
1: Hidup kita ni jadi masalah sebab kita terlalu fokus dekat past dengan future. So kita tak, kita tidak berada di present. So kita fikir, apa orang kata, nanti sampai apa orang cakap, nanti kawan-kawan aku macam mana. Kita fikir future. Padahal kita fikir past pula, tadi macam mana, apa yang berlaku semalam macam mana, hidup yang dulu macam mana. Kita tak cakap yang present. Yang present tu kita tak acknowledge. So acknowledge the present. Oh, aku dalam stuck dekat jam ni, dekat jalan Tun Razak ni. Apa ni yang nak buat? Oh, depan ni ada apa? So acknowledge that situation yang you stuck tu.
0: Okay, ni daripada Hana. Berapa lama masa yang sebaiknya diambil untuk healing?
1: Allah, ya. Sebenarnya masa tu dia depends pada seseorang. Sebab masa tu bukan menentu destinasi lah. So bak kata kita, senang kata, berikan masa, jangan memaksa. So jangan push. Kita kata macam, saya tengok kawan saya ni ada masalah dengan bos, lepas sebulan dia settle masalah dia. Lepas tu saya tengok pula orang ni bergaduh laki bini, lepas tu dalam masa 2-3 minggu settle. So kita jangan push diri kita untuk jadi sama dengan orang lain. Sebab orang lain tu dia ada pace dia. Setiap orang ada pace hidup masing-masing. Ada orang pace dia laju, ada orang dia boleh buat kerja cepat, ada orang dia boleh buat kerja cepat-cepat, tak boleh lambat-lambat ni. Saya tak suka orang lambat-lambat. Ada macam tu. Ada orang pace ni memang dia kena relax, cool, santai. Tapi at the end dia akan sampai juga destinasi. So macam itulah kita kata, kita tengok kehidupan kita belum kan. So ada orang tengok hidup dia sebagai destinasi, so memang dia akan stress hari-hari. Ada orang dia adalah, dia melihat kehidupan dia sebagai journey, perjalanan. So hari-hari dia akan enjoy the moment, enjoy perubahan. Oh, hari ni macam ni. Kalaulah kita lalu jalan utama, kita datang kerja, ada construction, kita appreciate hari-hari lama-lama kan. Kita sampai bila construction tu siap, kita rasa, oh ya Allah, inilah aku datang dulu, dia korek ada lubang, lepas tu tutup jalan begini, jamnya begini. Dan akhirnya sekarang dah siap, oh jalan sampai tinggi-tinggi. Jadi kita rasa macam, every time kita naik flyover tu, kita rasa, oh dulu aku start jam dia sebab nak dapat yang benda ni lah.
0: Betul.
1: So kita akan appreciate more.
0: Betul. Sebab kita selalu dengar apa, apa susah dulu,
1: ya, senang bersenang kemudian.
0: Rupa kena banyak bersabar, insyaAllah ada yang baik di hadapan menanti anda. Okay?
1: Betul.
0: Ini daripada Ferino, terbaik perkongsian, terinspirasi.
1: Terima kasih.
0: Ana pula cakap, lepas ni kita beli mic yang best. Okay. Pasang speaker apa semua, kita karaoke dalam kereta untuk healing sendiri kan. Tak payah nak pergi cuti dah.
1: Saya pergi cuti dah, masuk dalam kereta je.
0: Okay, ni daripada Sofia. Saya memilih untuk jauhkan diri daripada semua orang sebab nak jaga mental health. Jadi tapi lama-lama saya rasa makin sunyi pula. Ini healing atau saya sebenarnya sedang mengasingkan diri?
1: Okay, bila cakap dengan healing, kita bawa diri kita ke satu tempat lah. Macam dia kata dia pergi jauh-jauh sebab dia nak cure, nak selamatkan mental health dia. Sebab tak nak jumpa orang ni sebab saya nak selamatkan. Saya tengok muka orang ni, saya trigger.
0: Yes.
1: Saya tengok muka orang yang pakai, saya tengok orang tudung pink, saya rasa nak marah. Contoh, dia akan trigger dengan certain things. Yang menjadi dia punya triggering factor dia lah. Tapi sebenarnya dia kena faham, dalam hidup kita ni memang kita kena ada hubungan. Memang kita berhubung. Kan? Selagi mana kita, awal kita lahir pun kita berhubung dengan mak kita. Kita duduk dalam badan, dalam perut mak kita, dan kita lahir. So ada hubungan tu. So hubungan dengan manusia tu kena ada. So bila mana dia memutuskan hubungan dan dia rasa dia boleh duduk sendiri, boleh. Tapi sejauh mana dia kuat untuk menghadapi cabaran yang akan datang dengan dia sendiri. Itu kita cakap tentang support system. So support system ni kadang-kadang orang kata, ada orang yang ada masalah mental ke, ada orang ada masalah dengan perhubungan, ada orang ada masalah family, ada orang masalah kewangan, macam-macam. Macam mana dia boleh survive? Sebab dia ada support system yang membantu dia. Contoh, orang ada masalah kata, macam isap dadah ke apa, sampai family buang dan sebagainya. Orang masyarakat buang, tapi family tetap ada. So family akan pergi kat dia, whatever it is, you tetap anak aku dan akan support untuk you survive dan you untuk teruskan hidup. So nak tak nak, we talk about support system, ini memang berhubung dengan orang. Jadi kalau terputusnya hubungan tu, that's why kita kata kita pergi sejauh mana pun, kita akan balik, kita rasa sunyi dan akhirnya kita rasa benda tu tak selesai. So dia akan berkait dengan coping strategies. So coping strategies tu kita ada bio, psycho, social, spiritual. So social tu lah hubungan kita dengan orang, dengan support system kita. Dan last kali tu spiritual tu kita pergi, sama ada kita pergi fokus kepada ibadat masing-masing. Kan? Ada orang ada masa duduk bertenang, duduk dalam satu tempat, kita kata tahajud, duduk berfikir, kita buat reflection, kita muhasabah diri kita, macam itulah.
0: Ini so, komen daripada rakan-rakan kita, diorang cakap contoh-contoh Cik Api bagi menusuk betul ya.
1: Menusuk betul. Memang itu adalah kehidupan. Itu adalah yang realiti sebenar sebenarnya.
0: Betul, kita nak bagi sampai kepada pendengar kita kan. Okey, ini Ina, sahabat bernama. Saya dah cuba fikir positif dan juga cuba nak pujuk diri sendiri tapi tetap rasa sedih. Adakah saya terlalu negatif ataupun memang ada benda yang belum selesai dalam diri saya?
1: Okey, positif dengan negatif. Dia benda ni berlaku sebab apa tau? Sebab satunya kita rasa macam keep strong, kita selalu cakap kat diri kita kan. Kuat, bangun, bangkit. Dan kita rasa macam I'm the positive one. Sebab apa kita rasa positif itu? Kita menafikan kesedihan. Itu dah tak jadi tu. Dia nak jadi positif ni, positif ni adalah melihat sudut-sudut pandang kita tu, melihat kalau setiap satu benda yang berlaku tu ada hikmah, pertama, dan satu sudut setiap benda yang ada di depan kita tu adalah peluang. Dan adalah satu ruang untuk kita. Tu kalau kita tengok sudut pandang kita tu berbeza. Tapi kalau kita sudut pandang kita adalah kita kata, be positive adalah menolak segala negatif, itu je kita sakit tu. Kita tolak kesedihan. Kita tahu kita tengah sedih, kita tahu kita tengah marah, tapi kita tolak benda tu. Kita pisau, kita kata-kata, aku kena positif, aku kena bangkit. Which is good. Self-talk tu bagus untuk cakap diri kita, you kena bersemangat, you kena bangkit. Tapi dalam masa yang sama, acknowledge dulu. Macam saya cakap awal tadi, akui dulu. Dan be present. Yang apa yang tengah hadapi. Lepas tu ada lagi, jangan paksa diri kita dengan masa. Sebabnya itu yang jadi masalah, disebabkan kita nak orang ikut masa kita ataupun kita nak ikut masa orang terbalik. Kita nak ikut masa orang dan kita nak ikut pace orang. Setiap pace berbeza. Ada orang bercerai ambil masa sebulan untuk dia move on. Ada orang berpisah, clash, break up, ada ambil masa bertahun-tahun. Ada orang tu dah sampai kita kata clashnya umur 16 tahun ataupun dia pernah berputus cinta umur 20 tahun dan umur dia 55 tahun pun tak kahwin lagi. Betapa lama dia nak ambil masa. So masa tu kita tak tahu. So kita tak boleh paksa, tapi kita kena percaya setiap masa yang kita lalui tu akan memberi hikmah dan akan jumpalah jalan penyelesaian dalam perjalanan itu.
0: Ini soalan daripada Irene dari Sepang. Rasanya Cik Afi dah jawab dah tadi untuk ini, tapi kita keutarakan mungkin dia lambat dengar kan. Orang yang selalu cakap healing takes time. Tapi kalau dah bertahun-tahun masih sakit bila teringat perkara yang sama, adakah saya gagal untuk healing?
1: Dia tidak gagal. Cuma mungkin cara kita, dengan cara kita sendiri dan kita nak buat cara kita tu dah tak efektif. So bila tak efektif, makna kata kita perlu cari alternatif. Sama juga macam contohlah kita kata macam bateri, bateri phone. Bila phone tu dah low dengan 5%, 10%, kita akan charge dia. So charge tu adalah kita cari penyambung dan kita charge. Itulah dia punya support system. So macam kita lah, kita rasa kita bertahan. Lepas tu mandu tu terhakis. Daripada kita rasa kita semangat 70%, dah jadi 50% lah. Lepas tu jadi 30%. Jadi 20%, dah lemah sangat dah ni. So means that bukan you gagal, tapi you perlu seseorang untuk bantu you, untuk guide you. So bila you jumpa seseorang tu yang boleh bantu, insyaAllah you akan move dan you akan fly high selepas tu.
0: Okey ya, Cik Erin, apa yang Cik Afi cakap tu abang sokong sangat, mungkin boleh membantu awak lah. Ini dari Izu Kuala Langat. Boleh lagi ya?
1: Boleh.
0: Sampai masa boleh ya. Saya selalu nampak orang post tentang healing, pergi spa, pergi travel, minum kopi seorang diri kan. Tapi saya tak mampu nak buat semua tu.
1: Betul.
0: Soalan saya, adakah healing tu memang perlukan duit?
1: Jawapan ni tidak.
0: Tidak.
1: So dia ikut kemampuan. Tadi kalau cakap pasal masa, jangan paksa. Sama juga ikut kemampuan kita, jangan paksa. Jangan kata kalau kawan-kawan kita semua nak pergi Korea, kenapa kita tak pergi Korea? Saya nak pergi Korea juga, nak pergi Korea. You paksa diri you pergi Korea. Nanti bila you dah pergi Korea, you balik tu, you yang Korea habis. Tak ada duit dah, tak ada duit
0: sebenarnya.
1: Koyak habis semua kan. So dalam keadaan yang sama, kita tengok apa benda yang kita rasa kita boleh dapat, the moment enjoy tu, excitement tu kita boleh dapat. So go. Yang kurang bajet, contohnya you pergi pada hujung minggu, pergi jalan-jalan kat taman. Lepas tu kalau yang berpasangan tu boleh wife boleh buat sandwich ke apa, boleh bentang tikar duduk tu. Lepas tu you healing, you bercakap to each other, bercakap. Kita kadang-kadang moment kat rumah tu tak sama duduk dekat healing kat pantai, kat pantai ke kat taman ke. Bercakap berdua tu rasa macam menggamit balik kenangan dan memori-memori masa bercinta. Itu datanglah semangat terbalik. Oh, pulih balik semangat kita. Macam tu. Ataupun kita kata, duduk, kita tak boleh buat ni, tapi kita buat kebajikan. Contoh saya nak healing dengan cara saya buat baik pada orang. So kita kata lah, boleh pergi masjid, atau paling tidak nampak masjid hari Jumaat ke apa, susun sipar kat masjid ke. Ataupun boleh jumpa AJK masjid. Ada tak?
0: Tapi yang kes dekat Kelantan tu bukan healing tu ya?
1: Bukanlah, bukan healing.
0: Itu cari pasal
1: tu. So pergi jumpa dengan kariah masjid, cakap okay, saya nak buat program kat sini ke. So benda tu tidak semestinya require duit yang banyak. Healing-healing ni boleh buat benda yang simple. Contoh healing pun, ada orang kalau dia suka berkata-kata, dia boleh tulis journal dia tu, and then dia transfer journal tu jadi puisi ke. So puisi tu dia boleh je letak dekat mana-mana, itu pun healing juga. Ada orang healing dengan dengar lagu pun healing. Ada orang pusing kereta sendiri, pusing-pusing taman pun healing. Okay, so healing tengok, tu tak semestinya.
0: Macam-macam cara kan?
1: Yeah.
0: Okay, ni daripada Hannah yang terakhir lah kita nakkan. Saya ada kawan yang putus cinta dan masih tak move on lepas pada 3 tahun. Jadi sebagai kawan, apa yang cara terbaik untuk kawan nak bantu kawan ni?
1: Allah. Okay, pada seorang yang tengah putus cinta ni, pertama, dapatkan support system yang pertama. Yang kedua pula, kita kata selepas dapat support system, cara kita nak bantu dia ialah kita cuba dia untuk balik semula ke dia punya past, tengok dia punya unfinished business. Apakah unfinished business dia? Sebab selalunya orang tak boleh move on ke depan disebab dia ada luka lama. Bak pantun lama katakan, air dalam bertambah dalam, hujan di hulu belumlah teduh, hati dendam bertambah dendam, luka yang dulu belumlah sembuh. So dia ada luka yang belum sembuh tu. So apa luka dia? Kalau dia break up sebelum ni dengan kekasih dia, mungkin ada benda yang dia tak settle. Contohlah macam saya pernah ada satu case, session saya, klien dia tak boleh move on bertahun-tahun dah melong. So bila saya tanya, last kali saya pergi dekat dia punya unfinished business, so rupanya dia kata dia tak boleh move on sebab dia rasa dia tak dapat jawapan yang pasti kenapa dia ditinggalkan. Sebab dia dapat jawapan tu adalah dia kata, awak terlalu baik untuk saya. So dia rasa terima, itu adalah klise. Dia tak nak jawapan tu sebab dia tahu dia mesti ada jawapan lain. So disebabkan jawapan tu lah dia dibelenggu rindu, dibelenggu rasa, menjeruk rasa sampai nak mati rasa dah. So akhirnya bila kita dah settlekan unfinished dia tu, kita support dia sampai dia boleh pergi jumpa balik dia punya ex dan dia confront, dia nak jawapan yang sebenar kenapa dia ditinggalkan. So bila dia punya power tu bagi tahu dia apa sebenarnya yang faktor dia, akhirnya dia move on. Dan akhirnya pun dia kahwin, dia dah bahagia sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: So mungkin kawan apa, Cik Hana tadi tu, perlu dia kena flashback balik apakah sebenarnya yang membuatkan dia terikat ataupun dia stuck dalam hidup dia. So go back dan dapatkan cara untuk dia selesaikan yang dia punya, yang benda yang buatkan dia stuck.
0: Jadi Abang Long dah curi masa Cik Afi sekarang ni. Okay, yang terakhir lah kita nak tutup. Dari tadi nak terakhir, tak terakhir.
1: Terakhir juga semedok pula cerita.
0: Bagaimana kita sebenarnya nak tahu Cik Afi? Kita ni benar-benar sedang healing, bukan sekadar menjauh ataupun nak melarikan diri ataupun kehilangan diri sendiri dalam proses mencari ketenangan.
1: Okay.
0: Kemudian Cik Afi mungkin boleh rumuskan apa yang kita bincangkan pada malam ni.
1: Okay, sebenarnya apa-apa yang kita healing atau kita mencari ketenangan itu sebenarnya back kepada diri kita, kekuatan kita. So sebab setiap orang tu ada kekuatan dan ada kelemahan. So kekuatan tu yang kita kena transfer kepada, kita nak bounce back tu, kita nak bangun balik. So bila kita tahu, oh ini kekuatan. Dan kita kadang-kadang bila kita terlalu biasa dengan rutin hidup kita hari-hari, kita terlupa dah, oh yang ini adalah aku punya kekuatan. Sampai kita lupa dah, dan kita rasa, akhirnya kita rasa kita lah orang paling lemah sekali yang kita ada. Sebabnya datangnya irrational belief tu. Irrational belief merasakan akulah paling teruk dan orang lain lah paling happy, orang lain paling bahagia. Dan satu lagi yang kedua ialah kita kena tahu setiap benda yang untuk kita berehat, kita menangis, kita sedih, kita marah, itu adalah normal. Perasaan yang normal untuk kita ada. Cuma kita setelah kita acknowledge perasaan kita tu, your feeling are valid, and then kita tahu apakah solution ataupun langkah yang kita perlu buat untuk kita mengatasi masalah tersebut. So bila kita tahu tu, kita tak dapat, kalau kita fikir-fikir tak dapat jawapan, cari orang. tanya pendapat kawan-kawan. Eh, aku dah siap, aku start kat sini. Mungkin kau pernah lalui benda yang sama, tapi kau boleh selesai, aku tak boleh selesai. Boleh tak kau ajar aku? Kalau dah jumpa kawan-kawan pun buat main-main, dia tak nak tolong kita betul-betul, cari profesional. So profesional tu bolehlah kembali jumpa kaunselor, jumpa kaunselor di Hub Selangor. Itu yang penting.
0: Sebenarnya ramai yang berminat untuk mendapatkan nasihat daripada Cik Afi ni. Diorang boleh pilih ke macam mana?
1: Boleh, boleh pilih.
0: Jadi mungkin Cik Afi boleh kongsikan macam mana cara.
1: Kalau nak buat session dengan saya, saya kena pilih di Hub dan Adun apa ni, Batu Kif. Saya berada di sana.
0: Harinya?
1: Harinya saya, kalau untuk saya Sabtu dan Ahad sahajalah. So tapi kita ada weekdays juga. So boleh buka, masuk download, bukan download, sign up kepada Hub Selangor punya Sihat Selangor. Kemudian nanti boleh masuk situ, memilih sesi kaunseling. Setelah memilih sesi kaunseling tu, boleh pilih adun di mana, kemudian boleh pilih waktu dan tarikh. So nanti dia akan masukkan nama kaunselor.
0: Oh, biasanya memang masalah-masalah tu luahkan masa berjumpa.
1: Masa berjumpa,
0: masa buat, masa baru nak
1: betul.
0: Tu tak perlu cerita lagi.
1: Kalau tu, kalau nak buat macam tu, kita boleh buat. Itu adalah namanya telecounseling. Kita boleh chatting.
0: Boleh juga.
1: Ya, betul.
0: Okay.
1: Pun boleh juga.
0: Alhamdulillah, selesai satu masalah hari ini. Okay, healing atau hilang. Alhamdulillah, kita dah berada di penghujung. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cik Muhammad Nur Hafifi Zulkifli. Kata-kata akhir daripada Cik Afi.
1: Kata-kata akhir saya adalah, dalam hidup kita ni memang ada benda-benda yang datang secara tiba-tiba ataupun datang dalam benda yang kita rancang. Apa-apa pun, kita kena pujuk diri kita untuk berdamai dengan takdir.
0: Dia minta pantun.
1: Minta pantun. Tengok-tengok awan, ada sekawan burung. Pujuk-pujuk kawan, hidup jangan murung. Tengok-tengok awan, indah di pagar bintang. Pujuk-pujuk teman, tabah ujian mendatang.
0: Terima kasih banyak-banyak Cik Hafiz. Satu perkongsian yang cukup bermanfaat untuk kita semua, untuk Abang Long, untuk semua yang mendengarkan Sang FM dan juga rakan-rakan kita yang hadir di live TikTok Sang FM pada malam ni untuk curahan hati, bicara hati bersama. Terima kasih kepada semua yang mengikuti rancangan kita pada malam ini.
2: Bicara hati bersama.

0: Pelanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang. Kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku. Temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Larian larian kita sebenarnya dengan Jubli Perak Sultan Selangor untuk maklumat anda yang dijadualkan pada 10 Oktober ini ditangguhkan disebabkan keadaan jerebu yang masih lagi dikategorikan sebagai tidak sihat. Jadi untuk makluman akan dimaklumkan tarikh baru nanti. Okey, jadi itulah ya yang terkini kita nak maklumkan mengenai antara acara-acara sempena dengan sambutan Jubli Perak Sultan Selangor pemerintah 25 tahun. Okey, dan ini nak maklumkan juga ya Hazanah Nasional Berhad hari ini melancarkan laporan dana impak yang menyorot momentum yang dibina melalui dana impak dalam memperkukuh syarikat Malaysia dan juga memangkin ekosistem strategi. Jadi antara sorotan utama laporan tersebut, yang pertama adalah modal yang digerakkan memperluas sokongan kepada syarikat Malaysia di mana pelaburan berjumlah 2.6 bilion ringgit telah pun digerakkan bagi menyokong 130 syarikat Malaysia dan syarikat berkaitan Malaysia pada pelbagai peringkat pertumbuhan. Yang keduanya, melangkaui modal termasuk dalam pembangunan bakat dan kebiayaan, dan impak telah pun menyokong lebih 4,200 bakat merentasi portfolionya dengan 64% daripadanya dalam pekerjaan berkemahiran. Dan yang ketiga, menarik masuk pelaburan tambahan setakat akhir 2025, 905 juta ringgit yang disalurkan ya telah pun secara langsung menarik masuk 433 juta modal luaran bersamaan dengan 48 sen bagi setiap seringgit yang dilaburkan Hazanah. Jadi untuk maklumat lanjut dan juga laporan penuh, anda boleh lawati laman sesawang www.danaimpak.hazanah.com.my.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

punya Abang Temberang. Okay, lagu yang diminta oleh Ayu, rakan kita yang berada di Perempat Sekincan, Tanjung Karang. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Hey, Ayu kat Perempat Sekincan ya? FM pun dekat sana juga. Diorang ada program kat sana. 10.37 minit malam, dan ini nak kongsikan untuk makluman semua para pengguna. Ramai ini untuk harga runcit petrol RON 97 dan juga RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat ya 15 sen seliter bagi tempoh 8 hingga 14 Oktober ini, manakala harga diesel kekal ya. Jadi berdasarkan formula automatic pricing mekanisme, harga RON 97 kini ditetapkan pada RM5.15 seliter berbanding RM5 sebelum ini. Jadi RON 95 tanpa subsidi pula meningkat kepada RM4.67 seliter berbanding RM4.52 seliter sebelum ni, manakala harga diesel pula tanpa subsidi kekal pada RM5.27 seliter bagi tempoh yang sama. Jadi sila ambil maklum ya, walaupun aliran minyak mentah dari Asia Barat semakin pulih, harga minyak mentah dunia kekal tinggi dengan tekanan harga kini lebih tertumpu kepada produk petroleum bertapis. Jadi keadaan itu juga dipengaruhi keputusan China menggantung sebahagian besar ekspor bahan api bagi Oktober sekaligus menghadkan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran antarabangsa. Jadi dalam pada itu, kerajaan masih lagi terang kekal ya mengekalkan harga petrol dan juga diesel bersubsidi menerusi mekanisme budi madani bagi melindungi pengguna yang layak daripada kesan kenaikan harga global. Jadi penerima budi RON 95 terus membayar dengan RM1.99 seliter berbanding harga tanpa subsidi RM4.67 seliter. Ini bermakna kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.68 seliter bersama

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Kita ada lagu menghapus jejakmu Peter Pan, lagu permintaan daripada Israel, sahabat kita yang berada di Taman Raja Musa Kuala Selangor, yang moga terhibur mengakal lagu yang diminta pada malam ni. Apapun, sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih semalam untuk anda, rakan-rakan kita, di mana juga anda mendengarkan Serangan FM MS812 malam ni, bertemankan Abalong. Dan di jam yang terakhir nanti, banyak lagi lagu-lagu permintaan, insyaAllah kita akan cuba raikan sampailah ke pukul 12.30 malam. Masih lagi berkesempatan yang nak udah lagu, hantarkan permintaan anda ke 019 330 4425 Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak amalan politik toksik serta perkauman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus didengarkan HMH 812 dan sebagai panduan kita bersama. Sekarang dah pun 11.33 minit malam. Lina, rakan kita yang berada di Ampang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam adalah masa untuk kita berhenti seketika, tarik nafas dan juga bersyukur dengan apa yang kita masih ada. Okay, untuk Abalong, selamat bertugas sampai ke penghujung. Dan juga ambil kesempatan nak ucapkan selamat malam untuk semua pendengar. Semoga tidur kita malam ni membawa ketenangan. Terima kasih banyak Lina. Lina nak dengarkan lagu Aziwa, Tanpa Rasa Jemu, insyaAllah. Tapi sebelum tu, kita nak juga nak raikan dua permintaan daripada rakan kita lagi. Antaranya Samsul nak dengarkan lagu Rosette, Listen to Your Heart. Dan menyusul pula permintaan daripada Azman yang berada di Subang nak dengarkan Datuk Zainal Abidin dengan lagunya Manis. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1.

Aziva dengan lagu Tanpa Rasa Jemu. Sungguhnya hari ini kita mungkin penat, mungkin ada kecewa, mungkin juga ada perkara-perkara yang kita inginkan tapi tak menjadi. Tapi jangan bawa lah semua kesedihan itu sampai kata orang ke bantal. Lepaskan sedikit demi sedikit dan juga berikan ruang untuk hati kita berehat. Jadi selamat malam semua. Semoga setiap doa yang kita titipkan malam ni dipermudahkan jalannya dan satu hari nanti insya-Allah akan mencapai kita apa mendapat menjadi kenyataan dan juga suatu pada waktu yang paling tepatlah insya-Allah. Dan nampaknya tugas Anak Balung temankan anda dah sampai ke penghujung. Jadi terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda. Jadikan Serangan FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis, 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira, menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up RTM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Segapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja, penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang rendah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je, contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit, okay? Jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita tak nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

0: Pulau Hantu. Nasional FM.
1: Kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Game Buruh Hantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira akan ada. Jadi kita teruskan Game Buruh Hantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Sweet Child of Mine daripada kumpulan Guns and Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026. Antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai. Kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljiah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya, moh dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda, ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 12.6. Semoga terus keceriaan, semua layan semua lagu-lagu panas, mantap sekali. Biar terus layan sampai pagi, Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas, radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira, hai geng burung hantu. Hai. Siap ada gabungan geng burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Cap C. Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kau ni kalau nak text message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati. Tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasura FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira? Dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen burung hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Uih, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerloh. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan National GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan serta stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi, oh, sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni laparlah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen National GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya, saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah nak tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Sebab berkonti kita bersua kembali, manja-manja DJ Kat Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mendunia, next level, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS, salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni, baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni bestnya kau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Dan belanja satu lagu Fauzan Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu,

kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Gian Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis, tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun message yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana, Rusliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram, bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar, tapi pada waktu yang sama patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati. Biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Z, kita ada Tokmo 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada The Seal, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahri, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap ya, kita ada Kahalimah Mamat 80. Kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435. Kita ada Wani. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi Hakimi, Kamarul underscore official. Kita ada ramai lagi, mana yang sempat dah sebut tu. Tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Kamar daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari tirai kamar kan. Mungkin tak berani nak munculkan diri depan depan, sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, terasing dalam sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan terstrima langsung di RTM Click.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasona FM sentiasa di hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3.13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan menemani geng burung hantu kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12.30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12.30 malam tadi ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. Nasional FM sentiasa di hati.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden skam menerusi talian 997 Pusat Respon Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Jatuh cinta lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim. Assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GBH, keluang Johor hadir. Esok cuti bolehlah layan GBH dulu sebelum terlena di Buai Mimpi Indah. Oh, dia selitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim? Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senang JDT. Assalamualaikum Mira dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM. Selamat bersiaran. Moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti. Hadir dari Cemur, Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai GBH Nasional FM, sentiasa di hati dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH. Luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk. Ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan, mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya. DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Nah, itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH On sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen Geng Burung Hantu. Oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulit mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Anda Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik. Kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan. Tapi itulah, bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Burung Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamat. Katanya on the way ke Jerantut, kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Mazna, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Tau, ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Ainur Raini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Burung Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu. Tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai, bukan saja balik rumah, sampai bila lah. Sebab kita teringatkan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM.
4: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
5: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
4: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
5: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

puro hantu. National FM. National FM sentiasa di hati. Dari jam 12.30 malam tadi, saya telah menemani anda dan sekarang sudah pun jam 4.3 minit pagi. Jadi jika anda telah menemani saya dari jam 12 tadi, terima kasih. Mungkin ada yang menemani dari siaran radio, ada yang menemani dari TikTok dan ada juga yang menemani di muka buku. National FM sentiasa di hati seperti kita ada Osman, kita ada Rashidah Idi katanya, Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar GPH dan selamat berhibur. National FM sentiasa di hati. Kita juga ada Abdul Jalil Tahir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita juga ada YB Raja Tun Dr. Philip Malang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada National GBH. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Waalaikumsalam, mata dah layu dah tapi tetap setia dengan GBH berjaga, ditemani alunan lagu dan DJ Mira National FM. Walau mata mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih kepada yang mungkin mata dah layu tapi masih nak menemani saya. Terima kasih. Saya insyaAllah saya akan cuba menemani anda dan buat mata anda segar. InsyaAllah, amin amin. Terima kasih juga stiker tu, comel betul Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Z Pak Ayah, salam GBH. Waalaikumsalam. Zamani Nasir, Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana, Ana Anton. Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH, hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan, Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 pagi tadi, tak silap saya. Okey, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya, Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan. Kita ada Lion Utara. Kita ada Tok Misai Desaru. Kita ada Asfa Ceras. Ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar awal dah mula bersiap. Peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di Konti. Jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya. Lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah. Kita bermenari sikit lah daripada Dia Fadila. Nak sebut pun cat-da-da-da. Nanti dengarkan lagunya, okey? Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Cari Jodoh daripada kumpulan Wali Band. Kebetulan pula dalam TikTok kita sekarang pun sedang berbual, sedang membincangkan tentang cari jodoh. Nak cari jodoh orang mana semua kan. Itu yang buat Mira terfikir juga. Kalau kita tengah cari jodoh ni, sebenarnya orang macam mana kita cari ya sebenarnya? Mestilah bukan sekadar orang kata sedap mata memandang. Kalau boleh biarlah orang tu bila dia tak ada je kita rasa alah kehilangannya. Bila lama tak dengar khabar, mula tertanya-tanya. Lepas tu akhirnya rindu pula. Tu petunjuk untuk lagu seterusnya. Lagu apa seterusnya? Lagu Rindu daripada kumpulan Feminine. Nasional FM, sentiasa di hati. Rindu.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Dum Machale Dum. Ui, rasa macam masuk filem Bollywood pula dengan lagu ni kan. Saya harap anda terhibur dengan lagu tadi. Lagu sebentar tadi, lagu Dum Machale Dum. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Agustina Agon, sahabat bertugas DJ Mira terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manja manis. Selamat berkonti bertugas dan bersiaran Nasional GBH Kamp Buruh Hantu dan geng GBH. Selamat pagi semua. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey? Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat pagi dan selamat bertugas GBH. Semoga lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Selamat pagi sahabat dan rakan pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada gambar-gambar tersampai ni. Dia bagi muka dengan mata hati-hati tu. Kita juga ada Sunflower. Maran hadir lapor diri dalam segmen GBH. Selamat bertugas DJ Mira, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada Sadin. Selamat pagi Bos Mira, lagi main lagu best-best punyalah, macam lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana-mana di wajah siapa di hatimu. Ya Allah, minta maaf lah. Wajah siapa di hatimu. Lagu ni jangan keluar di radio. Semua bagus-bagus Bos. Jangan marah kacau Bos. Mira buat

Kita juga ada Hasno Rizal. Hai DJ Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Mira, Mira on the wall. Jom layan GBH you all. Dari Stella Tanjung Malim, Shift Malam Group. Kita juga ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas ya. DJ GBH terbaik, anda pendengar GBH juga terbaik semuanya. Kita juga ada Ainul Jafar AJ. Dihantar good morning, have a nice day, semoga dipermudahkan urusan. Kita juga ada Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi, salam tahajud serta salam subuh buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk info berita serta lagu best dari era 80-90 hingga kini dengan diiringi lagu Keimanan serta Raudah di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini, jom layan lagu sambil mengemas rumah. Kita juga ada Cik Su. Assalamualaikum, selamat malam Mira. Suria Matahari Nazri Muhammad Nazir Bas, Matahari Bersinar Ismail Mat Solehadin, Felda Guarna Pai Citra Kedah FM berpuasa terbaik. Kita juga ada Uncle Togunga. Selamat pagi DJ, selamat berkonti. Terima kasih kepada yang telah meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga saya juga nak menyapa rakan di TikTok sekarang yang menemani. Ada yang dah menemani dari tadi lagi, ada juga yang baru sahaja masuk ke TikTok. Kita ada siapa ni? Kita ada Junaidi 2880, kita ada Matcha Strawberry, kita ada siapa lagi ni? Pok Sula Frozen and Runcit, Andre Mahisa FM, kita ada siapa lagi di sini ya? Kita ada Yo Kalang, kita ada kejap ya. Kita ada Wan Kim 92, Yusof Yus, Ain Kasih, Nur Syahira, Inanja 88, Kak Leha, Rindo, Jamila. Kita ada siapa lagi? Nek Mom Imah. Kita ada Zara Syafira, Rosita Seribu. Ada kita ada, dan ramai lagi. Ada Syahrul juga. Dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Macale Dum, kan kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentak perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini dia Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: weekend, Burung Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jam 5 pagi dah sekarang, tepat 5.09 minit pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi anda masih bersama Mira, sampai sekarang anda memang geng Burung Hantu yang sejati. Terima kasih kerana menemani saya. Sekarang suasana pagi dah mula terasa. Tak lama lagi ramai yang akan mula bergerak dengan rutin hari masing-masing. Dan Mira pula masih ada di sini untuk menemani anda. Jadi kalau baru nak mulakan hari, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin sudah bekerja sejak tadi lagi, semoga urusan anda dipermudahkan sehingga selesai. Kita masih ada lebih kurang satu jam lagi untuk bersembang dan juga untuk sama-sama mendengarkan lagu lagi sebelum Mira undur diri nanti jam 6 pagi. Jadi kekal bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa juga seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Azhil, Hujung Waktu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, postlah apa pun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Pasal bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pi lah buruk tuan mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam? Salah apa dia tu sampai hang benci sangat tu? Dia buat salah apa? Dia buat silap apa? Kadang silap dia bukan dari sudut yang usul, yang asas. Kadang hanya pada cabang. Dan perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang, takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci. Perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat negara, nak angkat ekonomi negara. Cuma cara ya beza. Dia cara ni, plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia. Sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub, fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita. Kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi sebagai pedoman dan panduan. Kerana apa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah. Sifat yang keji. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad. Tuan-tuan tengok hasad antara dua beradik, Qabil dengan Habil, anak Nabi Adam AS. Bagaimana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab puncanya hasad. Dengki dengan adik, dapat bini cun daripada dia. Dia hak dia punya tak berapa cun. Nah. Hak adik dia cun. Alah, kerana cun ya. Nah. Pasal itu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia Habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi adalah berpunca daripada hasad. Sebab tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad, sampai bila tak boleh bersatu, sampai bila tak boleh bersaudara. Apa yang hasad tu yang payah tu, dia dengki. Dia kadang dia tak dapat, tak apa, janji jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu, Dia tak dapat, tak apa. Jadi bagi orang lain. Orang lain dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, Tuhan tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi pasal apa? Hang seronok sangat nak bagi dia jatuh. Aku seronok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah, dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad, dengki dengan Adam. Nah, kita tuan-tuan, bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki, bahasa Melayu. Sebab tu hasad, dengki. Ada lagi satu tu dipanggil al-haqdu. Al-haqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga, no? Tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan, kena Nabi kata siapa makan unta kena pergi wuduk tu. Di antaranya dia sangat-sangat haqdu. Penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok, perangai haqdu tu. Perangai dia dengki, cemburu yang amat sangat. Nah, al-haqdu. Satu lagi al-haqdu, al-hasadu, al-haqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-haqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya tengok baginda alaihi salam, apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak mengadap aku dah, malaikat akan mengadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga, habis. Boleh ke Adam? Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia, dia mulakan hasad dia, dia mula misi dia, dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C, sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu melarat pula kepada anak cucu cicit cuek kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata, tuan-tuan, iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam, dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat, tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir, bergaduh juga, berkelahi juga, bunuh-membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh-membunuh juga. Tidak kita kata hang geng dengan kafir, iblis duk kacau dia apa-apa. Tak, dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin, dia bukan musuh kepada muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia yang beriman, dia juga. Manusia yang kafir, dia juga. Musuh kepada seluruh manusia. Sebab tu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara, dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok. Sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.30 minit pagi dan sedikit perkongsian dari Mira untuk kita sama-sama renungkan pagi ini. Kadang-kadang bila kita tengah melalui waktu yang susah, memang sebenarnya susah untuk kita nak nampak apa yang baik di sebaliknya. Waktu tu kita cuma fikir bila semua ni nak habis, bila semua ni nak selesai. Tapi sebenarnya bila masa tu dah berlalu dan kita pandang semula, baru kita sedar. Rupanya banyak perkara yang kita belajar sepanjang waktu kita susah tu. Kita jadi lebih kuat, lebih matang dan mungkin lebih menghargai perkara-perkara yang sebelum ni kita anggap biasa saja. Macam pelangi juga, kita selalu kaitkan keindahannya dengan hujan yang akan datang sebelumnya. Jadi kalau sekarang anda sedang melalui fasa yang sukar, waktu yang susah, jangan cepat putus harapan. Mungkin pelangi anda belum muncul lagi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 8 Oktober 2026 Masihi bersamaan, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh pada kawasan berikutnya iaitu Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, Kuching Sarawak 5.17 minit pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.52, Kuala Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Bahru Johor 5.42, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.52, Ipoh Perak 5.55, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alustar Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57 minit pagi. Sampai sini saja tugas Mira menemani geng burung hantu untuk pagi ini. Mira serahkan semula pagi anda dengan harapan apa saja yang menanti selepas ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kerana memilih untuk meluangkan waktu bersama Mira sepanjang siaran tadi dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Jadi Mira minta diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa di waktu yang lain. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi, kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak

0: peluang hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyaranjahkim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, setiasa di hati.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh. Selamat pagi Khamis yang manis. Hello, hello, hai. Salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Hari ini, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, saya Awan temani anda terbang solo hari ini. 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Edisi hari ini, Khamis yang manis, 8 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5.52 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 5.54 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.52 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: refleksi.
1: Tak semua jatuh perlu disorok. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Dalam hidup, kita semua pernah jatuh. Ada jatuh yang orang nampak. Ada jatuh yang hanya kita sendiri tahu. Kita belajar sejak kecil untuk berdiri semula dengan cepat. Untuk senyum walaupun sakit. Untuk berkata tak apa walaupun hati belum benar-benar pulih. Lama-kelamaan, kita jadi pandai menyembunyikan segala yang retak di dalam. Sedangkan jatuh itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita manusia. Tidak semua kesilapan perlu dipadam. Ada yang perlu difahami. Kerana ada jatuh yang mengajar kita tentang had diri. Ada silap yang mengajar kita tentang belas pada diri sendiri. Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukan kegagalan, tetapi perasaan. Perlu berpura-pura bahawa semuanya baik-baik sahaja. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan. Tidak mengapa jika hari ini kita belum mampu bangkit sepenuhnya. Tidak mengapa jika kita masih terluka. Hidup tidak menilai kita berdasarkan berapa kali kita jatuh, tetapi bagaimana kita belajar memahami diri di saat kita jatuh. Ada masa kita tidak perlukan motivasi. Kita perlukan kejujuran. Kejujuran untuk mengaku bahawa kita sedang sakit, bahawa kita perlukan masa, bahawa kita juga perlu dipeluk, walaupun hanya oleh diri sendiri. Dan perlahan-lahan, tanpa paksaan, tanpa perbandingan, kita akan berdiri semula. Bukan sebagai manusia yang tidak pernah jatuh, tetapi sebagai manusia yang lebih lembut hatinya. Hari ini, jika ada jatuh yang kita simpan, ingatlah, tidak semua jatuh perlu disorok. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Alhamdulillah dah pun 6.44 minit pagi waktu ini dah pun di penghujung jam yang pertama untuk hari ini. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami. Kalau anda nak kongsikan apa aktiviti anda hari ini, apa yang sedang anda lakukan, apa perancangan aktiviti anda hari ini, bagaimana cuaca di tempat anda, bagaimana cuaca dalam hati anda, bagaimana keadaan trafik di tempat anda, boleh saja kirimkan di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Nanti saya kongsikan, okey? Selepas ini, macam biasa, kita akan ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kita akan masuk jam yang kedua, Teh Tarik Kopi O. Saya Awan temani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Selangor FM.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Pandu kerana mikroslip boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
0: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.

tepat 7.23 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang kedua Teh Tarik Kopi O, dan saya Awan akan terus temani anda 4 jam yang pertama untuk hari ini hingga ke pukul 10 pagi nanti. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, Tuan Haji Wan sama Naim Batu 37 Darat Sabak Benam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Balik dari masjid terus dengar radio nak dengar apa-apa berita yang berlaku. Dan di Sabak Benam cuacanya cerah di awal pagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan Haji Wan sama Naim dari Batu 37 Darat Sabak Benam. Okey, cakap pasal cuaca, dimaklumkan bahawa Selangor terus berjerbu semua stesen rekod IPU tidak sihat malam semalam. Jadi semua 6 stesen pemantauan kualiti udara di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tahap tidak sihat setakat 11.51 minit malam semalam. Dan berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, APIMS, Johan Setia mencatat bacaan tertinggi di negeri ini iaitu pada paras 182. Johan Setia 182, Banting pula rekodkan IPU 170, diikuti Shah Alam dengan 169, Petaling Jaya 167 dan juga Klang 165. Kuala Selangor turut kekal pada tahap tidak sihat dengan bacaan 156. Bacaan itu menunjukkan tiada stesen pemantauan di Selangor berada pada tahap sederhana setakat waktu berkenaan. Itu di negeri Selangor. Di peringkat nasional pula, nilai Negeri Sembilan turut mencatat bacaan 182 sama seperti Johan Setia, manakala Segamat dan Pasing Gudang masing-masing merekodkan IPU 181. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, manakala 30 kawasan lain mencatat bacaan sederhana. Jadi untuk maklumat anda, mengikut klasifikasi APIMS, bacaan IPU antara 100 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, manakala 201 hingga 300 adalah sangat tidak sihat. Orang ramai khususnya golongan sensitif disarankan untuk pantau bacaan semasa dan juga kurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara terus merosot. Okey, sila ambil maklum bahawa Selangor terus berjerbu dan semua stesen rekod IPU tidak sihat. Jadi diminta untuk pantau bacaan IPU semasa dan juga kurangkan aktiviti luar. Dan kalau perlu juga untuk lakukan kerja-kerja luar, pakai pelitup muka yang bersesuaian. Jaga diri, jaga kesihatan. Diri sendiri juga insan kesayangan kita.

Kak Liza Ahmad dari Sungai Perak. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih. Doa yang sama juga untuk Kak Liza. Semoga sihat dan ceria sentiasa. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kiriman di WhatsApp. Juga yang sudi hadir di TikTok Live. Terima kasih banyak juga. Ada Mizi dari Sabah. Terima kasih. Terima kasih banyak yang sudi hadir, yang sudi komen berkomen. Terima kasih. Okey, selepas ini macam biasa, kita nak sembang-sembang santai untuk Sembang Tu Sen pagi ini. Tukar melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dia Gwen Stefani baru saja berlalu dengan 4 in the morning membawa kita sekarang ini 7.35 minit pagi. Masih lagi dalam jam yang pertama bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, terima kasih banyak kepada Ibu Rose. Waalaikumsalam, selamat pagi Khamis yang manis. Kata Ibu Rose tengah masak, bawa bekal menu pagi. Masak lemak jantung pisang, nasi goreng jemput-jemput, ayam goreng untuk kerja. Terima kasih banyak Ibu Ros Sawah Sempadan. Terima kasih untuk kiriman. Juga komen dari Cik Moftah bin Jaafar di TikTok Live. Bagi pantun, pokok kari pokok rambutan, tubuh subur tepi telaga. Jaga diri, jaga kesihatan, anugerah diberikan, kita jaga. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Cik Moftah bin Jaafar untuk belanja pantun di pagi hari. Bonda Anggrek 809, waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudi hadir. Terima kasih banyak Cik Moftah untuk tap screen ya. Dan seperti yang janjikan untuk di pagi hari di jam yang kedua ini, nak sembang-sembang santai dengan anda dalam
1: Sembang to Set.
0: Okey, kalau sebelum ni saya pernah tanya anda, siapa insan yang anda cari kalau anda nak meluah perasaan dan kenapa? Okey, itu sebelum ni eh. Untuk hari ni pula, saya nak tanya anda lah eh. Pernah tak tiba-tiba ada seseorang datang pada kita dan luahkan masalah? Dan tak kira lah tentang keluarga, kerja, hubungan kewangan atau mungkin tentang perasaan yang selama ni dia pendam. Dan pada ketika dan saat itu, sebagai pendengar, apa respon anda? Adakah terus bagi nasihat ataupun cuba cari jalan penyelesaian ataupun kita hanya diam dan dengarkan apa yang dia nak luah? Sebenarnya bila seseorang memilih kita sebagai tempat untuk bercerita, itu bermakna dia sedang memberikan kepercayaan kepada kita. Kadang-kadang dia tak perlukan jawapan pun, tapi dia cuma nak seseorang yang boleh mendengar tanpa menghakimi. Jadi pagi ni nak tanyalah anda, tanya anda, bagaimana respon anda sebagai pendengar bila ada orang yang luahkan masalah atau perasaan kepada anda? Anda buat apa pada ketika tu? Tambah-tambahnya orang yang rapat dengan anda tiba-tiba datang ke anda, meluah masalah pada anda, kata curahat lah, curahan hati pada anda. Apa yang anda buat pada ketika tu? Boleh kongsi dengan saya, boleh komen berkomen. Kalau anda suka mesej, boleh komen di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Kalau suka mesej, kalau suka call, suka berbual secara langsung, boleh hubungi Konti. Ada dua talian, pilih satu antara dua. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live, boleh komen berkomen di situ. Jadi untuk Sembang to Send hari ini, bagaimana respon anda bila ada yang meluahkan masalah atau perasaan atau curahan hati pada anda? Respon anda sebagai pendengar, kongsi dengan saya, okey? Untuk Sembang to Send Selangor FM.

0: ke Sungai Buloh menghala ke Bukit Lanjan, manakala di NKVI Pelan Raya Setia Alam ke Shah Alam juga Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara Lebuh Raya Sprint. Dalam pada itu di Lebuh Raya LKSA, pelan dari persiaran Anggrek Mokara ke persimpangan Kota Kemuning juga Seri Muda ke persiaran Jubli Perak. Untuk makluman, laluan tidal bagi kenderaan ringan dari kilometer 5.2 ke Pusat Bandar Shah Alam telah diaktifkan, manakala di Lebuh Raya Akleh, laluan tidal dari kilometer 4.5 barat ke susur keluar Jalan Raja Abdullah telah diaktifkan. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit, kad Tashengo, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Presiden DJA baru saja berlalu dengan sejalur citra DJA Dato' Jamal Abdillah. Membawa kita sekarang ini 7.51 minit pagi. Kita masih dalam
1: Sembang tu Set.
0: Okey, nak tanya dengan anda lah, bagaimana anda, bagaimana respon anda sebagai pendengar bila ada yang datang pada anda luahkan masalah atau perasaan atau curahat hati pada anda, curahat. Khususnya kalau orang itu rapat dengan anda. Aina katanya, saya akan dengar dulu sampai habis sebab kadang-kadang orang bukan nak kita selesaikan masalah dia pun. Dia cuma perlukan seseorang yang sudi mendengar tanpa menghakimi. Terima kasih. Farid dari Kelang, biasanya saya tanya dia, awak nak saya dengar je atau awak nak saya bagi pendapat? Sebab tak semua orang yang bercerita perlukan nasihat. Nadia dari Kajang, kalau kawan datang dan luahkan masalah, saya cuba letakkan telefon di tepi dan beri perhatian sepenuhnya. Kerana saya rasa bila seseorang berani cerita masalah dia, itu tanda dia percaya pada kita. Amir dari Subang Jaya, saya akan tenangkan dia dulu. Saya tak terus cakap sabar. Sebab kadang-kadang perkataan tu terlalu mudah nak disebut. Sedangkan orang yang sedang terluka perlukan kita untuk faham perasaan dia. Terima kasih. Siti dari Selayang, saya jenis pendengar. Kalau dia nak menangis, biarkan dia menangis. Saya akan teman. Tak semestinya kita kena ada jawapan untuk semua masalah orang. Terima kasih. Okey, bagaimana pula dengan anda? Kalau anda sebagai pendengar, apa yang anda lakukan atau apa respon anda bila ada yang datang pada anda buat curahan hati pada anda? Hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425 atau boleh komen berkomen di TikTok Live. Terima kasih banyak yang sudi hadir, sudi tap-tap screen. Juga boleh hubungi Kunti, bukan sekarang tapi kejap lagi di jam yang ketiga nanti. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Sejauh mana kita berperanan sebagai telinga yang mendengar, juga bahu yang bersandar. Sebab kalau kita nak didengari, kita juga kena bersedia untuk mendengar. Betul tak? Jadi kongsi dengan saya, bagaimana anda sebagai pendengar bereaksi atau respon jika ada orang curahat pada anda? Khususnya kalau orang tu rapat dengan anda. Khususnya kalau orang tu juga yang menjadi tempat untuk anda curahat. Anda curahat kat dia? Dan bila dia curhat ke anda, apa respon anda? Kongsi dengan saya di jam yang ketiga nanti, okey? Lepas ini kita ada doa duha, juga info trafik terkini. Di jam yang ketiga, tarik kopi O Selangor FM.

0: sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
0: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
0: Tidak